0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramli?
2: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramli?
1: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
2: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramli pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
1: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
2: Mohla ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
3: Hai, senangnya dalam hati.
4: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, yang keluar senja-senja ni, tak molek.
5: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
6: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
4: Okay.
6: Bekerja.
7: Ha, pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
7: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
7: Satu pilihan.
4: Orang zaman dulu kata.
7: Okey, Pahang FM satu pilihan 8.9 minit pagi.
1: Ya, dan maksudnya anda masih lagi bertemankan kami berdua Double E.
7: Kami biasa-biasa je, tapi insyaAllah kami ada teman anda sampailah pukul 10 pagi nanti. Hari ini edisi Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ha, dan hari ini pagi ni kita nak minta anda semua kongsikan bersama-sama dengan kita Azaziz untuk chit-chat pagi.
7: Okay.
1: Jam yang terakhir atau jam yang keempat hari ni menerusi Zon Aktif 6.10 pagi lah.
7: Ya, dan untuk chit-chat pagi kita hari ni, cerita pasal apa Tira?
1: Cerita pasal apa yang awak membeli.
7: Okay.
1: Tapi kan menyesal ke sudah.
7: Eh, dah beli-beli je lah. Kenapa pula nak menyesal?
1: Ada. Eh, tukar tak fikir panjang kan?
7: Itu tukar belum beli lagi.
1: Eh, tukar tak fikir panjang. Tunggu tekan buy.
7: Okay. Jadi mungkin ada di antara anda yang ada benda ataupun sesuatu yang dah beli tapi menyesal. Contohnya dia macam apa?
1: Macam saya lah kan? Kalau saya sendiri, alat senaman lah.
7: Okey, alat senaman.
1: Alat senaman. Dulu saya rasa kemai. Geramnya nak tengok benda ni. Gegar-gegar.
7: Akhir sekali.
1: Biar almari yang main.
7: Biasalah itulah bendanya kan. Jadi mungkin juga ada yang antara anda yang mana mungkin rasa masa mula-mula tu berkobar-kobar. Tapi rasa kalau tak beli nanti mimpi-mimpi. Bila dah beli tu tak guna pula.
1: Menyesal tak sudah
7: kan. Mungkin ada ke yang macam Tirah tadi, alat senaman kan. Jadinya mungkin juga boleh kongsikan dengan kita untuk jam yang terakhir nanti untuk cicar pagi kita. Apa yang anda beli tapi menyesal sampai sekarang. Boleh kongsikan dengan kita. Okay.
1: Betul.
7: Dan juga macam biasa kita ada awesome untuk minggu ini bertemakan
1: bunga.
7: Lagu yang pertama anda boleh

0: Okey, kalau lagu yang pertama tu lagu mewakili Atira Wahab.
1: Ya, lagu daripada Tira Rosa, Bunga Angkasa.
0: Okey, dan juga lagu yang kedua, anda boleh usum lagu dari kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan. Mana satu lagu pilihan anda?
1: Ya, dua-dua lagu sedap, Zah. Dia ada dia punya apa? Rima, dia punya
0: retro tu.
1: Retro dia kan.
0: Kan, jadi boleh usum terus ke nombor WhatsApp kita 010-320-7448. Dan juga kejap aja lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak ketahui ramalan cuaca untuk hari ini. Okey, kita berehat seketika, terus setia bersama kami Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: di Lembah Klang 107 perpuluhan 5 MHz.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Laporan cuaca.
3: Lapan 17 minit pagi. Terima kasih kepada anda kerana terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
4: Okey, dan seperti yang telah pun kita bagi tahu tadi, kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Dan di talian kita bersama dengan Encik Halmi. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Okey Encik Halmi, kita nak ketahui ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia hari ini. Silakan.
5: Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca semasa pada pagi ini, sedang berlaku hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Jerantut dan juga Kuantan. Pada sebelah petang, jangka akan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir semua daerah negeri Pahang. Dan ribut petir di beberapa tempat ini dijangkakan berterusan hingga malam nanti melibatkan daerah Jerantut, Kuantan, Pekan Rompin dan juga Maran. Bagi kaedah padan laut, angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan angin 20 km/jam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
4: Okey, terima kasih banyak Cik Helmi. Okay, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Alright. Okay. Jadi kita dah ketahui kan?
3: Ya.
4: Antara ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
3: Jadi kepada pendengar-pendengar kita semua, rancang perjalanan anda, rancang apa saja aktiviti anda, kan? Anak-anak lagi kalau ada yang kerja luar, kan? Kawasan tapak, nak tengok tapak lah, nak tengok tempat kerja dekat luar ke apa, kan? Apa pun, bersedia. Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan baju hujan, sediakan payung, ya. Kita tak tahu hujan ke tidak, ya.
4: Tapi apa pun untuk anda, hari ini kita nak kongsikan juga mengenai kita punya FYP apa minggu ni bestie. Dan pukul 8.45 minit pagi nanti kita ada orang zaman dulu kata. Dan apa pun di kesempatan ini kita nak orang kata kongsikan juga kepada pendengar kita mengenai orang zaman dulu ni bersama dengan Profesor Maria Dr. Mahyudin bin Ismail.
3: Betul.
4: Yang baru-baru ini telah pun memenangi anugerah personaliti masyarakat kategori lelaki. Apa pun tanya diucapkan kepada Prof. Dan orang kata sememangnya layak.
3: Dan kita doakan juga semoga pengiktirafan ini menjadi pemangkin untuk terus memberi inspirasi, mencurahkan bakti dan menyumbangkan lagi idea-idea inovatif kepada masyarakat kita. Kalau doktor bersama dengan kita kan dalam orang zaman-zaman dulu kata yang selalu kongsikan, yang selalu mengupas fakta-fakta, mitos-mitos kan dalam orang zaman-zaman dulu kata kan.
4: Dan juga jangan lupa hari Jumaat nanti bersama dengan Profesor Madia Dr.
3: Seronoknya
4: Mahyudin untuk tajuk misteri sesat di alam gaib.
3: Sesuai Zah panggil
4: dalam ruangan. Assalamualaikum Asatiza. Okey, apapun kita nak berehat seketika. Pukul 8.30 minit pagi kita ada FYP apa minggu ni bestie. Setia bersama kami Pahang FM,
3: satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YPay.
1: Eh, awak ni asyik YPay je, memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
1: Hah, MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV?
2: Ya, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
3: FYP, yeah. Apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Up.

0: apa lagi?
1: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
0: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
0: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
0: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Orang zaman-zaman dulu kata.
3: Okey, Pahang FM satu pilihan, 8.45 minit pagi.
0: Macam biasalah kita dalam rancangan orang zaman dulu kata. Biasanya orang zaman-zaman dulu kata ni dia nak menakut-nakutkan kita supaya kita ingat apa yang dikongsikan. Azah turun-temurun dari nenek moyang, bawa ke cucu, bawa ke mak, tunggu sampai sekarang.
3: Tunggu sampai ke kita ya. Tapi kita nak tahu itu adalah mitos ataupun memang fakta ataupun hanya direka-reka untuk mengingatkan kita supaya sentiasa menjaga adab.
0: Betul.
3: Sentiasa menjaga tingkah laku dan sebagainya. Tapi sebenarnya pernah tak anda dengar kalau kita bunyi kayu diketuk, orang lama kata, orang lama percaya itu adalah amalan halus penunggu hutan.
0: Maksudnya kita duduk dekat hutan, lepas tu bunyi kayu, bunyi kayu diketuk,
3: bukan bunyi beduk ya, bunyi ketuk.
0: Faham.
3: Nak tahu kesahihannya, kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Macam mana tu Prof, betul ke kalau kita bunyi kayu tu diketuk, orang lama percaya itu adalah amalan halus penunggu hutan? Macam mana
0: betul
3: tu?
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, ini cerita orang masuk hutan ni ya. Masuk hutan ataupun masuk kampung lama waktu-waktu malam, kemudian bunyi tok tok tok kan. Adakah itu bunyi beduk ke atau bunyi apa? Beduk ni biasa orang ketuk waktu masuk solat je. Tak ada orang ketuk tengah-tengah malam ni. Dan orang zaman dulu pun dia ketuk beduk bila ada berlaku kes-kes kecemasan. Dan cara ketuk tu pun dia
3: lain.
4: Dia punya rhythm tu lain. Bukan dia main ketuk je kan.
0: Tapi ni sayuk-sayuk
4: orang kata. Sayuk-sayuk je. Dan bunyi tu orang tu kata kalau dengar tu jangan teguh. Terutama kalau dalam hutan. Dia kata amaran penunggu hutan dan sebagainya. Jadi kita nak kupas adakah perkara ni benar atau tidak. Baik, kalau kita lihat pada sejarah orang dulu, orang kita dahulu, dulu kita hidup dikelilingi alam semula jadi, hutannya, sungainya, bukit dan gunung. Dan memang kita memang sangat hormatilah alam sekitar ni. Kerana kita tahu dalam keadaan kita duduk bersama alam sekitar, alam semula jadi ni, kita berkongsi juga dengan haiwan-haiwan liar. Dan juga boleh jadi dengan makhluk-makhluk yang kita tak dapat lihat. Jadi dalam keadaan macam tu, maka ada adab-adab tertentu supaya kita tak langgar, untuk jaga keselamatan diri kita. Mengajar kita untuk berhati-hati, jaga adab dan dibimbangi kalau kita main langgar je, ada makhluk-makhluk yang tak puas hati kita. Baik. Dari sudut bunyi ni dalam hutan ni, kita sebenarnya boleh tafsirkan dalam berbagai bentuk mengikut kepakaran dan pengalaman. Kita tak boleh semata-mata dengar tu, oh ini makhluk halus. Tidak.
0: Bunyi tok tok tok tu makhluk halus.
4: Dia kena tengok pada pengalaman dan kepakaran orang tu. Bagi orang biasa masuk hutan yang biasa dah duduk tepi hutan dan sebagainya, bunyi ketukan ni boleh jadi terhasil daripada bunyi alam semula jadi ataupun haiwan. Contohnya kita kata ada mungkin pokok tu dia punya nak merekah. Dia menghasilkan bunyi juga ataupun bergeser, dahan patah dan sebagainya. Dan juga boleh jadi bunyi haiwan seperti burung.
0: Kalau kita
4: burung, burung melatuk. Burung melatuk yang biasa, siamang dan haiwan lain yang biasa duk mematahkan ranting pun ada juga, atau dia orang main-main pun ada juga. Jadi kita tengok pada perkaran. Dan boleh jadi juga kalau orang yang biasa masuk hutan jungle trekking ni, kita diajar kalau tersesat dia panggil teknik isyarat bani. Kita tahu kan kalau pokok tu dia ada perdu pokok atau bani pokok tu. Dia ada cara kaedah kalau sesat ni ada pakai whistle. Tapi whistle ni jarak bunyi tu hanya dalam 500 meter.
0: Tak kuat mana?
4: Tak kuat. Tapi peliknya Allah jadikan bani ataupun perdu pokok ni kalau diketuk dengan kayu atau dengan parang, bunyinya boleh sampai berkilometer. Sebab dia ada gema.
0: Betul lah. Doktor, contoh kita perasan kalau bila kita ketuk satu pokok tu dekat kita, tak kuat sangat bunyi kan.
4: Tapi gema
3: dekat lain, gema.
4: Jadi itu salah satu cara untuk kita bagi isyarat kecemasan, terutamanya kalau sesat Jadi yang ni kepakaran dan juga pengalaman. Mm-mm. Dan bagi orang yang jenis percaya tak pada alam satu lagi, alam mm-hmm. jin, maka mereka kata ni tak ada lain lah, ni amaran penunggu hutan.
3: Okay.
4: Jadi benda ni kita kena tengok ada kepakaran. Dan kita tak nafikan bahawa memang salah satu tempat tinggal jin syaitan mm-hmm. ini mm-hmm. adalah di hutan-hutan di Gunung Ganang. Okay. Yang mana ada jin jumpa Nabi SAW, tanya kat mana tempat tinggal kami, apa makanan kami. Bagi dia salah satunya bagi isyarat tempat tinggal kamu di hutan-hutan di Gunung Ganang yang jauh daripada manusia. Jadi kita tak nafikan bahawa wujudnya perkara tu, makhluk tu di dalam hutan. Cuma bunyi tu. Jadi bunyi tu kita janganlah bila bunyi je ketuk tu terus kata oh ini jin. Sebab dibimbangi kita akan terlalu takut sehingga fikir apa, makhluk ni sangat hebat, kita tak boleh nak kalahkan dia. Sebaiknya ialah kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, bila kita masuk satu kawasan, contohnya kawasan hutan, berkemah dan sebagainya, kita kena jaga adab. Jaga adab antaranya ialah janganlah kita ketawa, buat bising, dan sebaiknya kita azan dulu kawasan tu. Sebab Nabi bersabda yang mafhumnya apabila diseru azan, apabila diseru azan, syaitan atau jin akan lari sejauh rauha. Rauha ni lebih kurang kalau dari Madinah tu jaraknya lebih kurang dalam 60-70 km, dia lari. Tanda kita nak masuk kawasan tu lah. Ni tak, kita masuk dalam hutan, kita buat bising, kita merokok, kita buang sampah. Jadi itu salah satu adab yang kita kena jaga. Sebab baiknya kita azan. Baik, tentang boleh ke kita melihat jin ni? Sebab bila kita kata ada bunyi ketuk ni dan kita dengar isyarat-isyarat tu, sebenarnya dalam Al-Quran dah diceritakan tentang keterbatasan penglihatan dan pendengaran kita pada makhluk ni. Dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan dan jin ini dilihat kamu. Maksudnya kalau dilihat, dia juga bercakap dengan kita. Boleh ke tak? Allah kata tidak. Mana melihat dan bercakap dengan kita tak dapat. Jadi boleh jadi dengan cara isyarat-isyarat tertentu je lah. Boleh jadi demikian. Cuma mereka bercakap kadang-kadang boleh dibisikkan, was-was dalam hati, pada minda kita. Dia tak akan bercakap secara direct jumpa kita. Itu jarang berlaku lah. Jadi dalam bab ini kita kena ingat, bila masuk hutan ke kita dengar benda-benda pelik, jangan kita cepat-cepat menyimpulkan ini adalah amaran daripada makhluk halus. Kita jangan takut, sebenarnya kita adalah khalifah. Kita sebenarnya lebih berkuasa, tapi tertakluk kepada adab kita dan cara-cara yang betul yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi jelas eh?
0: Baik, jelas.
4: Jangan takutlah lepas ni.
0: Tapi nak tanya Prof, kenapa bunyi ketukan kayu itu dikaitkan dengan amaran penunggu hutan? Adakah dari sudut budaya ataupun kepercayaan masyarakat kita ni yang mencetuskan perkara itu?
4: Boleh jadi orang yang dengar tu melalui pengalaman dia. Macam saya kata tadi, berdasarkan pengalaman dan kepakaran. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam kan, bila saat lalu satu lembah, orang lain tak dengar, tapi Nabi Sulaiman dengar. Waqalat namlatun, semut betina ataupun masuri ni, dia cakap apa? Kamu semua masuk ke dalam sarang kamu, supaya kamu jangan ditimpa atau dipijak oleh tentera Sulaiman dan tenteranya sedangkan kamu tak sedar. Jadi perkara ni Nabi Sulaiman tahu. Nabi Sulaiman dengar. Jadi ada setengah orang berdasarkan kepakaran dia, pengalaman dia, ada berlaku demikian. Tapi kalau kita orang biasa ni, kita tak akan, secara zahirnya tak akan dapat melihat, tak akan dapat amaran secara jelas. Boleh jadi bunyi ketukan tu adalah sebagai satu bahasa isyarat, komunikasi makhluk tersebut dengan kita. Nak datang depan kita, nak jumpa kita, memang tak dapat. Kita tak nampak. Jadi caranya mungkin guna bahasa-bahasa tertentu. Boleh jadi bukan dia ketuk pada kayu. Bunyi sesuatu.
0: Okey, maksudnya orang dah biasa dengan alam semula jadi ni kan, yang dia duduk di situ, mungkin antara pengalaman-pengalaman dia lah ya.
3: Okey, jadi itu penjelasan Prof mengenai tajuk kita. Kalau anda kata bunyi kayu diketuk, orang lama percaya itu adalah amaran halus penunggu hutan, adalah tidak benar lah. Mungkin ada mitosnya, ada faktanya. Okey, jadi seketika saja lagi, macam biasa pukul 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Terus layan panggil
5: FM.
3: Satu pilihan.
1: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, yang yang keluar senja-senja ni, tak molek.
0: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni, dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Bekerja.
3: Ha, pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
0: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
0: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
1: Ingat tu. Orang zaman-zaman.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Suitan Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak main dah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, metamfetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Datuk Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkokoh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Lok berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. RM25.2 juta diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kejar Raya Datuk Sri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Berjalan komitmen kerajaan dalam memperluas penggunaan teknologi hijau dan mengukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program Sumbangan Asas Ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses sebarangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di Politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan dekat tempat-tempat, sememangnya kita pangkas. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Bastion awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kokoh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan.
2: Ah, masih lagi setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Dan pastinya anda masih lagi bersama-sama dengan saya Atira Wahab
1: dan juga saya Azhar Aziz, teman anda Double A pagi ini menemani sehingga ke pukul 10 pagi nanti untuk hari ini edisi Rabu 24 Jun 2026.
2: Bersama dengan 8 Muharram 1448 Hijrah.
1: Okey, dan untuk hari ini kepada anda yang masih lagi belum osom, kita punya osom minggu ini bertemakan
2: Bunga
1: lagu apa ni, yang tak? Pertama
2: Bunga apa ni?
1: Saya bunga cepaka.
2: Oh, saya bunga angkasa ada ke?
1: Mana saya tahu awak pilih lagu itu. Okey, lagu yang pertama.

0: Okey, kalau lagu yang pertama, lagunya
1: Terra Rosa, Bunga Angkasa.
0: Okey, dan juga lagu yang kedua, Cempaka di Rambulan dari Pandai Spring. Mana yes, satu lagu pilihan anda? Terus osom ke nombor WhatsApp kita 0103207448. InsyaAllah nanti di penghujung zona aktif nanti kita akan putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi. Okey, dan juga untuk cicat pagi kita hari ni,
1: kita nak tanya pendengar-pendengar kita lah. Kita nak anda semua mengaku kebiasaannya Azah, bila dapat gaji, esok pula gaji kan. Kan ada yang air tukar, lepas tu terus buy, terus beli kan. Kadang-kadang apa yang kita beli tu tak guna pun.
0: Sebab ikutkan sebab harganya murah mungkin.
1: Jualan murah.
0: Betul. Dan juga kalau diberi peluang, apakah barang yang pernah anda beli tetapi sampai hari ini masih rasa menyesal sangat beli dia tu?
1: Dah kenapa? Awak dah beli.
0: Macam tirah tadi kan, terbongkang tadi kan, alat senaman katanya. Mungkin adakah sebab terlalu mahal, tak berkualiti, jarang digunakan, ataupun sekadar pembelian ikut nafsu, macam masa promosi je? Mungkin
1: saya
0: juga
1: rasa macam yang tu je. Kan? Dia terpengaruh dengan iklan-iklan sale, jualan murah.
0: Kan, jadi kalau anda ada pengalaman tu, boleh kongsikan dengan kita. Mana tahu boleh jadi orang kata pengajaran juga untuk kita semua sebelum berbelanja. Sebab kadang-kadang sekarang ni ialah kita kena simpan juga. Tak semuanya benda semua kena keluar dah. Ada masanya kena simpan juga sikit. Bila beli tak tahu dah nak guna bila, tak tahu beli beli tu untuk apa.
1: Betul. Tapi saya teringat, ingat tak kita dalam segmen layar orang lain cara, yang dia cakap kalau nak membeli tu cuba fikir 10 saat dulu, guna untuk apa, guna ke tidak, mahal tak harganya, tak nak tengok ke tempat lain.
0: Kena banding dulu dengan harga yang lain. Jadi boleh kongsikan dengan kita. Dan apa saja mungkin sebab sesuatu barang tu teruja, kita teruja dengan barang tu.
1: Betul.
0: Tiba-tiba pula perfume ni kepala dia lain.
1: Sebab dia lain daripada lain awak beli.
0: Lain kepala lain dia. Jadi boleh kongsikan dengan kita. Dia dihantarkan oleh sahabat-sahabat kita ni, Tira.
1: Ni Cik Ma ni. Ada, dia kata koi beli set sudu gafu. Nak pakai teraya gitu. Dekat online mall. Flash sale kabarnya. Sampai-sampai adik kecil benar, besar ikan bilis je bendanya. Paling nyesel mak bazir duit gitu-gitu je.
0: Kenapa kecil benar ya?
1: Ya, kau rasa yang perhiasan yang ketok tu, yang katun tu.
0: Kau rasa gitu juga.
1: Sialah member itu.
0: Ini lagi daripada siapa ni? Nur Anati ni. Alat bersenam. Katanya Osam dengan Tirah lah. Bazir betul. Lelah sekali terbongkar kat situ juga. Lagi sanggup makan daripada dia bersenam.
1: Alamak. Dah hilang dah ni. Dia punya misi-misi ni.
0: Dah ke laut dah. Ini daripada siapa lagi ni? Pacu.
1: Amor kita dengar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi DJ Azhar dan juga Atira. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria. Begitu juga buat semua pendengar-pendengar Pahang FM satu pilihan. Cik-cik kita pagi ni ada barang yang dah dibeli tapi rasa menyesal. Pacunya banyaklah barang beli dalam online. Ada di antaranya bila dah sampai masa tu tak reti nak return. Tak ada benda lah, menyesal semua orang belinya. Contohnya macam hari tu pacu cari apa, beruh badan kan, beruh badan, beruh untuk manis lah. Dalam dia punya gambar dia banyak lah
0: Dapat pun siapa?
2: Bila sampai kita lah kontoknya lah gua negara. Ya nak sampai ke
1: belakang.
2: Nyusainya lah rasa. Itulah. Laginya seluar apa? Seluar tight kan untuk pakai dalaman. Saya ni kita rasa besar dah ordernya masa tu. Sampai-sampai lah sebelum pohon macam lepas nak masak.
0: Sampai pukul lali je dah.
2: Beli. Itulah. Di antaranya barang-barang yang beli secara online ni kan. Kadang-kadang kita kena tengok dulu betul-betul kan. Masa tu yelah, masa mula-mula baru berjinak-jinak dekat online ni kan.
0: Betul dah.
2: Macam-macam lah barang ni, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang tak boleh itulah. Misal sangat lah belinya. Ada lagi rumah tu tak pakai langsung pun. Itulah saja daripada Pak untuk pagi ni. Untuk berkongsi sama pendengar-pendengar Pahang FM. Teruskan mendengar Pahang FM satu pilihan bersama dengan Azah dan juga Tia. Di Cik pagi. Ah, pagi ni hujan weh, jangan tu hujan.
0: Oi. Okey, oh, ni Pak Kuantan panas dah ni ha. Pagi tadi ribut lagi.
1: Kan? Debor juga kita ya bentam dia tu.
0: Okey. Ada juga yang kongsikan dengan kita ni. Katanya menyesal sangat beli telefon.
1: Kenapa sah?
0: Telefon mahal yang dibeli secara ansuran. Aha. Tetapi fungsi yang digunakan cuma WhatsApp dan media sosial sahaja. Kalau setakat member. Katanya kalau setakat itu, kalau setakat WhatsApp dengan media sosial, TikTok bagai tu, handphone yang murah pun boleh. Tapi sanggup juga bayar secara ansuran tu. Ha, dah lah. Kira berhutang pula lah kita ni ha.
1: Yang tu je fungsi sebab tu kalau kita nak tengok Zah, kalau kita tengok telefon ni, tengok spek dia, spesifikasi dia, RAM dia besar mana, keluasan storage dia besar mana.
0: Yelah, sebab gadget yang mahal ni tapi jangan guna. Ada juga kadang-kadang kita rasa macam yelah, beban untuk kita bayar bulan-bulan tu pula kalau buat secara ansuran tu kan.
1: Kadang-kadang mungkin benda nampak cantik murah
0: je ke. 102 pun benda, boleh buat benda lain tak?
1: Ya, betul. Mungkin sebab cantik kot Zah. Tertarik menarik kau member the bomb.
0: Ini benda indah cerantuk ni pula. Baru-baru ni akak beli kuih bom. Weh, bom cakap kau member the bomb tadi ya. Kuih bom bijan. 5 biji. Dia bagi free satu. Balik rumah makan, tengok-tengok bahagian dalam mentah. Ingat satu je, kira bolehlah dimaafkan last-last semua mentah. Aduh, memang nyeses tak sudah katanya. Tu je yang terbaru. Yang lain tu adalah juga, kita cerita yang ni je lah ya. Ni panjang sangat nanti. Terima kasih banyak Kak Ida.
1: Sampailah esok ya Kak Ida ya. Apa pun hari ni untuk anda yang ingin kongsikan cicat pagi kita hari ni tentang topik apa benda yang awak menyeses sampai sekarang beli.
0: Boleh masih, kongsikan dengan kita
1: masih ada kat rumah tu kan. Yo, sebeh kita tak.
0: Sebeh ya?
1: Sebeh ya.
0: Okay, kita nak berasa ni ke Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
2: Senangnya dalam.
3: Okey, Pang FM satu pilihan, jangan lupa nanti ya, 11 Julai nanti di mana uji bakat Bintang P. Ramlee dan juga uji bakat Bintang Kecil yang kita adakan sekaligus di Bilik Serbaguna RTM Pahang. Okey.
0: Mohonlah sama-sama uji bakat Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramlee pada
3: 11 Julai. 11 Julai 2026. Pukul 10 pagi sampai 5 petang
0: Anda berbakat.
3: Okey. Dan juga untuk hari ini cicar pagi kita.
0: Ya.
3: Berkenaan dengan apa barang yang anda beli tetapi menyesal sampai sekarang.
0: Pasti ada Zah.
3: Ya.
0: Jadi jom kita sama tanya pendengar-pendengar kita.
3: Ya, ni Mak Cu jerantut
0: dah. Amor kita.
4: Assalamualaikum.
3: Selamat
4: pagi.
3: Selamat pagi.
4: Ni Mak Cu ni nak beri cuaca kat jerantut ni pagi ni hujan.
3: Okey.
4: Betul lah kata Dek Mak Pahang
3: tadi.
4: Betul
3: lah katanya. Okey.
4: Macu nak cerita pasal barang yang beli menyesal sampai tak sudah.
3: Okey.
4: Tak tahu tengok ada tahun bila bukan Macu lah beli, Pak Cu beli.
3: Okey.
4: Dia satu pun dah wedding dia tengok dalam Facebook. Sampai tak boleh nak pakai. Pun dah wedding tu boleh bergerak lah nak duduk kat
3: kiri ke
4: kanan. Nak kiri ke boleh pasang dekat bilik ke. Sampai sekarang tak boleh pakai.
3: Kenapa?
4: Menyesal lah pacunya.
3: Okey.
4: Lepas tu ni entah mana-mana letak ni. Nanti tak nampak dah ke barang. Lepas tu macam nak osom lagu pertama.
3: Alright.
4: Sungga.
0: Ya.
4: Atirah. Nak Azah.
3: Ya.
4: Bergembira lah.
3: Okey, terima kasih lah.
4: Selalu.
3: Terima kasih banyak. Ya, betul lah tu.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Macu, ya.
0: Mualah, Macu. Ngantuk ke sikit ke, lemang ke, nasi lemak ke, nasi minyak ke.
3: Sudah.
0: Saja je, gurau. Saja.
3: Okey. Dan juga ni daripada sahabat kita juga. Assalamualaikum. Ya. Berdua. Selamat pagi. Barang yang saya paling menyesal beli ialah mesin senaman.
0: Okey.
3: Trimil lah kot.
0: Sama-sama.
3: Okey, masa beli semangat berkobar-kobar. Nak kurus. Siap sanggup berhabis sampai RM1,000. Tapi lepas 2 minggu mesin tu terus jadi penyangkut baju sampai sekarang.
0: Ya Robi, ya Zalam, ya Karim. RM1,000 tu Zah. Banyak tu Zah. Treadmill pula tu. Ini ada juga rakan pendengar kita juga ni. Kalau kita tanya lah kan, apa benda yang umum menyesal beli.
3: Okay.
0: Ubat kurus. Tapi tak kurus-kurus.
3: Itulah bendanya. Habis tu kalau aku nak makan ubat kurus tapi nak makan melantok tak ingat dunia, macam mana?
0: Ya juga ya.
3: Kan?
0: Ya.
3: Dia kena mengamalkan benda sesuatu yang mungkin suku-suku separuh ke apa kan?
0: Sekarang ni penuh separuh.
3: Separuh-separuh penuh. Okey. Ini daripada sahabat kita juga. Assalamualaikum DJ. Saya menyesal beli telefon mahal sebab terikut-ikut trend. Bayar ansuran berbulan-bulan sedangkan guna untuk WhatsApp, Facebook dan juga TikTok saja. Kalau fikir balik, telefon yang lebih murah pun dah mencukupi. Semua macam sahabat kita tadi dah.
0: Betul lah. Tapi bercakap tentang aplikasi ataupun teknologi ni, ramai yang saya tengok yang menyesal beli sebab kadang-kadang tu dia install aplikasi menerusi telefon lah kan.
3: Telefon sahaja.
0: Last dia beli dengan harga RM100 misalnya kan. Scanner misalnya contohnya kan. Last tak guna-guna. Sekali-sekala je guna. Rasa macam membazir pula dah. Menyesal beli katanya.
3: Sebab dia terbongkang kat situ.
0: Tengok je dekat paparan set apa ni screen ni.
3: Ini daripada Kak Nas kita tirang.
0: Amor kita dengar.
5: Assalamualaikum. Hai Pak.
3: Waalaikumsalam.
5: Hai AA.
3: Hai Kak Nas.
5: Awesome Kak Nas pilih lagu nombor 1.
3: Okey.
5: Okey pasal barang. Barang yang Kak Nas kesal sampai hari ni.

0: tu cantik penuh.
1: Betul.
0: Sampai-sampai.
1: Ini set, macam sama macam kawan kita ni.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Azhar, apa khabar? Juga Atirah. Saya pernah beli pakaian secara online sebab nampak cantik dalam gambar. Bila sampai, saiz tak kena dan warna pun lain. Sampai hari ini masih tersimpan dalam almari tanpa pernah dipakai. Kalau kita sedekah boleh ke? Daripada kita letak je dalam almari tu.
0: Betul juga. Lebih baik juga.
1: Kan? Daripada guna tak?
0: Dia kecil sangat ke macam mana?
1: Kau pun tak tahulah kecil banyak. Kecil banyak ke? Kecil sikit ke?
0: Kan? Betul juga ya. Daripada sebelah situ lah.
1: Kan? Benda yang boleh sedekah, kita sedekah. Kalau boleh berfungsi lagi.
0: Betul. Elok lagi. Tapi kan kebiasaannya kalau baju baru-baru. Elok lagi. Lepas tu tak pakai. Daripada sangkut je dalam almari tu kan. Lebih baik bagi orang tak lah.
1: Betul.
0: Dan ni Izzah, ada lagi ni pendengar-pendengar kita ni. Kalau sekarang ini banyak sangat makanan-makanan viral. Assalamualaikum Azhar Aziz dan Atira. Selamat pagi. Topik hari ni berkaitan tentang perkara ataupun benda yang menyesal beliau. Kalau saya sekarang ni, saya selalu terpengaruh dengan makanan-makanan viral.
1: Okey.
0: Bila dah sekali makan, tak kena dengan selera poh pali. Tak beli terus. Itulah kita makanan viral ya.
1: Mudah sangat terpengaruh.
0: Daripada
1: Ahmad Hairi Ulu Tembeling ni. Assalamualaikum. DJ Pahang ceria dan gembira. Terima kasih. InsyaAllah. Sedikit ke kupasan tentang topik pagi ni. Saya pernah membeli barangan dari online. Seperti beg pinggang, baju seluar dan ubat-ubatan. Apa yang membuat menyesal ialah barang yang dikehendaki tidak seperti mana yang diiklankan. Contoh, beli baju tak ikut saiz yang dipesan. Ubat-ubatan tak mujarab. Ini yang membuatkan rasa menyesal sangat ha. Okay, Pangan FM, terima kasih. Nombor satu, Sokmo.
0: Terima kasih lah. Buntak ataupun Hairi Ulu Tembeling ya. Zah, kita rehat kejap Zah.
1: Okay, kita rehat dulu. Jadi kita sambung lagi. Okay, terus dengar Pangan FM. Satu pilihan.

0: Okey, Bang FM, Zadu pilihan Santas. Kamu yang rugi 9.41 minit pagi.
1: Rugi betul, Zah.
0: Kenapa?
1: Beli barang. Tapi tak guna.
0: Tak boleh nak guna, kan? Kadang-kadang, setiap daripada kita pasti pernah buat pembelian yang pada mulanya dirasakan sangatlah berbaloi.
1: Berbaloi.
0: Kan? Tapi selepas beberapa, bila dah beli tu, tiba pula rasa, menyesal pula. Guna sekejap aja. Dah kenapa ni? Patuhlah pula. Patutlah murah.
1: Betul.
0: Macam-macam, kan?
1: Ya, betul. Macam penyangkut baju, kan? Sekejap sangat, kan? Rapuhnya. Macam menyesal je beli kat online baru-baru ni, ya. Cakapkan diri sendiri. Ni Suzana Puki Ibam ni. Assalamualaikum, DJ Double A. Nak awesome lagu. Okay, cicat pagi. Ada beli barang semenjak online ni lah. Ada membeli baju cantiknya. Bukan main. Bila sampai saiz pula tak padan. Tapi itulah, saiznya pelik pula.
0: Kenapa?
1: Ya tak, ya gantung pandang ajalah. Gantung pandang ajalah. Nak bagi sesiapa pun tak maunya. Walaupun boleh ditukar kembali, leceh lah pula. Sekarang slow-slow sikit lah order di online.
0: Kamu jahit sendiri lah pula ke?
1: Boleh lah ngantau. Ni ada juga ni rasa menyesalnya. Bila tengok iklan-iklan tergoda nak beli lagi. Tapi dengan terjadinya lain, abaikan je lah.
0: Kalau terjadi lagi, tengok je lah baju tu lagi.
1: Betul juga.
0: Beli kan jadi macam tu, baju tu pula. Jadinya tak jadi nak beli.
1: Bagusnya tips.
0: Itulah kampungnya, ya. Ini dah sahabat kita. Assalamualaikum, Kak DJ berdua. Saya beli drone masa tengah minat merakam video. Okey, katanya teruja seminggu dua saja. Lepas tu simpan dalam kotak. Sekarang bateri pun dah rosak. Memang menyesal sebab jarang sangat guna.
1: Yelah, benda-benda teknologi tu sekarang trend. Orang kata trend. Nampak drone tu naik. Seronoknya tengok. Tengok pemandangan laut sebagainya. Simpan dalam
0: sekong,
1: mari.
0: Kata.
1: Sekong.
0: Ni daripada Kak Angah jelantuk ni.
1: Amor kita dengar, ya.
2: Assalamualaikum, dapat selamat pagi. Apa khabar? Kak Angah doa semoga adik-adik berdua saya sihat.
0: Sihat, amin. Alhamdulillah.
2: Cicat pagi, bang, apa yang kita beli menyesal yang pagi ni lah.
0: Kak
2: Angah ni selalu beli online lah, baju online, kan.
1: Baju online.
2: Sekarang pantai nampak online je lah. Lalu order lah baju lah. Baju lah. Baru ni Kak Angah order lah baju. Lawa sangat lah baju dia. Harga cerita lah, kan. Memang satu lebih. Oi, lawanya. Nak tahunya Azah dengan Tirah lawa sangat cantik ni. Kenapa order?
1: Lepas order tu?
2: Dah sampai seminggu sampai. Tengok Allah buat tak cantik lalu. Aku menyesal. Aku beli lain lalu warna yang kita order tu. Color yang kita order
0: tu. Dah kabar dia lupa lah lain. Tu.
2: Saiz pun gitu juga. Order saya M, dapat saya S. Ya Allah, kecil. Ya Allah, kata menyesal sungguh.
0: Kena kukuh lagi lah tu, kan?
2: Tak padan dengan rupa. Kadang lain tunjuk tu rupa cantik. Sekali sampai kita tak cantik. Itulah menyesal. Tak habis rasanya. Itu nak ceritakan untuk orang lain ni. Ada masa kena.
0: Betul.
2: Kan? Masa tu dia... Itulah macam ni lah, kena yang tak cantik ni lah, kena dah terkena lah dah, kata buat kata orang tu, kan. Tu nak ceritakan. Baik, baik. Satu pilihan tu tak hati, memang terbaik.
0: Waalaikumsalam.
1: Comelah kamu kata kita, ya. Tapi kau suka ayat dia ni, sampai sekarang alam menyesal.
0: Tapi itulah, makanya dia beli size M, dapat size S.
1: Tapi boleh return dah.
0: Tak boleh return.
1: Ataupun bagilah dekat
0: siapa yang boleh pakai.
1: Kisah
0: yang kecil sikit.
1: Okey,
0: ni daripada sahabat kita juga. Assalamualaikum, DJ. Selamat pagi. Dah makan ke belum?
1: Belum.
0: Saya paling menyesal beli treadmill masa PKP dulu.
1: Ramai menyesal pasal treadmill ni, ya?
0: PKP 2021.
1: Okey.
0: 5 tahun dah, ya. Semangat nak bersenam memang tinggi. Tapi sekarang treadmill tu lebih banyak digunakan untuk letak beg dan sidai baju.
1: Letak beg, sidai baju. Okeylah tu. Ada juga gunanya.
0: Okey. Lagi siapa ni lagi ni je lah.
1: Okey. Ni ada rakan pendengar kita ni. Assalamualaikum. Hai WA. Amboi. Meriah ya. Okey. Saya Iman. Mm-hmm. Saya ni nyesek sangat beli barang online. Nampak cantik dalam gambar. Sampai barang terus rasa macam nyesek beli. Yelah Zah, kadang-kadang telefon kita ni Zah gelap. Lepas tu pantulan warna tu mungkin berbeza-beza.
0: Betul lah tu lighting. Lighting ni colour macam ni. Sama juga masa raya dulu. Yelah bila raya semua teal blue. Sampai-sampai dah kenapa beli bunga macam.
1: Semua jadi lah.
0: Semua macam tu. Itulah pandahnya ya. Ni satu lagi sebelum kita berehat Tira.
1: Baik.
0: Assalamualaikum DJ berdua. Selamat pagi. Menyesal gila lah beli jam tangan mahal. Okay. Ingatkan selalu pakai. Rupa-rupanya lebih selesa tengok masa pada telefon bimbit. Jam tu sekarang hanya tersimpan dalam kotak sahaja.
1: Mungkin lah Zah. Dia scroll-scroll media sosial. Gambar yang tu dia mandang. Lepas tu bila dah kita pandang nama, dia akan dia akan lalu dekat skrin kita. Yang sama yang kita tengok nama je lah. Itu yang boleh.
0: Itu jadi FYP tiba-tiba tu.
1: Itu yang boleh terpengaruh tu ya.
0: Jangan mendekat-dekat sangat ya. Okeylah. Ini dah lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini.

0: mana kata mendahului dua undian daripada
1: dua undian ya.
0: Yo, tak jauh pun. Alright, aku pun terima kasih kepada yang telah boleh mengundi lagu Bunga Angkasa dan juga Cempaka di Rembulan untuk tema bunga pada minggu ini.
1: Dan terima kasih jugalah kita ucapkan kepada rakan-rakan menerusi WhatsApp yang kita tak sebut nama. Syai, Zana, Shah Alam, Siki Ramli, Bob Paya Besar. Bob Paya Besar ni saya baca. Saya penyokong tegak AA Azhar Aziz. Sudah tentu saya memilih lagu kedua.
0: Gigi pula membacanya, yuk.
1: Ismirina Maran, Marina Abdullah, Asma Segarwell, Ni ANK, Zaina, Umi,
0: semualah Tira.
1: Mana sekin chat Nasro Bangsa. Macam biasalah guna emoji yang hati pun.
0: Yo, ini daripada abang zaman di rompi ni Tira.
1: Mau kita dengar ya untuk topik chat pagi kita hari ni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Covid titik macam ni. Covid titik macam ni. Apa saya beri? Saya menekan. Tak macam kadang. Saya beri kat TikTok.
0: Okay.
2: TikTok tu saya beri pewangi bilik air.
0: Pewangi bilik air.
2: Wangi-wangi. Saya beri.
0: Tak wangi.
2: Tak wangi pun bilik air saya. Okay. Tak percaya, saya ingat. Saya dah beli bermahal-mahal. Bermahal-mahal.
0: Yelah.
1: Beli mahal-mahal dah.
2: Tak percaya ni. Orang lebih air. Saya ingat lagi. Kenapa pun saya beri. Saya beri. Tak wangi bilik air.
1: Tak wangi bilik air.
2: Saya rasa-rasa menyecai lah. Menyecai sangat. Kenapa gitu ya. Bila beri pewangi bilik air. Saya rasa. Biarlah.
0: Dah beli dah nak macam mana?
2: Saya dah kecewa je.
0: Kecewa tu tak tak kecewa DSP macam mana? Dia
2: atas pada saya. Saya kecewa buat saya bagi pewangi BI kat TikTok. Tak berkesan.
0: Tak berkesan.
2: Pewangi BI. Itu je.
1: Pewangi punya.
2: Menyecai lah. Okey, saya Abang Jamadi.
0: Alright.
2: Go Jamadi.
0: Terima kasih Abang Jamadi.
1: Yelah, kadang-kadang ni Azhar, bila bau ni, macam saya sendirilah ya, secara personalnya, saya lebih suka bau pergi kat kedai.
0: Okey.
1: Daripada beli online.
0: Aha.
1: Sebab apa? Kalau kat online kita tak dapat nak bau.
0: Ya, kadang kuat sangat. Kadang-kadang bau macam terlalu manis kan.
1: Betul.
0: Mungkin cita rasa je lah. Kita punya cita rasa berbeza-beza.
1: Betul.
0: Ada lebih suka sweet-sweet macam tu. Ada yang suka bau macam wood-wood kan.
1: Ya, kayu-kayu gitu ya. Kosong butir awak.
0: Ini daripada Aunty Zai ni ha. Wow, apa pun untuk Aunty Zai kita. Wah, hari ni. Okay, untuk Aunty Zai, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik-baik. Sama birthday-nya dengan Lionel Messi dah.
1: Captain-nya.
0: Ya.
1: Moga-moga sihat-sihat semua ya. Dan hari ni juga ni Aunty Zai ni ada komen juga ni melalui WhatsApp Panggil FM ni untuk cicat pagi. Salam anak anda. Zaman leni ni dalam iklan memang menarik.
0: Ya, popali.
1: Ya, bila diterima indah
0: khabar dari rupa dah. Gitulah selalunya. Kadang-kadang banyak penyesalan bukan kerana sebab barang tu tak bagus. Tapi sebab pembelian dibuat mengikut emosi kita.
1: Trend nafsu,
0: kita
1: nafsu.
0: Kan? Ataupun kehendak sesaat tanpa memikirkan keperluan yang sebenar-benarnya tu. Kan, jadi ingatlah, harga barang yang mahal tak mampu orang kata tak semestinya membawa kepuasan yang berkekalan. Kadang-kadangnya Tira, keputusan terbaik ialah menangguhkan pembelian dan berfikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan wang tu. Itu lebih baik.
1: Betul. Tapi itulah Zah, kadang-kadang tu kan kita ni banyak kehendak, bukan keperluan pun. Nafsu tu kan.
0: Itu jadi orang kata sekong tadi tu. Tapi tak apalah, kadang-kadang apa yang kita perlu kita keluarkan juga. Tapi bila timbulnya penyesalan, itu yang kita rasa macam misalnya rugi pula rasa yang beli dah.
1: Pengajaran lah untuk kita yang suka membeli-membeli ni, suka klik-klik ni, suka add to cart ni.
0: Okeylah, dah pun pukul 9:55 minit pagi.
3: Tunggu apa lagi? Mohonlah kita balik.
0: Okeylah Zainal, sampai di sini saja kami dapat bersama dengan anda untuk hari ini, edisi Rabu. InsyaAllah kejap je lagi pukul 10 hingga 2 petang untuk Zon Persona. Kejap je lagi anda akan bersama dengan Kan Kak En, DJM kita insyaAllah akan menemani anda sampai pukul 2 petang nanti. Dan sampai di sini saja kami dapat bersama dengan anda Double A untuk hari ini, edisi Rabu, Zon Aktif sampai 10 pagi. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Jangan lupa bersama saya Azza Aziz hari Jumaat nanti di Zon Persona.
1: Ada Assalamualaikum Ustazah ya.
0: Ya, bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail.
1: Topiknya
0: misteri sesat di alam gaib.
1: Dengar. InsyaAllah nanti saya dengar ya.
0: InsyaAllah.
1: Dan hari Jumaat nanti kita berjumpa juga lah Azza Aziz.
0: Ya.
1: Saya menggantikan Nashwid Razali menerusi Zon Nurani.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadullah di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan seolah minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam perkara itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azwal Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, kan? Tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan. Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala arriya, kan, sadaqah Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian beritanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan, syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut. Apa-apa takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dah pun 10.17 minit pagi. Syukur Alhamdulillah kita dipertemukan lagi menerusi Zon Pesona untuk hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah. Okay, terima kasih rakan Sugas EE Azah dan juga Atirah yang telah pun temani anda menerusi Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda menerusi Zon Pesona 10 hingga 2 petang . Okey, kekal setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Poso, aku rasa tukar.
1: Ada di hatiku, biarpun kita terpisah.
0: 107 Pop Radio.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
2: Senangnya dalam hati.
0: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Uji bakat Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
4: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Bilik Serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
5: Bintang Kecil 2026.

0: Okey, 10.30 minit pagi kita bersama menerusi rancangan tajaan ya, bersama dengan Organic Mattress dah pun bersedia di talian kita bersama dengan Lin. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat adanya. Lin sihat ya?
1: Ya, alhamdulillah sihat.
0: Okey, pastinya para pendengar kita tak sabar nak dengar apa agaknya promosi istimewa hari ini yang bakal dikongsikan oleh Lin. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd, yang kat mana kami ni berada di Kamunting, Taiping, Perak. Tapi kalau dari segi penjualan dan penghantaran produk tu tak perlu risau, sebab kami akan hantar sendirilah daripada kilang di HQ Kamunting ni sampai ke semua destinasi pelanggan. Bukan saja di negeri Perak, di negeri Pahang sendiri dan seluruh semenanjung Malaysia. Dan penghantaran tersebut tidak dikenakan sebarang bayaran tambahan. Maksudnya bila anda buat pembelian barang, anda hanya bayar kos barang itu sahaja, okay? Tak perlu termasuk penghantaran. Dan juga bayaran pun hanya perlu dilunaskan, dibayar sebaik saja tilam tiba di rumah. Barang dah nampak depan mata, semuanya baik seperti apa yang ditempah, dan barulah buat bayaran. Okey, dan kita tak habis di situ sahaja. Kita ada sertakan jaminan bagi tempoh-tempoh tertentu untuk tilam-tilam yang tuan-tuan dan puan-puan beli. Jadi tak perlu risau, kita akan sentiasa follow up dengan anda semua. Okey, jadi sebelum tu saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga Pahang sendiri, mungkin pendengar Radio Pahang, yang mana pernah mencuba atau pernah menggunakan, pernah menjadi pelanggan sampai sekarang menggunakan tilam keluaran Fame Group Company, khususnya Organic Mattress. Terima kasih atas sokongan abang kakak. Walaupun ya, kita kadang tak melihat daripada dekat kan, dengar apa yang Lin cakap ya, apa yang jurujual ataupun pegawai-pegawai pemasaran kami rekomenkan. Tapi alhamdulillah, bila terima, tak adalah kata nak reject ke, nak cancel ke apa, semua terima dengan baik. Dan bila guna, alhamdulillah juga memberikan feedback-feedback ataupun maklum balas lah, serta tempahan secara ulangan. Okey, terima kasih banyak-banyak atas sokongan daripada semua. Alhamdulillah juga atas sokongan tersebut, kita dah 32 tahun dalam pasaran. Dan banyak produk-produk yang kita jual, ya, kita dah tambah baik. Tambah baik, antaranya tilam yang kita tambah baik, manja organik. Manja organik sendiri memang daripada awal kita start jual tilam, kita keluarkan tilam manja organik. Manja organik kali keempat dah kita upgrade pada bulan 2 yang lalu. Dan yang kedua, kita ada tilam sabut kelapa juga. Sabut kelapa pun dah di upgrade pada bulan 2 yang lalu. Dan juga kita ada tilam yang apa, kita buat khas untuk musim-musim promosi. Hari ni ada untuk yang tu, setahun kadang sekali atau dua kali je keluar. Sebab production, kalau keluar produk ni memang agak jam. Jadi yang mana dengar je, kalau kena dengan harga, kena dengan bajet tuan-tuan, terus dia ambil peluang untuk beli. Ya, sebab dia tak keluar selalu. Okey, jom tanpa buang masa kita pergi terus kepada pilihan tilam kita. Okey, hari ni saya nak start, kita simpan dulu yang harga murah tu, harga promosi tu. Kita pergi dulu kepada yang utama. Sebab tujuan kita menjual tilam ni, kita nak pelanggan kita dapatkan tilam yang terbaik yang boleh bantu selesaikan masalah mereka berkaitan dengan tilam. Sebab kita nak beli tilam ni kadang sebab apa? Sebab kita ada masalah dengan tilam lama, betul? Kita rasa dah tak selesa, ataupun tilam lama tu dah lama sangat guna, dah mula melendut, melembut sedikit, ya, dah mula rasa buatkan badan kita rasa sakit bila bangun pagi, terutama di bahagian urat belikat dan sebagainya, belakang kan, pinggang. Sebab benda ni berlarutan. Sebab kalau kita guna lagi, ya, dia akan terus buatkan badan kita rasa tak selesa. Okey, dia akan ganggu rutin harian, kesihatan kita dan sebagainya. Jadi untuk tilam memang sangat penting. Setiap malam orang nak tidur, kita akan cari tilam. Ya, kita akan cari tilam. Jadi tilam itulah tempat untuk kita merebahkan badan yang penat bekerja seharian. Ya, untuk restkan balik, untuk reset balik badan kita ni, untuk neutralkan balik rasa penat, rasa letih tu, rehat semula untuk kita bangun pagi besok dengan badan yang lebih okey. Okey, jadi untuk hari ni kita nak perkenalkan tilam manja. Mungkin dah ramai kenal. Okey, sebab tilam manja ni dah 32 tahun dan antara killer produk utama

0: Okey, kita kembali bersama dengan Lin semula. Silakan Lin.
1: Okey, jadi kita tak banyak masa. Saya agak rasa sedikit. Yang mana nak tahu lebih lanjut, terus hubungi 013-584-0288. Terima kasih orang Kuantan, terima kasih orang Muazzam, terima kasih orang orang Mentakab yang mana dah WhatsApp saya, dah call saya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi yang lain, yang mana memerlukan tilam untuk tidur, untuk rehat, untuk kesihatan kita jugalah. Ya, sebab tidur tu penting. Daripada tidur yang sempurna, baru kita bangun dengan okey kan. Okey, jadi yang mana nak tunggu harga bawah 1000 macam Lin kata tadi, Lin nak belanja satu lagi pilihan tilam, namanya tilam Anissa, ketebalan 8 inci, harga pasaran 999. Harga selepas trade-in tilam lama 699. Okey, 999 tolak 300 untuk trade-in tilam lama. Tak kira apa saiz, apa jenama pun, beli kat mana tak ada masalah. Okey, jadi harga dapat 699 sahaja untuk 8 inci. 5 orang yang terawal, cukup tak 5? Bolehlah ya, 5 orang yang terawal, Li nak belanja lagi potongan RM100, jadi hanya dapat dengan harga RM599. 8 inci tau, boleh tampung berat 160 kilo, separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat, sangat best. Okey, siapa ada bajet lebih, tolong proceed kepada yang 1000. Kalau kata bajet bawah 1000 atau nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu ataupun tak apa, berat saya pun tak berat mana kan. Boleh nak proceed yang 599 ni pun boleh. Cuma 599 ni saya tak dapat belanja semua. Saya belanja untuk 5 orang yang terawal. 8 inci queen 599. Kalau selepas itu 699. Tapi ni pun kita ada kota, dia tak banyak pun. Kita release dalam berapa unit saja, 100 unit tak silap saya. Kita nak bahagikan kepada banyak negeri. Okey, jadi siapa cepat dia dapat hantar free, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Jadi yang belum lagi call, tolong call hari ini untuk bantu badan kita sama-sama dapatkan istirahat, tidur yang cukup, sokongan yang baik, boleh bangun pagi dengan tenaga yang baru, dengan rasa cergas, rasa selesa untuk kita mulakan hari baru kita. Okey, yang mana rasa pack dengan kerja harian, buat 2-3 kerja, berniaga, kan? Masa tidur, masa rehat tu kurang. Jadi walaupun kurang, ya, manfaatkanlah tidur anda, dapatkanlah tidur yang berkualiti. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. Sebab kita akan tengok berat badan, umur dan juga masalah sebelum kita rekomen yang terbaik. Jadi sekali lagi, hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. 599 je tau, bahan taruh semua tak payah bayar, dah sampai baru bayar. Okey, jadi sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lin dari Organic Mattress yang telah pun bersama kita pagi ini. Sudah pastinya orang kata banyak promosi istimewa. Jadi jangan lepaskan peluang untuk terus menelpon nombor yang diberikan. Okey, terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan.
2: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Waktu ketika dulu, Mak ikatkan rambut aku, Mak pakaikan tudung, kemas. Mak bekalkan nasi untuk aku. Aku makan dekat sekolah. Kata Mak, belajar rajin-rajin. Dah besar nanti, senang anak Mak ni. Jadi anak yang berguna. Pipi aku Mak cium. Katanya, Mak sayang anak Mak ni. Macam-macam pengorbanan yang dah Mak lakukan untuk aku. Bila aku dah berkeluarga, aku dah tak dapat duduk dengan Mak lagi di kampung. Aku terpaksa tinggalkan Mak bila Mak lenguh. Aku tak dapat urutkan kaki Mak selalu macam dulu-dulu. Sekarang, bila balik kampung, hanya pusat rumah dapat aku tatang. Hanya rumah kosong dapat aku lawat. Tiada lagi tangan lembut dapat ku kucuk. Tiada lagi panggilan adik dapat ku sahut. Terlalu banyak yang Mak korbankan. Terlalu sedikit kesempatan untuk aku membalasnya.

Ambo, si Ambo tu. Ambo tahulah, pehe ni ramah orang-orang Kelate. Ada belakang cikgu mano. Marilah deh, pakat dengar pehe FM satu pilih. Set kita jangan

0: Oi, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: Marathon Hits Music Tak Berhenti.
1: Okey, dah pun ada 12 minit tengah hari. 12.19 nanti insyaAllah kita bersama dalam Moh Berpantun Pang FM, satu pilihan.

0: Moh berpantun bersama DJN.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kita berpantun hari ini ya, hari Rabu pertemuan kita. Okey, macam biasa yang nak menelefon boleh telefon di talian kita 0103207448. Selain itu juga boleh hantar menerusi WhatsApp. Okey, talian kita 5131514 0124 5140125. Menerusi WhatsApp pun dah banyak dah ni. Okey, terus setia bersama kami menerusi Muah Berpantun kita. Siapa gerangan agaknya di talian kita ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat, alo.
1: Alhamdulillah, Kak In, okey.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, macam mana bantuan kita hari ni? Berapa rangkap ni?
1: Satu je.
0: Okey, boleh juga. Silakan. Okay.
1: Halus lembut kain sutera, baju ke barung, pakai selesa. Mengapa hai anak meninggi suara kepada si tua yang banyak berjasa? Okey, Kak In,

0: Cik Konti, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia suara dari Gambang ya, Along. Terima kasih Along. Okey, kita nak dengar pantun kiriman daripada Pak Chu Safri pula ni. Apa khabar agaknya Pak Chu, sihat agaknya ya?
2: Assalamualaikum DJN. Selamat tengah hari. Okey, selamat tengah hari juga buat semua pendengar-pendengar FM Satu Pilihan. Okey, bersama Pak Chu kita berpantun hari ni ya. Berberang hujan tengah malam, sejuknya bawa sampai pagi. Kalau badan rasa nak demam, carilah ubat, segarkan diri.
1: Mm-hmm.
2: Pantun kedua dari Pak Chu, dengarkan ya. Air sungai keruh pepalih, hujan lebat beluh hulu. Kalau badan rasa menggelegeh, itu tandanya demam kepialu.
1: Mm-hmm.
2: Okey, itulah saja pantun daripada Pak Chu untuk hari ini. Semoga semua pendengar terhibur. Okey, teruskan mendengar Puan FM bersama DJN. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Chu dari Jerantut ya. Itu dia Pak Chu Safri. Okey, kiriman seterusnya daripada Aunty Zai. Selamat tengah hari Aunty Zai. Isi bantal dengan kekabu, baru enak untuk beradu. Hari ini hari Rabu, moh kita berpantun dulu. Okey, terima kasih. Itu dia daripada Aunty Zai ya. Buah jambu masak ranum, rasanya manis sekali. Jangan suka selalu termenung, hasilnya tiada, hanya sesali. Rumah kampung, rumah bandar, sama cantik, indah kabar. Jangan hanya cakap bergegar, hasilnya tiada, hanya tersebar. Okey, terima kasih Aunty Zai.

0: Okey, dah pun 12.23 minit tengah hari. Siapa gerangan di talian kita? Assalamualaikum. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ya, Acik ni.
0: Okey, Acik Temeluh. Silakan Acik. Ya. Berapa rakat pantun hari ni, Acik?
1: Satu je.
0: Okey, silakan.
1: Okay. Pohon kemangi tumbuhnya rendang. Sedap dimakan di bawah ulam. Tamu yang datang tak diundang. Dah datang tak bagi salam.
0: Okey, terima kasih, Acik.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seterusnya kiriman daripada Kak Ngah Jerantut. Selamat tengah hari Kak Ngah. Semoga Kak Ngah sihat sentiasa. Amin. Okey, pantun daripada Kak Ngah. Embun di daun menitis ke titi, kala sang suria menyinari tanjung. Tahun ke tahun bersilih ganti, tanda usia semakin penghujung. Langit tidak selalu cerah, awan mendung nampak seri. Terimalah pantun Ma'al Hijrah, nukilan dariku ini. Hijrah itu bukan pelarian, tetapi tuntutan dari Tuhan. Sama-sama tingkatkan amalan agar hidup sentiasa aman. Akhir tahun selepas asar, doa dibaca, apa yang tahu. Adab santun, jangan kasar, damai keluarga, hati bersatu. Tekun mencabut kayu gaharu, elak gerun daripada benih. Selamat menyambut tahun baru, buang yang keruh, ambil yang jernih. Okey, terima kasih Kak Ngah.

di pohon ru. Bila idea tiada menjelma, pantun menjadi haru biru. Aduhai, ini pun dah cantik pantunnya ni. Pergi ke kebun memetik lada. Lada dikumpul ke dalam peti. Walau di mana diri berada, Pahang FM tetap di hati. Okey, terima kasih Bob Paya Besar.

0: Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Sharifah.
1: Sihat.
0: Alhamdulillah sihat. Sharifah sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, pantunnya Sharifah.
1: Ini ada insya-Allah ada dua.
0: Silakan.
1: Yang pertama, hari ini hari Jumaat, kenderaan berpusu ke sana kemari. Perbanyak kita berselawat Jumaat penghulu segala hari. Yang kedua, berjalan-jalan di waktu malam. Tinggal sebentar ke Bandar Pekan. Menonton bola hingga lewat malam. Waktu solat jangan kita lengahkan.
0: Betul tu. Okey, itu saja.
1: Kak Lin, tak lagu boleh?
0: Okey, kalau sempat insyaAllah.
1: Lagu Sering Dibuai Rindu Semalam.
0: Okey, Dibuai Rindu Semalam ya. Okey, insyaAllah. Terima kasih.
1: Ya Kak Lin, itu selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seterusnya pendengar kita dari Kak Long Beres. Selamat tengah hari Kak Long. Anak katak terlompat-lompat, pergi melompat di atas kain. Pilihan hati tak berapa tepat, kini rasa nak tukar lain. Duduk termenung di muka pintu, pintunya besar rumah Cik Aiman. Kalau dah kata begitu, tepuk dada tanya Iman. Okay, terima kasih Kak Long.

Okey, dah pun 12.50 minit tengah hari. Dah pun hampir hujung-hujung dah kita ya, mau berpantun tengah hari ni. Okey, seterusnya, bunga melur cantik menawan, semerbak harum bunga kenanga. Apakah ubat sakit rindu-rinduan, makin disimpan makin merana. Daun salam, minyak kelapa dara, keduanya boleh jadikan rempah. Rasa rindu, kasih makin membara. Tanpa sedar, air mata tertumpah. Okey, terima kasih untuk pengirimnya.

Okey, ada satu lagi pantun kiriman Bob ya. Kuala Pilah banyak taman, tamannya di tengah kota. Kalau tersalah memilih teman, tak ada kerja lain, terlompat-lompatlah kita. Betul tu Bob. Okey, semoga Bob selamat ya. Selamat dalam perjalanan. Semoga majlis pun berjalan lancar ya. Apapun, terima kasih kerana walau di mana berada sentiasa memantau Pang FM, sentiasa memberikan sokongan untuk Pang FM. Terima kasih banyak-banyak ya.

Okey. Terima kasih untuk anda yang orang kata terus setia, terus memeriahkan nama berpantun kita tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, tepat jam 1 tengah hari kita ke Wisma Berita RTM, Kota Media, untuk sama-sama ikuti utama satu dari sana. Dan untuk makluman kepada Muslimin dan Musliman, azan zuhur kita di Kuantan hari ini 1.13 minit tengah hari. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi selepas utama satu.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
3: Faham FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi 1.13 minit tengah hari masuklah waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan salat fardu zuhur dari kami di Pang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar kita semua? Mudah-mudahan di mana pun kita berada, semoga Allah Taala melindungi kita semua. Hari ini saya nak berkongsi, kalau kita tengok definisi siapa, apakah orang yang cerdik? Kadang-kadang kita kata orang yang cerdik ni orang yang dapat A semuanya. Tetapi di sisi Nabi SAW, Nabi nyatakan, Nabi bersabda, orang yang pandai, orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa bermuhasabah dirinya dan dia beramal untuk kehidupan selepas kematian. Maksudnya di sini, sidang pendengar yang dirahmati Allah, orang yang cerdik, orang yang pandai ni ialah orang yang mengingati mati, orang yang bersedia untuk hari kematian. Maka sidang pendengar, jom kita jadi orang yang cerdik, itu orang yang sediakan bekalan untuk akhirat, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, dah pun menghampiri 1.30 minit tengah hari, kita ikuti ceramah pilihan. Dan untuk tengah hari ini, kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Penghujung Kehidupan, bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud Mat, yang telah dirakam di Masjid Ittifaqiyah Taman Seri Indrapura, Kuantan. Sama-sama kita ikuti ceramah pilihan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Macam biasa kita memulakan dengan merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Ta'ala. Banyak perkara yang kita nak bersyukur pada Allah Subhanahu Ta'ala. Baik tuan-tuan yang diminta Allah Subhanahu Ta'ala, tak nak membuang masa. Tajuk yang diberikan kepada saya untuk saya bercerita dengan tuan-tuan, iaitu di penghujung penghidupan. Sebenarnya di penghujung penghidupan tuan-tuan, semua orang berada di penghujung penghidupan. Walaupun kanak-kanak baru lahir tadi, dia berada di penghujung kehidupan. Semua orang berada di penghujung kehidupan. Sebab apa saya kata gitu tuan-tuan? Biasanya bila kita kata di penghujung kehidupan, mesti kita fokus orang tua-tua. Mana terbongkok orang tua belaka. Aku lah kena manisiak lah. Rupa tidak. Bila kita fikir balik, renung balik di penghujung penghidupan ni, semua orang berada di penghujung penghidupan. Apa buktinya? Apa tandanya? Tandanya bahawa manusia ni walaupun umur dia sekian-sekian, tetapi dia berada di penghujung penghidupan. Sebab apa? Kerana kehidupan dia itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. La tadri nafsun min ayyi ardin tamut. Manusia ni dia tak tahu di mana dia boleh mati. Bila dia mati? Ma la tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tak ada manusia yang tahu. Bolehkah hari esok dia buat satu benda lain? Artinya kita ni seumur, setiap masa ketika berada di penghujung kehidupan. Sebab itu orang muda, jangan rasa santai sangat. Kita muda lagi. Lambat lagi kita baru nak start. Baru nak start, edok juga. Ya start-start terus mati lah. Ada motor kita, start-start mati. Ada motor jenis itu? Ada? Start-start. Mati. Dia tak kira. Jadi tuan-tuan, jadi penghujung penghidupan ni kita nak fokuskan tuan-tuan secara umumnya. Semua orang berada di penghujung penghidupan. Arti kata bahawa hari ini Allah Ta'ala beri kita hidup. Hari esok tak confirm lagi kita hidup. Baik. Bila kita cerita di penghujung penghidupan, setiap manusia yang mukallaf, yang dah sampai peringkat ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, dibebani dengan tanggungjawab-tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Ta'ala, maka sebab itu semua yang sampai tahap begini sudah pasti dan saya yakin percaya dia kena fikir bahawa dia ada penghujung kehidupan. Hari ini dia bersuka-suka, contohnya bagai-bagai yang dia buat ikut dia saja, tidak semestinya tuan-tuan dia berkekal lama. Entah-entah lepas dia happy seronok-seronok tu, rupa itulah yang terakhir sekali. Tengok, Allahu Akbar, dia penghujung penghidupan tuan-tuan. Itu segi umumnya. Segi pada dasarnya tuan-tuan, lebih-lebih lagi orang-orang yang berusia, maka memang mereka ini dah confirm dah tuan-tuan, dia memang dah di penghujung penghidupan. Dia tak boleh nak komplain lagi, tak boleh nak declare diri dia lagi. Lambat lagi rasanya. Kenapa? Semalam jumpa doktor, doktor kata keberes belaka, gula 4 je, jantung kemah, darah stabil, kolesterol molek sangat, lain-lain tak ada benda tu, menegak begini keluar pun tak confirm sebenarnya dia sudah ada di penghujung kehidupan. Dia tidak mati dengan sebab jantung, dengan sebab air kencing manis, dengan sebab buah pinggang. Dia mati langgar dekat kereta katanya, menegak debang langgar lagi balok, mati juga. Rupa tak di hujung dah penghidupan dia. Allahu Akbar. Ini penghujung kehidupan tuan-tuan. Ada sebab itu dalam hidup ni, kita ni bila sebut saya bila orang memikir bahawa dia berada di penghujung penghidupan, dia kena bersedia. Kena bersedia setiap masa, setiap ketika. Kita mesti siap semua. Mesti kata orang ni siap siaga semua. Ya? Cakap mudah kampung tempat saya panggil, ever ready dia panggil. Ya, siap semua. Kenapa? Siap. Entah-entah inilah kali terakhir. Kita datang masjid malam ni. Rupanya malam ni terakhir dah kita datang. Esok dengar-dengar khabar, la ilaha illallah. Sebelah saya duduk tu semalam, bertepuk-tepuk paha, mati dah hari ni. La ilaha illallah. Ambuh tuan-tuan. Inilah gambaran pada penghujung kehidupan itu. Baik, saya nak merujuk kepada apa yang disebut oleh seorang ulama. Ni tuan-tuan pun kenal. Kalau tak kenal pun buat macam kenal aja, bukan payah. Ulama ni namanya tuan-tuan, saya petik daripada kitab dia, ya, Imam Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Kitab dia, kalau tuan nak baca cerita ni lah, ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin nama kitab tu, ya. Kata Syekh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dia kata bahawa manusia ini dia akan menghadapi keadaan kehidupan dia, sama ada kehidupan dia yang sudah lanjut umurnya ataupun kehidupan dia macam mana sekalipun, dia lalui proses kehidupan ini dengan tiga bentuk.
Ada tiga grup, tiga kelompok manusia yang berbeza. Tiga jenis. Tiga lifestyle, cakap kampung khabar. Ya, cara kehidupan. Berbeza-beza. Dia membahagikan yang pertama, kata dia, kelompok manusia yang diberi nama sebagai disebut atas dia punya quotation dia telah. Dia kata manusia disebut sebagai asyik. Dia panggil asyik. Ya, bukan namanya Muhammad Asyik, bukan. Asyik ini leka maknanya. Orang yang leka. Ada orang dia hidup penuh dengan kelekaan. Penuh dengan enjoy. Penuh dengan bersuka-suka. Penuh dengan santai-santai. Tak kira usia ni, saya tak khabar usia. Sebab nak khabar usia kan tuan-tuan sekarang ni, bukan kira. Ya, tak kira. Kita ingat dia muda, rupanya tua. Dia santai biasa juga. Gaya naik motor, gaya motor besar. Bukan, minta maaf lah, saya bukan kata dia. Tengok, contoh. Nampak gaya pada luar tu memang macho gila. Jaket, jatuh motor tak koyok jaket tu. Helmet dia, full face. Tak nampak orang. Ikat kain, pocot, keluar sikit. Kemal. Ya, yeah? Seluar jean. Boot. Lengkap rom bagai-bagai motor pasal zaman sekarang ni. Dulu motor memang gitu kan. Ni tu kelepang-kelepang bagai ikut dan dia. Kita tengok, wah hebat orang muda ni. Tiba-tiba berhenti buka topi keledar, mutih rambut. Contohlah, jangan kecil hati pula. Contoh, saya nak kau contoh. Tengok pada itulah tuan-tuan, ya. Bukan kata dia tak baik-baik. Bagus belakang, bukan kata naik motor tu tak bagus. Saya nak ngambil contoh je. Contoh ini kelompok. Kelompok kata ulama ni orang yang asyik. Asyik dia bagaimana? Dalam hidupnya tidak ada, tak rasa puas. Tak rasa jemu. Nak main sama. Nak enjoy sama. Nak suka sama. Ada orang jenis gitu. Allah tuan-tuan, tak tahu nak kabur lah. Dia panggil asyik kata. Asyik ini dia bagikan pada tiga kelompok, tiga geruk, tiga perkara. Pertama, orang yang asyik ini dia apa? Dia kata dia sangat-sangat lalai terhadap kematian dia. Dia rasa lalai. Sebab apa? Kalau orang ingat nak mati, dia tak happy. Jarang orang nak mati suka. Ha, sorang-sorang apa? Esok nak kena bunuh ni, esok ni. Jarang. Memang kalau tahu nak mati tu soh punya tuan-tuan. Ya, memang tak suka punya. Ini dia tidak ingat, lalai terhadap kematian dan tak pernah memikir bahawa kematian itu akan datang kepada dia bila-bila masa saja. Walaupun umur dia dah sampai satu tahap di penghujung rancangan, kata orang ni dah penghujung dah, ya, tetapi dia tetap leka dengan kematian seolah-olah dia tidak mati. Kalau dia betul-betul ingat pada mati, maka dia tak gitu. Sebab apa? Sebab bila orang ingat mati ni, tuan-tuan muslim-muslimat, macam tuan-tuan ni tunduk belaka ni, semua ingat mati belaka lah ni. Ya?

Bukan saya, Allah cerita. Saya tolong bacakan ayat Allah Ta'ala ni untuk renungan kita, untuk kita fikir, untuk kita ambil i'tibar, ya. Kenapa Allah Ta'ala khabar Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Surah Yunus ayat 7 hingga 8. Balik tengok kitab, tengok tafsir, cari dalam surah Yunus. Kalau tak ada, baca belakang surah Yunus tu memang jumpa ayat ni, tak sampai bimbang. Allah beritahu ni kelompok yang asyik, kata ulama ni. Apa Allah kata, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Dia ni orang jenis ni, ya, termasuklah orang kafir dan sebagainya, orang jenis la yarjuna liqa'ana. Tak ada lalu dalam diri dia berasa, berharap nak bertemu dengan kami. Arti dalam diri kosong, ong-ong, tak ada benda lalu. Tak ada dalam diri dia berasa mati nanti dia berhadapan dengan Allah Ta'ala. Mati nanti Allah nak tanya dia. Mati nanti gonalah keadaan nak jawab soalan-soalan Allah Ta'ala. Tak ada. Kosong dalam dirinya untuk berharap bertemu Allah Ta'ala. Waradu bil hayati dunya wa atmanu biha. Dia happy, seronok dengan kehidupan dunia ini. Itu je kerja dia. Siang malam pagi petang santai-santai. Siang malam pagi petang enjoy-enjoy. Siang malam pagi petang tak ada kerja lain melainkan untuk, sama ada kata ulama, dia menghimpun dunia. Menurut kata seorang ulama tafsir, juga seorang ulama tasawuf hebat, Al-Hasan Al-Basri kata, dia mentafsirkan ayat ini bagaimana keadaan orang ini, ya, orang-orang ini mereka ni sangat, Allah Taala kata bagaimana, wa apa ni, wallazina hum an ayatina ghafilun. Dia ni lupa, tak nampak lalu tanda-tanda yang Allah Taala tunjuk pada dia. Dia seronok sangat hidup dia. Dia rasa atas dunia ni, dunia je lah. Siang malam bagi yang sibuk nak menghimpunkan wang ringgit harta benda, sibuk carilah wang ringgit siang malam pagi petang. Siang kerja sampai pukul 6, habis kerja sambung lagi kontrak dekat pam minyak, habis pam minyak sambung jaga pula, esok pergi kerja. Oh, gitu kerjanya. Tak ada je. Itu bahagian nak kerja. Ha, bahagian nak happy, habis-habis sambung. Petang tadi dah main golf dah. Ha, ni balik naik sika pula. Pagi esok naik motor pula. Allahu akbar. Waradu bil hayati dunia. Seronok sangat dia dengan dunia ni. Wa atma'annu bihat. Atma'annu maknanya dia merasa tenteram, happy. Tak ada lalu rasa ada hari bertemu dengan Allah Ta'ala tu. Allah, tuan-tuan, tengok ni orang yang asyik ni. Itulah kerja dia. Awak azan lah, awak buatlah nak buat ceramah, itu awak punya pasal, awak tak campur lu punya. Okay, senang saja. Dia sedap je duduk di rumah. Tua-tua dah. Tak kira tua muda, pada penghujung dunia belaka, penghujung usia belaka. Maka tak ada dia nak mikir. Dia fikir dunia saja. Asyik. Ha, ni tu. Allah Ta'ala kata. Ya? Kata Al-Hasan Basri, walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan kepada kita, ya, pada orang-orang yang macam ini tanda-tanda, bukti-bukti. Bukti apa? Yang pertama, kata Hasan Al-Basri, Allah tunjuk bukti-bukti tentang yang berbentuk kauniyah. Kauniyah ni benda, tuan-tuan. Kauniyah ini bukti-bukti yang tentang alam ini. Alam. Kita ni pun termasuk bagi kauni alam juga, tuan-tuan. Alam ni, bagaimana keadaan ni alam? Orang kampung kita silih berganti. Kemarin sama maidan dengan kita, mati dah dia. Ah, kemarin sama ngetel kita, tak ada dah dia. Alam. Allah datangkan alam, tanda-tanda kebesaran Ta'ala alam ini. Ya, Allah tunjukkan bagaimana kauniyah alam ini. Kalau sini contohnya banjir. Ha, banjir besar. Allahu Akbar. Allah tunjuk. Bagai-bagai Allah tunjuk, kata Hasan Basri. Tetapi dengan kauniyah, dengan ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala ni, tak menjadi apa-apa pada dia juga. Dia asyik seronok aja. Happy juga. Ha, gitu raya dia. Oh, penuh. Sakit macam ni. Begitu juga, kata Hasan Al-Basri, Allah tunjuk pula tanda-tanda dalil tentang syar'iyah. Syarak. Syarak ni apa dia, tuan-tuan? Iaitu tentang keadaan ibadah. Musim beribadah. Malam-malam maghrib, ramai orang berjalan ke masjid belaka. Kadang parking kereta penuh sangat masjid. Ada penceramah malam contohnya, ramai orang penuh sampai depan rumah dia parking kereta. Dia tengok kereta siapa pula lah ramai sangat ni. Oh, ada ceramah kereta bini ni. Oh, ceramah dia pergi juga. Gitu. Orang sampai parking depan rumah. Eh, tak percaya apa? Panggilan syarak, panggilan agama, panggilan pada
pada ibadah

0: Tak ada apa-apa tuan-tuan bagi dia. Tak ada benda. Ha, ni peringkat dia. Ni Allah Ta'ala kata. Ni orang ni. Orang ni apa jadi dia? Allah Ta'ala orang yang macam ni. Ula'ika ma'wahumun nar. Dia ni nanti akan Allah campur dalam neraka. Sebab apa campur dalam neraka? Sebab awak tidak bersedia untuk kematian. Tak ada bekal. Tak ada bekal. Tak ada langsung kebaikan-kebaikan. Tak ada langsung pahala-pahala. Tak ada benda. Nak dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala nanti. Apa benda? Kan kita ni tuan-tuan muslim-muslimat. Dah. Kita nak bertemu Allah. Kalau orang macam kita yang beriman Allah, yang kenal betul Allah, nak berhadap dengan Allah, nak berjumpa, mestilah ada buah tangannya paling tidak. Kita nak bertemu Allah Ta'ala, takkan pergi dengan tangan kosong. Takkan pergi bawa dosa aja, mesti bawa kebaikan-kebaikan. Ya Allah Ta'ala nak cerita pada kita. Kan kita nanti tuan-tuan semua, nanti Allah Ta'ala akan beritahu balik pada kita segala-galanya. Ulaika ma'wahumun nar. Allah campak dia dalam neraka. Sebab apa campak neraka? Bima kanu yaksibun. Dengan sebab benda yang dibuat atas muka bumi kemarin. Allah sibuknya, asyiknya lah. Allahu Akbar. Ni keadaan dia. Belajar. Tak. Malah belajar agama ni. Baik belajar benda lain. Ya, kursus lain pergi. Kursus semayang tak pergi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni perangai orang jenis gini juga. Allah Ta'ala kata, ya'lamuna zahira minal hayati dunia. Hey, orang-orang jenis ni Allah SWT kata, ya, dia tahu sangat entah zahir kehidupan dunia ni. Ha, dunia tanyanya dia. Nak main internet gini gayanya. Nak buat TikTok gini gayanya. Ha, nak buat presentation gini gayanya. Oh, tahu belaka kelebat dunia ni. Allahu Akbar. Kata Hasan Al-Basri, orang-orang ni tahu sangat dalam mengira kewangan, kira duit. Account dia sangat bagus. Account dia sangat molek. Ini dia account ni betul sangat susunannya gini-gini. Tahu untung, tahu rugi dan berbagai. Hal dunia, hal kewangan. Tapi dia tak pandai mengaccountkan amal dia. Kata Hasan Al-Basri. Tangan dia pandai mengira wang. Pandai menyusun wang. Kata Hasan Al-Basri dalam tafsir. Tetapi dia tak pandai mengira kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Dia sibuk mengejar keuntungan. Sibuk mengejar keuntungan. Sibuk. Dia tak mengejar langsung keuntungan. Keuntungan akhirat. Kenapa? Ya'lamuna zahira minal hayati dunia. Dia ni hanya tahu dunia saja. Ha, kalau bak kewangan, bak duit, bak harta benda, berebut. Kalau bak akhirat, bertolak-tolak. Awak lah. Gitu contohnya. Tetapi Allah Ta'ala kata, wahum anil akhirah. Hum ghafilun. Kalau sebut akhirat, bak akhirat, ghafilun. Lalai, tak bercara lalu dia ni. Allah tuan-tuan. Baik. Ini yang grup pertama saya nak khabar tadi. Yang dihurai siapa? Yang orang yang asyik ini tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Gitu gaya je. Muslimin-muslimat yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama-ulama mengatakan, perangai-perangai gini sebenarnya perangai orang kafir. Tanya marah saya pula. Bukan kata kita kafir tidak. Perangai orang kafir. Perangai orang kafir. Yang kita ambil, yang kita bawa masuk dalam diri kita. Kita minat dengan cara dia. Ulama-ulama banyak menyebut. Contoh, saya ambil contoh. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibn Abbas? Sifat-sifat macam ni, perangai-perangai macam ni, hanya pada orang-orang kafir saja. Kata Ibn Abbas, mereka pandai membangunkan dunia. Mereka pandai mencipta teori-teori ekonomi. Pandai membangunkan dunia. Tapi akhirat mereka kosong. Siapa-siapa buat perangai macam ini, ya'lamu dhahira minal hayati dunia wahum an akhah ghafilun. Ini perangai orang kafir. Kita jangan meniru perangai orang kafir ni. Memang tak boleh niru dia. Nak tiru buat apa tuan-tuan? Kita dah ada agama kita. Agama kita yang paling hebat, yang terunggul. Tak ada dah yang lebih hebat pada Islam ni. Yang kita tiru style dia, cara dia apa pasalnya. Kita ambil model, siapa? Model orang kafir belaka. Tak nak tiru model orang Islam. Bagi kita model orang Islam ni model yang kolot. Niru model orang Islam ni model yang mana tak menguntungkan. Tak membangunkan masyarakat, tak membangunkan negara dan berbagai-bagai. Itu pandangan dia kata Ibn Abbas. Orang kafir beri dia hak tu. Tapi akhirat habis kosong. Tak dapat tahu nak ngira pahala pun tak reti. Tak nak dia. Walau Allah sebut bagai-bagai mana sekalipun. Begitulah tuan-tuan ya. Jadi muslim-muslimat itu yang pertama. Yang kedua pula. Yang kedua kata ulama, manusia yang berhadapan dengan penghujung kehidupan ini, tuan-tuan, mereka yang kedua ni disebut sebagai mana, tuan-tuan? Mereka ini yang dikatakan iaitu orang yang mana, asyik terbanyaklah dia lagi. Yang asyik dari selain pada itu, kata dia, dia ingat, dia ingat pada Allah Ta'ala juga, orang yang ni asyik ni. Dia ingat juga pada Allah SWT, tapi dia ingat pun Ta'ala masa dia susah je. Masa dia susah, dia naik-naik basikal, dia bersini ke pekan, kayu basikal. Putus rantai tengah jalan. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alah, guna gaya nak nolak basikal ni. Rantai putus pula. Ya Allah, tolonglah Allah. Oh, pandai pula. Dia ingatlah kita masa tu. Ingatlah. Haji ni ingat. Tak ingat pun ada juga. Ha, gitu. Masa sakit, panggillah Tok Imam, lepas insya ni minta tolong baca, buat semai hajat sikit apa. Keluarga saya ni kena COVID, minta sembuhlah pada penyakitnya. Kemarin surah tak pernah hijau, masjid tak pernah hijau. Dah lagi tu datang-datang hantar pula air sebotol, letak suruh Tok Imam letak semayang apa, air semayang hajat. Pada hari tu je ke? Masa tu kata Imam Ahmad Ibn Qudamah, dia ingatlah Allah Ta'ala. Oh, suruh buat semayang hajat ke dia. Ngapa buat semayang hajat? Minta sembuhlah. Gitu. Ha, tengok. Hari lain, tak ada lalu bagi dia Allah Ta'ala. Sibuklah buat bagai-bagai. Suruh letak air lah. Ni air, air semayang hajat. Ingat air semayang hajat, benda tak tahulah. Mana tu modal tu, Allah Allah lah. Ha, gitu tuan-tuan. Itu. Dan juga orang-orang yang asyik ni tuan-tuan. Ya, kalau dia senang, kalau dia dia tak ada benda-benda menimpa dia, mungkin salam lah. Tak ada benda-benda. Ya, bagi dia Allah Ta'ala macam tak ada je bagi dia, tuan-tuan. Ya. Dan kadang-kadang orang-orang ni asyik ni yang lebih teruk lagi daripada perangai dia tu, membawa bagaimana? Membawa pula hak tadi tahan sikit. Kalau dia ada masalah, dia akan refer balik pada Allah Ta'ala. Tolong tahanlah juga. Minta orang semayah hajat, berdoa, minta orang doa dan sebagainya. Ada hak teruk lagi, kata ulama' ni. Yang kumpulan asyik ini, bila sesuatu menimpa dia, balak bencana menimpa dia, musibah menimpa dia, lagi teruk. Dia berputus asa teruk. Allah Ta'ala. Yang kita dengar baru-baru ni. Nah, bila masalah datang pada dia berbagai-bagai, terus berputus asa pada rahmat Allah. Bunuh diri pula. Bunuh diri. Tahap yang paling teruk. Begitu pengakhiran hidup dunianya, penghujung hidup rupa. Begitu akhirnya. Ini bahayanya asyik ni tuan-tuan. Tu jaga-jaga. Ini grup yang pertama. Saya saja nak kabur ni tuan-tuan, supaya kita dapat meletakkan dalam diri kita. Tips-tips ini saya nak ceritakan, ulama kabur, supaya manusia memikir. Ada tak kita masuk dalam senarai ni, tanya tuan-tuan? Tak ada. Memang tak ada. Saya kata tak ada. Kita bukan grup ini. Masuk grup yang kedua. Golongan yang kedua, manusia ni kata ulama, iaitu orang yang mana ada mulalah belajar untuk bertaubat kepada Allah SWT. Insaf lah. Ha, ni bagus. Alhamdulillah. Masa muda dia, subhanallah. Bagai-bagailah berlaku pada dia kan. Nak kabur waktu muda. Nak kabur tak reti. Nah. Ha, sebab kita muda berlaku. Yang muda dia tak ada, tua dulu. Kemudian muda tak ada. Dia yang kita ni dulu rasa muda. Masa muda enjoy beri. Sampai satu peringkat Allah Ta'ala buka hidayah, tunjuk pada kita. Mula kita teringat, Allah, aku ni dah tak boleh dah. Tahap ni dah tahap teruk dah ni. Kalau aku ikut, kata orang tak ikut area orang muda, ikut keadaan mereka, tak jadi aku ni gayanya. Kena ubah style dah ni. Ubah cara. Cara berpakaian, cara penampilan, cara bercakap, tempat-tempat yang kita suka, tempat-tempat yang minat untuk dikunjungi, kita dah ubah. Grup yang kedua ni, dia dah mula dah melangkah satu step kepada kebaikan. Orang-orang dah mula nak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Dia dah mula nak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tetapi dalam pada itu, kadang-kadang dalam kehidupan ini, walaupun dia bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh Ahmad Ibn Qudamah, dia berasa benci lagi. Masa boring lagi dengan kerja-kerja ibadah, dengan kerja-kerja agama ni. Dan benci untuk mati pada jalan Allah Ta'ala. Masih rasa gerun, masih rasa takut lagi untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak nak lagi, takut mati lagi, gitu lebih kurang. Kalau zaman sahabat dulu, dia banyak beriman, tapi ajak perang dia tak nak lagi. Kenapa? Ada yang takut mati lagi. Mana tahap dia, tahap sederhana lah. Macam kita sekarang ni, kan? Takut. Kenapa tak pergi masjid? Eh, tak boleh himpun ramai-ramai COVID tadi, jangkit ni. Hari ni dah 5,000 lebih ni kata ni. Jangan pergi baik tayuh gila kata ni. Takut sangat pula. Ha, gitu tuan-tuan. Maka kita pun yalah kan. Ha, gitu keadaan. Bukan kata tak payah takut, takutlah, tak ada masalah pun. Tapi mana tuan-tuan, kita ni bila kita tuan-tuan menjadi orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, ya, kita tidak gerun dengan benda-benda gini. Kenapa nak gerun? Sedangkan semua itu dah ada penetapan Allah Taala. Kita ikhtiar saja, Allah menentukan. Kita apa? Apa sangat kita tuan-tuan? Berapa ramai orang-orang yang menyuruh di mana sekalipun, bila sampai masa sampai juga. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Mana saja kamu duduk, ya? Duduk mana sekalipun, mati tetap sampai pada kita. Apa nak dibimbangkan? Sebab itu beliau ditanya pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tanya Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali ni tuan kenal lah. Dia kerja perang semua. Kehidupan penuh dengan perjuangan. Orang tanya Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa aku tengok kamu ni? Semua peperangan awak pergi belakang. Perang, perang, perang, perang. Tak takut ke? Kata Ali, kerana aku tahu mati tu Allah tetap dah. Kematian kita ni Allah tetap di mana-mana. Tetap dah. Tetap dah. Sama ada aku pergi perang ke tak pergi perang, Allah dah khabar dah. Kalau takdir aku mati di medan perang, aku tak pergi perang sekalipun, memang mati. Ibarat kalau kita sekarang takutnya ke peluru, ya, takut sangat, takutlah contoh kena tembok. Berapa ramai orang mati kena tembok juga. Peluru-peluru sesat lah, entah bagai-bagai lah, tembok dah perompok lah, tak ada polis pun, tak ada askar pun, contoh gitu. Kematian itu dia tetap dah. Apa aku nak bimbang? Kalau takdir aku tak mati, tak mati. Tengok Sayyidina Ali, tak mati dalam peperangan. Sayyidina Umar tak mati dalam peperangan, ya, apa ni, Khalid al-Walid tak mati apa perang semua kerjanya. Sebab aku tahu mati dia biasa dah, akan datang. Aina ma takun yudrikumul maut, kamu duduk mana saja kamu akan di follow oleh mati. Mati akan kejar kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, kamu menyuruh lah gana-gana gaya pun di bawah benteng, di bawah apa ni, konkrit simen yang tebal sekalipun, lepas juga mati, sampai juga kita. Jadi orang yang kedua ni tuan-tuan, dia dah mula bertobat tapi masih gerun lagi, masih tidak yakin lagi Allah SWT. Dan kadang-kadang tuan-tuan, ya, mereka ini tuan-tuan muslim-muslimat bimbang terhadap perjuangan, bimbang terhadap kematian perjalanan Allah Taala. Ha, ni hak dua, tahan dah, dah kelas dah. Jadi muslim-muslimat. Orang yang ketiga pula, hak ketiga lah, kita minta pertanyaan ketiga lah tuan-tuan. Dia sebut oleh ulama Syekh Imam Ahmad ni, dia kata apa dia? Dia kata yang ketiga ini orang sebut seorang orang sebagai nama orang arif namanya. Bukan ma'arif, bukan. Bukan ma'arif li sukun, tak kena mengenai dengan tajuk tu. Arif ni arafa, dia orang yang kenal, orang yang tahu betul. Orang tahu betul. Ini kelas. Orang yang tahu betul tuan-tuan tentang kehidupan ini, dia orang macam tuan-tuan ni lebih kurang insya-Allah. Dia tak ada sangatlah dalam kehidupan ini tuan-tuan, musim-musiman. Tak adalah beria sangat. Kenapa? Sebab dia arif, dia tahu sangat. Kalau sekadar dunia ini, hak di dunia ni tak sebanyak mana kita dapat lakukan atau kita dapat makan dan sebagainya, betul tak? Duit banyak macam mana sekalipun, boleh makan? Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tak izin makan, berapa ramai orang kaya-kaya yang hebat-hebat. Kalau kemarinnya masa hebat pakai kasut 16 ribu, sebelah 16 ribu. Bayangkan. Jangan tangan 24 juta. Jangan. Tengok. Masa dulu. Tetapi Allah ni maha kaya. Dia beri satu peringkat, kita tak ada guna dah benda tu. Maknanya tuan-tuan, kita ni Allah atur pada penghujung hidup kita tu bagai-bagai keadaan dia. Kemarin dengan penuh gaya, stylo, kata budak-budak sekarang ni, rupa penghujung harta-harta tak boleh guna langsung. Kemarin pakai kasut sebelah 16 ribu. Hari ni selipar Jepun tak tentu. Kenapa? Kena stroke. Duduk atas kursi roda, pakai selipar tak lekat, cecer dah. Dah lekat nak tahu dah buk jatuh. Dah kaki ayam akhirnya. Allah ni kaya yang suruh kita fikir. Allah kata dia ni kemarin kasut 16 ribu sebelah. Dua belah tak tahulah. Sekarang tak boleh pakai kasut. Tengok. Allah ni kaya.
1: Demikian saudara ceramah pilihan yang bertajuk Penghujung Kehidupan bahagian pertama bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Masjid Ittifaqiyah Taman Sri Indrapura, Kuantan. Dan insyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Seperti biasa, Syama Pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. And temannya anda dari 10 hingga 2 petang. Dan selepas ini, bersama dengan rakan tugas seterusnya Ana dan juga Harun menerusi Apa Khabar Weh. Okey, kekal setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Mohon maaf andainya ada ketelanjuran kata ataupun terkasar bahasa sepanjang and temannya anda. Panjang umur, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil

0: Kebaikan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Ada kalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh lah, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat gadang-gadang Pahang FM.
1: Kembali bersama dengan kemorang berdua kau berdara oi.
0: Dan kau budak Ana.
1: Kita dah pun masuk dalam zone
0: apa khabar weh. Okey, untuk edisi Rabu 24 Jun 2026.
1: 8 Muharram 1448 Hijrah 2:16 minit petang sesudah ditinggalkan tadi oleh N ya.
0: DJ N.
1: Ya. Yeah. Kalau ada yang sedih, tak apa. Biar komo pula yang rawat. Gitu. Petang hari ni, selama 4 jam. Di mana saja anda berada ataupun platform apa saja yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih.
1: Pada end juga, jangan lupa untuk makan tengah hari.
0: Dan
1: selamat berat, okey?
0: Okey. Untuk hari ni, intisarinya
1: sejuk,
0: kejap lagi.
1: Sejuk.
0: Apa yang sejuk?
1: Ni kan orang dah ramai dah mula. Kata orang tu apa?
0: Apa?
1: Yelah masuk musim-musim hujan ni benda. Kan berdentur-dentur dah sekarang ni hari. Semalam alhamdulillah lah tak ada apa-apa sangat ya. Di kawasan-kawasan terlibat dengan
0: ribut.
1: Itulah orang dah mula. Alhamdulillah. Ramalan cuaca orang-orang mulut ke mulut. Biasalah okay. Kan ni nak mula lah ni. Terkujuh dah ni. Kita kan dah modern sekarang ni kan. Bukan sekadar mulut ke mulut ataupun ramalan semata-mata. Boleh check benda-benda macam ni.
0: Okey.
1: Kan. Bila hujan, bila tak hujan. Tepat tak tepat je lah.
0: Yelah, nama pun ramalan.
1: Kan. So rancanglah apa saja aktiviti anda sepanjang 2, 3, 4 bulan ni.
0: Okey Ron. Kalau ramalan nombor okay. Haram.
1: Ramalan hujan.
0: Oh, ramalan boleh. Cuaca macam mana?
1: Boleh, boleh.
0: Oh, boleh lah.
1: Dia tak ada first prize. Amboi ni. Terkejut saya soalan
0: tidak
1: tu.
0: Tidak lah. Saya terfikirlah kan. Okay. Nombor ramalan, ramalan cuaca.
1: Okay. Ni tak jauh lah.
0: Okay. Hari ini di jam yang kedua, kita ada rancangan bangkit. Hashtag kisah di sebalik kebangkitan.
1: Betul.
0: Kita akan bersama dengan tetamu istimewa di Konti. Dengar ceritanya daripada Bera, betul?
1: Betul. Dah kita
0: orang Bera?
1: Orang Bera.
0: Oh.
1: Orang Bera ke tidak Bera ke tidak tahulah. Tapi hari ini hadir dari Bera lah.
0: Okay.
1: Kan. Kita as penerbit untuk perancangan ni pun rasanya ramai dah tahu kisah ni. Sempat viral juga dalam bulan lepas tak silapnya.
0: Okay.
1: Tapi tak apa kalau mungkin tak tahu siapa dia viral orang Bera ke. Tak ada pula. Rumah kau semua okay je. Nanti dah pukul 3
0: ke. Kejap lagi jam kedua.
1: InsyaAllah okay? Kita akan bawakan terperinci cerita kisah tetamu kita ni. Untuk kita bawakan motivasi bangkit kita.
0: Betul. InsyaAllah 2 jam bersiaran. Anda boleh tengok di live Facebook Pahang FM. Juga di live TikTok Pahang FM. Kejap sahaja lagi. Yeah, okay?
1: Betul.
0: InsyaAllah hari ini masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Mak Azam Shah. Tempat jam 4:39 minit
1: awal petang. Kita beritahu asar siap-siap ya.
0: Kita beritahu awal-awal lah. Inti sarinya kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Lepas tu macam biasalah. Utama 5 petang. Pukul 5 petang nanti. Dan minggu ni kita ada Melodi Antara Bang. Bangsa. Jenuh dah gue. Kau cari tadi.
1: Kenapa?
0: Segala negara kau fly.
1: Ui.
0: Nak cari lagu-lagu hits terbaik.
1: Lagu Kanada ada. Kanada.
0: Kanada.
1: Mexico.
0: Mexico ada.
1: USA ada.
0: Ada. USA tak boleh lah.
1: Kenapa? Oh dia English biasa.
0: English
1: ya.
0: Biasa.
1: Kita dah utamakan. Kita utamakan negara-negara yang orang kata keluar, luar pada Inggeris, luar pada mana? Bollywood eh?
0: Okay, betul.
1: Okay.
0: Okay, saya nak bagi awak satu soalan sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya.
1: Okay.
0: Awak tahu tak? Dekat dunia ni ada satu negara di mana apa orang kata
1: pengetahuan
0: am.
1: Okey.
0: Okey.
1: Di mana yang tahu saya tahu Sarawak Sabah je setakat ni.
0: Di mana ada satu negara ni
1: okey.
0: Dekat highway dia tak ada maximum speed.
1: Oh ya ke?
0: Tak ada had kelajuan
1: kita
0: tu tak ada limit.
1: Kita 120 kan kat Malaysia. Ada kawasan 90 je.
0: Satu-satunya dalam dunia.
1: Boleh.
0: Dekat highway dia memang tak ada maximum speed. Lantak kau lah laju mana.
1: Tak tahulah.
0: Tanyalah kat mana, okay, kat mana lah, kat mana?
1: Saya nak tanya awak satu soalan. Ini pengetahuan up.
0: Tak, kau macam awak lah jawab. Tak, kau boleh tak jangan bagi soalan dengan soalan.
1: Okay. So, negara
0: awak,
1: mana?
0: Saya bagi awak 3 negara untuk awak jawab.
1: Okay. Option, ini clue lah.
0: Okay. Negara ni pernah menang Piala Dunia.
1: Oh, oi banyak. Lagi? Kata tiga.
0: Negara yang bendera dia ada tiga warna.
1: Ada tiga. Pun banyak juga. Jerman boleh
0: saya
1: jadi.
0: Dah bagi banyak dah.
1: Brazil tiga kali ke? Itali pun ada.
0: Nasib awak lah.
1: Satu lagi clue tiga tadi.
0: Tiga. Saya kata tiga kali awak boleh jawab.
1: Tak dapat banyak sangat.
0: Okey.
1: Tiga kali.
0: Fakta seterusnya apa ya?
1: Okey. Cuba sebelum kita dengar lagu sebelum.
0: Bahasa dia antara bahasa yang susah ha. Untuk dipelajari.
1: Tiga kali pernah menang World Cup eh. Perancis?
0: Okey, cakap ni. Saya kunci jawapan saya. Perancis.
1: Tak nanti lah.
0: Salah. Nak tahu sekarang ke ujung-ujung?
1: Sekarang lah. Okay. Alalang.
0: Jerman.
1: Udah kesebut tadi. Patut cakap betul. Kita dengarkan lagu.
0: Mana
1: betul.
0: Boleh. Okay, tak baik. Suspend lah.
1: So lagu Jerman eh?
0: Jawapan dia Jerman.
1: Okay.
0: Negara. Lepas ni boleh lah buat-buat macam kita nak nampak perlu sikit kan. Buat-buat tanya member.
1: Sebab untuk ni pengetahuan sama.
0: Pengetahuan kan. Okay. Baik, kita nak berhibur dulu. Jom kita layan lagu daripada Nas Adila. Endang Ya Maulai. Kita mengenai Jerman.

0: bersama.
1: Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Kebaikan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan banyak-banyak ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo, bangkit!
6: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.
7: Bila ditolak jatuh, bagilah semula. Bangkit.

0: minit petang. Masih lagi di jam yang pertama bersama dengan Ana dan juga Harun.
1: Ya, betul. Mungkin hari ni orang kata kalau orang kerajaan lah, esok dah gaji kan. Hari ni dah mula susun-susun dekat ofis tu. Nak tolak duit kereta, rumah, sewa, anak punya belanja, alang punya duit, polis. Hari ni budak-budak dah masuk universiti dah ni.
0: Yelah.
1: Kan, macam-macam nak tolak lah.
0: Banyak.
1: Kan.
0: Banyak. Sampai abah tu garuk kepala, rambut tu tercabut.
1: Kuping lah. Tak apa, sabar abah.
0: Sabit garu je.
1: Yelah, abah dah kering, mintalah kat mak sikit. Itu je jalan yang ada.
0: Mana tahu ada nyimpan-nyimpan, bawah kan. Tukar getah.
1: Ada yang bulan lepas punya simpan tu sikit. Yang bulan ni habis terus ni. bersabar, bertenang.
0: Itulah. Biasalah kan. Kalau kita dulu kan, masa budak tak sabar nak jadi dewasa.
1: Betul.
0: Bila dah dewasa ni, Masya Allah. Banyak hanya nak kena fikir dalam kepala otak ni.
1: Okey, tapi kalau beri pilihan lah. Bila kita cakap macam tu kan, awak nak jadi kanak-kanak zaman sekarang ke nak jadi kanak-kanak zaman dulu? Yang mana awak rasa lagi seronok? Yelah, as orang dulu mestilah pilih dulu.
0: Mestilah zaman dulu. Kan? Kalau saya pun.
1: Tapi saya macam teringin ke nak jadi budak-budak zaman sekarang ni.
0: Kenapa? Main gadget je.
1: Beta.
0: Tak nak lah.
1: Sebab zaman kita dah lalu. Zaman kecil kita dah lalu di zaman tu macam
0: tak
1: mana.
0: Tak banyak beza sangat pun.
1: Banyak nak.
0: Apa dia? Apa dia yang bezanya?
1: Zaman kita mana kena wasak lagi.
0: Ya, itu je lah yang lebihnya.
1: Macam lagi. Okay, tapi apa-apa pun untuk kita bersama sekejap lagi. Kita dah beritahu tadi yang mana kita akan masuk ke segmen bangkit pukul 3 petang nanti.
0: Yep.
1: Alhamdulillah tetamu kita pun dah on the way nak ke Konti.
0: Dan
1: talian memang kita tutup line ni kan?
0: Talian memang kita tutup. Tapi demo boleh WhatsApp.
1: Betul, mungkin
0: kalau ada yang nak bertanya ke. Ada yang kena dengan tetamu kita. Orang berah weh. Mana-mana orang berah. Timbul.
1: Kita bawa ke tetamu hari ni. Orang kata untuk menghargailah hari bapa. Yang mana kalau selalunya hari ibu ni memang kita senalor ingat lah kan. Tapi hari bapa ni dia sedikit berbeza. Dia bukanlah kita tak ingat. Bapak kita sayang lah kan. Tapi kemeriahan dia tu hari ni kita cuba isi dengan tetamu yang kita rasa. Saya lah secara personal saya rasa macam ini adalah bapa yang sebenar. Inilah ayah yang penuh dengan rasa cinta. Macam tu. Saya pinjam tajuk awal tu.
0: Dan juga saya rasa something yang bermakna juga.
1: Okay.
0: Bila yelah kita sebagai isteri, bila kita nampak kisah mereka ni kan, dia jadi macam Masya Allah, untungnya isteri
1: saya dia. Saya mesti tengok video dia tu. Alah suwi je gudi.
0: Ya ke tadi kata nangis? Tadi awak cakap awak nangis.
1: Yalah, kan. Mana satu sebab, ni? Kalau kita nak cerita pasal lelaki hari ni lah, asyik kena hina sama lelaki.
0: Kenapa
1: ni?
0: Kenapa kena hina?
1: Kalau curang lelaki lah. kalau itu lelaki lah.
0: Ini
1: kalau
0: bukan cerita suami curang?
1: Tak lah, bukan. Tapi bila figura-figura nama-nama hebat macam ni tiba-tiba viral, tiba-tiba dipertontonkan di halayak ramai, maksudnya ada lagi lelaki yang mempunyai cinta yang luar biasa.
0: Macam tu kan. Kejap lagi kita akan bersama dengan tetamu istimewa,
1: okay.
0: Cikgu Amirul Hisham. Dia bukan Amirul yang bukan yang tu kan.
1: Bukan. Okay. Dan kita isterinya
0: dengan isterinya Puan Rubiatul Isqi.
1: Okay.
0: Okay, akan bersama dengan kita kejap sahaja lagi. Kurang daripada beberapa minit. Jadi kepada anda-anda yang nak mungkin dah tahu cerita.
1: Betul.
0: Ni tapi
1: mungkin ada yang kenal juga kan.
0: Tapi nak mengikuti dengan rapat lagi. Nak tahu cerita sebenarnya. Inilah masanya, okey. Satu jam, lebih kurang 1 jam 30 minit.
1: Betul. Kalau ada soalan-soalan nak kamu orang tanyakan, sebabnya kita dah ada soalan yang kita prepare untuk bersama dengan tetamu. Tapi kalau ada soalan-soalan daripada pendengar-pendengar nak tahu mungkin yalah nak menjadi seorang lelaki yang power dari segi cintanya, saya cover cepat tu. Kan, boleh kita tolong tanyakanlah. Tapi kita orang cuba tapik lah yang mana-mana ni kan. Okey, jadi apa-apa pun untuk hari ni pukul 3 nanti, janji kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita selama Ana kata tadi 1 jam sebelum kita ke udara ke azan asar ya.
0: Ya,
1: pukul 4:37 minit petang tadi katanya.
0: Baik, jom kita layan lagu daripada kumpulan Wings. Ada 3 patah perkataan lagu apa?
1: Pronda, jaket biru.
0: Okey, betul. Terus dengan
1: pangkatan. Awak jangan macam tu, bagi tajuk dia benar.
0: Kita dengarkan Lena di Ulit Intan.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh, tak nak mengaku. Oh, baby, maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
4: Bukan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
5: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
6: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
7: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
4: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
8: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk bantu meringankan beban mak.
6: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
9: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung rasa. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
4: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
6: Ayo,
10: bangkit!
11: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Week.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 3.10 minit petang. Kembali bersama Ana dan Haran di Konti Utama Pahang FM.
1: Ya, betul. Menemani demo kalau Kuantan ni ha, memang gelap hari dah. Mendung, gaya nak hujan. Tapi semalam pun sama, memang agak ribut lah.
0: Yelah,
1: kebanyakan tempat memang dikabarkan ribut. Mak saya pun semalam telefon.
0: Alah, takut lah,
1: mak ni boleh baring je ni.
0: Alok, jangan tidur alok. Ribut rabat ni lo. Dah bersyap-bersyap apa mak telefon lagi.
1: Yalah,
0: ya?
1: Masya Allah.
0: Itulah okay, kasih sayang seorang mak. Tapi lain ceritanya hari
1: betul,
0: ni.
1: Betul, bersama dengan hari bapa ni, kita cuba bawakan satu lagi coretan cerita berkaitan bapa, ayah, daddy, abi, apa lagi?
0: Walid.
1: Walid.
0: Papa.
1: Babe. Ada satu family tu saya dengar dipanggil babe laki dia.
0: Okay, baik. Ini okay, luar topik.
1: Luar topik.
0: Kita kembali balik. Okay. Kita hari ni berbesar hati, Ron. Sebabnya tetamu kita ni datang daripada Bera, weh.
1: Okay.
0: Jadi orang Bera, jangan lupa dengarkan Pahang FM 107.5 MHz. Dan mana yang tengah free-free tu, demo mungkin boleh tengok di live Facebook Pahang
1: betul,
0: FM
1: ketika ini.
0: Dan juga live TikTok Pahang FM. Tetamu kita dah pun berada di Konti, dah bersedia nampaknya.
1: Betul. Dan kita harapkan untuk sedara opai kita yang operate ni.
0: Okay.
1: Jangan mengecewakan kita.
0: Masya Allah. Nampak dia punya nafas tu tak okey lagi.
1: Jauh-jauh. Jam katanya tadi.
0: Okey, baik. Untuk permulaannya, okay, mungkin kita nak bersama dengan okey, individu yang
1: okey, ni sebelum kita start ataupun kita sebutkan nama tetamu kita hari ni. Ini first time tanpa kita ada berbincang apa-apa pun.
0: Okey.
1: Ya, selalu kita cakap juga, tanya orang mana kan.
0: Borak-borak
1: jadi sikit-sikit. Yang ni memang kita nak randuk je.
0: Okey.
1: Ngikut ke sungai Bera tu.
0: Okey, okay, jadi kita nak mengucapkan selamat datang kepada Cikgu Emirul Hisham dan juga isteri Puan Rubiatul Iski. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
1: Berapa jam tadi cikgu sampai?
2: Lebih kurang dalam 2.5 jam.
1: Okey, 2.5 jam. Okeylah, tak dah terlalu jauh rupanya. Tapi okeylah kan.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak cikgu yang sudi datang.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Kak Ruby, kita okey Kak Ruby? Saya macam panggil nama mak saya kat
0: nama sama dengan Mak Ruby.
1: Nama sama lah pula. Okey Kak Ruby, dah lama tak ke Kuantan ke guna?
3: Tiap-tiap bulan.
1: Tiap-tiap bulan. Awak.
0: Tiap bulan.
1: Kita pun 3 bulan sekali holiday.
0: Okay. Okay, baik. Untuk pemulanya, mungkin cikgu boleh memperkenalkan diri kepada pendengar-pendengar Pahang FM. Kan? Mana yang mengenali tu, alhamdulillah hari ni dah ready dah.
1: Ya, yeah, betul. Dia. Kita dia percaya ramai dah tahu sebenarnya. Bila tengok je kita posting kat media sosial, ada yang komen dah pun.
0: Okay.
1: Oh, cikgu ni. Oh, kak ni. Okay, tapi hari ni kita cuba bawa ke sekali lagi. Orang kata sempena hari bapa ni. Silakan, cikgu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar lah. Okay, nama saya Emir Hisham bin Mat Syarif. Rumah saya Rubiatul Iski binti Ishak. Okay, kami berumah tangga pada tahun 2003 lah.
1: 2003.
2: Lebih kurang dalam 23 tahun lah. Lebih
1: saya
2: kurang
1: kecil lagi masa tu cikgu. Budak lagi. 23 tahun.
2: Okay, alhamdulillah kita orang dikurniakan 7 orang cahaya mata lah.
0: Alhamdulillah. Meriah.
2: Memang meriah.
1: Tapi tak boleh nak bawa lah ini cikgu. Pandang konti kita.
2: Paling besar pun 22 tahun.
1: Okay, 22 lelaki ke perempuan?
2: Yang perempuan.
1: Yang perempuan. Okay.
2: Yang kecil sekali umur 11 tahun. Dah jadi 5 lah.
0: Okey. Jadi adakah cikgu memang asalnya?
1: Betul-betul anak kelahiran Pahang ke? Letak sahaja ke?
2: Memang kita orang ni dulu lahir masa zaman hospital mentakak lagi.
1: Sama. Sama. Tanya
0: sempat. Kena check. Warih ke
1: mana tu? Ni baby terakhir di situ. Sebelum ada hospital Temeluh. Betul
2: kan? Ya. Sebelum Temeluh hospital besar tu kan, kita orang di mentakak lah.
1: Okey.
2: Situ. Okay. Tapi kita orang pun lahir di apa ni, belah Bera lah. Cumanya hospital tu di mentakak lah.
1: Bera ni lebih tepat kat mana je?
2: Bera di, kita orang di gugusan Bera, gugusan di Felda Tementi lah. Tempat rumah kita orang lah.
0: Okey, Felda Tementi.
1: Okey, baik. Lepas tu orang pun mungkin pelik lah kot panggil cikgu-cikgu. Mengajarnya di mana?
2: Saya mengajar dekat je. Daripada rumah saya tu lebih kurang dalam 2-3 minit je. Felda Sebetak. SK Felda Sebetak.
0: Dah berapa lama tu cikgu?
2: Saya dah start 2001.
0: 2001. Sebelum kahwin lagi?
2: Ya. Oh. Lebih kurang dalam 26 apa? Tahun
1: lah. Kita cuba tekalah. Okay. Cikgu Amira kita ni ngajar apa? Kita cuba. Awak rasa apa? Dua jawapan.
0: Saya dia sekolah mana, kebangsaan eh?
2: SK.
0: Okey, SK. Saya kalau tengok gaya dia tu, oceh.
1: Ha, saya masa check garang orang ya. Awak jangan. Ya.
0: Tapi gaya-gaya tu macam ada gaya Cikgu PJ tak?
1: Cikgu PJ, okey. Satu, dua. Dua-dua. Pilihan kedua.
0: Kedua. Bahasa Melayu mungkin?
1: Bahasa Melayu. Saya mungkin cikgu sejarah mungkin. Kalau penyayang-penyayang ni biasanya...
0: Tadi kata garang.
1: Yalah, garang tu salah satu sifatnya. Okay. Untuk semasa mengajar.
0: Jadi awak target cikgu sejarah atau?
1: Mungkin... apa lagi subjek yang ada?
0: Sain.
1: Mungkin sain. Okey lah, saya pilih dua. Sejarah, sain. Okey,
0: kita tengok jawapan ni cikgu.
2: Option saya sebenarnya PJ, matematik PJ. Tapi di sekolah macam-macam lah, tengok kadang-kadang mengajar pendidikan moral.
1: Okey.
2: Dan PJ. Okay, tapi sorry, option ya? Mat lah.
0: Okey. So saya tak terdengar lah jawapan-jawapan awak tu. Tahu-tahu lah eh.
1: Apa cikgu ada juga kata tadi.
0: Apa
1: ada
0: dia?
1: Yang option utamanya tu. Tapi yang lain ni tolong-tolong juga.
0: Okey, baik.
1: Okay.
0: Jadi cikgu, mungkin sebenarnya mana yang memang aktif di media sosial sebenarnya dah tahu dah.
1: Sebelum tu kita nak dengar suara Kak Ruby jugalah, panjang sikit.
0: Boleh.
1: Nama panjang Kak Ruby. Kalau boleh lah awak nak dengar suara Kak Ruby kita. Kak Ruby, nama panjang apa Kak Ruby?
2: Nama penuh.
3: Nama saya Rubiatul Isqi binti Isa.
1: Okay. So sekarang ni maksudnya sekarang ni memang suri rumah sepenuh masa. Dari dulu ke macam mana tu?
2: Ya, dari dulu.
1: Okay. Baik. Tak apa, kita ada banyak soalan ke Kak Rubi lagi.
0: Betul-betul.
1: Kita lebih nak kurang hitam pasal suaminya. Tapi tu sekejap lagi ya. Sabar. Kita permulaan ni mungkin kita nak terus kepada nak
0: kita nak tahu kan, mungkin mana yang dah memang aktif di media sosial sebenarnya tahu dah. Kisah yang viral lah.
1: Betul.
0: Cikgu Amirul. Tapi bagi yang tak tahu cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan kejadian yang orang kata betul-betul mengubah kehidupan Cikgu Amirul dan juga Puan Ruby.
1: Satu keluarga lah, senang kita katakan kan.
2: Okay. Mulanya yang katakan accident, rumah accident ni pada 2018.
0: 2018
2: bulan 11 ni bukan macam tu. Satu petang tu dia ada mohon dengan saya lah, telefon, call nak keluar, ada urusan pejabat. Saya kata tunggulah dulu, nanti abang balik kan. Tapi yalah, urusan pejabat kan sebelum pukul 5. Jadi dia kata dia kena keluar sebab urusan pejabat. Tak apalah, keluarlah. Okay, lepas tu lebih kurang dalam pukul 4 lebih gitulah, saya terima satu panggilan telefon yang nombor saya tak kenal lah. Okay. Terus saya angkat, dengan suara anak. Dia kata dia pergi naik motor dengan anak. Dia pandai bawa motor je.
0: Naik motor.
2: Lepas tu dengan suara anak tu, kenapa? Dia kata accident.
0: Maksudnya maksudnya waktu tu cikgu di sekolah?
2: Saya masa tu saya duduk di pejabat pendidikan masa tu.
1: 2018 cerita ya.
2: Masa tu duduk di pejabat pendidikan. Jadi dia kata ada orang tolong lah singgah situ. Maksudnya ambil dia orang, bawa ke saya punya tempat PPD tu di Padang Luas.
1: Entah macam saya nak tahu mungkin macam apa kemalangan berlaku. Maksudnya akak bawa motor.
2: Akak bawa motor, tayar belakang tu pancit kot. Macam pecah lah.
0: Tengah bawa tu
2: lepas tu terjatuh sendiri. Dua-dua tu jatuh sendiri je. Tak ada lah accident.
1: Masa tu dengan anak-anak?
2: Dengan anak dua orang. Dengan dia dengan anak lah dua orang.
0: Anak sulung.
2: Masa tu dia macam tak sedar diri lah.
1: Tidaklah pensyen ke?
2: Masih sedar. Masa dekat di klinik di Padang Luas tu, saya sempat pergi, memang sempat lah tengok dia tu. Masa tu dia sedar. Lepas pada tu barulah dia pensyen.
0: Jadi maknanya tak melibatkan mana-mana kenderaan lain
2: tak
0: lah.
2: Tak ada.
0: Betul-betul tengah bawa motor dekat dalam kawasan
2: Masa tu dah keluar dah. Masa tu dekat dengan jambatan Bera masa tu.
1: So kalau anak sulung kakak lah tadinya. Kakaknya macam mana keadaan masa tu?
2: Kakak okey, tak ada masalah. Tak ada kecederaan ataupun patah ke apa semua. Tak ada. Mak dia lah bahagian muka depan ni. tersembam ke jalan tar tu.
1: Oh, direct macam tu.
2: Memang ada luka lah di belah muka tu kan. Okay. Itu yang menyebabkan dia pendarahan dalam otak dia, keseluruhan dalam otak dia tu. Halus-halus tu banyak sangat dia punya apa ni, pendarahan tu. Cuma bukanlah dia macam setumpuk, bukanlah. Dia penuh keliling.
1: Melibatkan banyak kawasan di bahagian kepala.
2: Tapi banyaknya di belah depan lah. Otak belah depan. Dia, doktor kata belah depan tu memori yang tu lah kan. Itu yang jadi itu tu.
0: So bila dah kemalangan tu, lepas tu dibawa ke hospital.
2: Lepas tu daripada padang luas tu pun dia dah 50-50 lah lebih kurang. Dah buat penafas, apa ni, bantuan pernafasan apa semua. And then terus bawa ke hospital Temeloh lah. OSAS Temeloh kan. Masa tu dekat situ memang red zone lah. Beberapa hari lah red zone di situ. Lepas tu dibawa ke ICU lah.
0: Lepas tu ke ICU. Lepas tu berapa lama tempoh tu baru cikgu tahu sebenarnya wife ni?
1: Baru diberi tahu.
2: Wife masa duduk di ICU pun dah 2 minggu koma tu.
1: Lama.
2: Kalau macam sekarang ni kita panggil apa, ditidurkan lah kan. Maksudnya dalam 2 minggu tu dia koma. Dan masa tu juga dia punya oksigen memang tak boleh nak cover dah dengan bantuan alat tu kan. Dia kena buat pembedahan di thyroid trachea ni kan. Dah bedah tu, alhamdulillah nafasnya dia makin okey. Dan duduk di buat biasa tu lebih kurang dalam sebulan lebih sikit lah. Sebulan, dua hari gitu.
1: Tempoh dah sedar lah maksudnya. Dah buka mata semua.
2: Dah sedar maksudnya dia masih lagi ubat kan. Ubat bius dan sebagainya apa semua tu dalam proses tu lah. Sampai sebulan lebih lah duduk di ICU buat biasa. Dan lepas tu kita bawa balik lah.
0: So masa bawa balik tu memang doktor dah bagi tahu yang
2: Masa bawa balik tu memang doktor bagi tahu lah kan. Dia punya kecederaan, masalah dia dan sebagainya kan. Tapi bila dah sampai di rumah tu, yelah, awal-awal tu memang dia semua kita urus. Makan kan, dia makan ikut tiup kan. Lepas tu mandi ke, pelak badan apa semualah. Kan biasanya orang yang dah terbaring ni dia tak boleh terbaring saja kan. Kita kena alih kiri, kena alih kanan dan sebagainya kan. Masa minum, masa makan tu nak kena tegakkan. Macam tu lah. Memang semua totally memang kita urus lah. Kalau dia kan pakai tiup, pakainya apa, teki lagi kan. Tangan memang kena ikat lah dekat kiri kanan tu, memang tak boleh. Kalau tidak habis dicabut.
1: Yelah, dicabut sendiri lah.
2: Dia tak sedar. Dia masih tak sedar lagi mamai-mamai dengan ubat lah kan. Tapi sebulan lebih lah, lebih kurang macam tu lah, dia barulah dia okey, nampak okey apa semua. First pun dia punya kan tiup tu kan. Kadang-kadang sehari 3-4 kali kita kena masukkan. Bukan
0: dengan tanpa pengalamannya cikgu,
2: tanpa pengalaman yang kita ada. Tapi kita tanyalah ada klinik dekat situ kan. Kita tanyalah doktor macam mana macam nak mana masuk kan. Masa di hospital pun memang nurse ada cerita cara macam mana nak masukkan tiup tu kan. Sampai kan dia tiup kan kena sampai dekat dengan
1: laluannya yang sebenar tu.
2: Laluan paru-paru. Paru-paru tu kan kena lebih sikit kan, sampai ke perut. Jangan sampai kat paru-paru, kalau tidak nanti kan minuman tu akan masuk ke paru-paru kan. Belajarlah sikit-sikit kan. Kita pula jadi nurse. Memang kita kena belajar lah kan. Benda tu yelah, benda tu ilmu kan.
1: Betul. Kalau tak guna kat mungkin keluarga kita, mungkin yelah sekarang ni lebih-lebih lagi laki lah kan. Ada pun kita menjawab ibu bapanya kan.
2: Kadang-kadang orang yang jaga mak ke, jaga adik-beradik ke kan, memang benda tu memang kena kena tahulah, kena belajar lah.
0: Nak tak nak kena belajar lah. Baik. Kita nak tahu juga macam mana agaknya penerimaan anak-anak tu. Permulaan tu kan.
2: Di peringkat awal tu anak ialah anak masa tu kecil lagi. Yang bongsu masa tu umur 4 tahun.
1: Kak Long masa tu
2: tingkatan 4, tingkatan 5 gitu lah. Tak ingat lah dia masa tu.
1: So yang lain-lain ni kecil-kecil lagi.
0: Kecil lagi 4 tahun.
2: Memang totally memang tak tahulah apa benda yang berlaku. Mak dia kehilangan memori apa semua. Semuanya macam
0: Tak tahu nak cerita eh.
2: Tak tahu nak cakap. Kata kenapa mak macam ni kan. Dia orang tanya kenapa mak macam ni kan. Tapi kita sebagai tahulah slow-slow kita okay. kita cakap dengan anak-anak tu by fasa lah kan.
1: Okay.
2: Okay, mak sekarang ni macam ni keadaan dia, dia masih lagi dalam apa ni
0: pemulihan
2: dan sebagainya. Okay, kena ajar mak macam ni, kalau kalau boleh duduk dekat sokmo-sokmo. Jangan duduk dalam bilik okay. je kan. Ha, kita bagi tahulah keadaan ibu tu sekarang ni dalam fasa dia nak ingat lagi.
1: Okay.
2: Sebab bila tanya pun duduk sebelah pun memang dia tak kenal.
1: Okay.
2: Malah saya, saya sendiri pun kan. Malah saya sendiri pun dia sampaikan saya dah duduk sebelah. Kan? Dia kata pergi panggil abang.
1: Kan? Gelak kan Rumi.
2: Dia panggil abang. Kata abang mana pula kata. Banyak abang, kan? Abang je kan.
1: Okay.
2: Sampaikan saya kadang-kadang saya kena pergi keluar lepas keadaan tu saya pergi keluar. Dari tadi yang saya pakai baju, saya buka baju letak dekat apa ni bahu. Ha, ada apa?
1: Okey.
2: Ha, macam tu kan.
1: Nak bagi respon juga pada maksudnya, dia panggil tadi.
2: Dia nak keadaan yang selalu kita okay. selalu kita buat dia kan. Jadi dekat situlah memori tu mungkin sikit demi sikit, sikit kan.
0: Sikit.
2: Ha, anak-anak apa semua pun kita suruh suruh berdamping bercakap walaupun tak faham apa yang ibu cakap, cakap je kata. Okay. Yang penting
0: kita, ada interaksi,
2: ada interaksi.
1: Kalau dari bengkak awal tu cikgu, memang keseluruhan total tak ingat ke macam mana?
2: Memang totally memang tak ingat lah.
1: Okay. Dalam fasa yalah dah balik ke rumah tu kan. Pertama yang Kak Ruby ingat ataupun yang cikgu pasal macam tu kan.
2: First kali
1: okay.
2: kan, lepas pada dah tanya doktor dekat rumah tu boleh cabut ke dia punya tiup. Dia punya tiup apa semua kan. Tengok macam dia dah nak makan sendiri.
0: Oh,
2: kan?
1: Okay.
2: First kali ayat dia yang dia boleh, dah boleh nak cakap tu nak Maggi goreng. Mama.
1: Memang favorite ke macam
2: ni? Memang favorite.
1: Oh,
2: jadi
1: okay.
2: jadi dia dah sedar lah. Kita anggap dia dah sedar lah kan. Sebab mie goreng mamak memang memang dia minat mie goreng mamak kan. Yang keduanya
0: movement lah tu kan.
2: Yang keduanya air Milo lah.
0: Okey.
2: Jadi tu lah. Okey, dia dah dah besar,
1: dah mula, dah mula,
2: mula start lah sedar kan. Jadi tapi masa lepas pada tu dari segi dia dah sihat, dia dah boleh bergerak sendiri, dah boleh urus diri sendiri apa semua kan. Masih sekarang pun masih pakai pampers.
1: Okey.
2: Masa awal-awal pakai pampers apa semua kita ajarlah. Pakai pampers apa semua kan. Ya, kadang-kadang kita tahu pakai pampers ni kadang-kadang boleh bocor dan sebagainya kan. Kita suruh ketat dan sebagainya, kita kena ajar satu-satu. Sebabnya motor halus dia tu memang kata daripada kecil tu kita kena kena ni. Sampai sekarang pun tak boleh lagi ni nak kepik kuku sendiri apa semua.
1: Okay, okay.
2: Motor dia, halus dia,
0: dia jadi,
2: tu.
0: Dia jadi macam mana?
2: Dia macam tak berapa nak kuat.
0: Okay.
2: Macam tu kan.
0: Dia dah faham-faham.
1: Okay, clear.
0: Alright. Saya nak tahu jugalah kan.
1: Sekejap, sebelum awak tanya sikit.
0: Okay,
1: lama
0: okay.
1: tak cikgu tunggu yang pasal Maggi goreng? Lama ke tunggu? Itu sangat boleh buat hati tersenyum masa
0: yelah.
1: Tu.
0: Yelah.
2: Dia sebenarnya itulah sebenarnya tu memang kita tunggu sebabnya kita hari-hari kan kita mandikan dia kan, tolong dia makan apa semua yang yang melalui tiup tu lah. Tapi bila dia dah terlampau kuat, kita tengok dia macam ada daya tu kan.
1: Okay.
2: Kita pun rasa wah, dah dalam sebulan lebih ni dia dah okey dah
1: sebulan
2: sikit kan.
1: Tempoh kat rumah tu kan.
2: Tempoh okay. di rumah tu kan. Awal-awal tu memang dia memang kata totally baring lah kan, sebab dia ada luka lagi dekat belah apa pinggul apa semua tu kan. Jadi kita lah macam kata tu lah macam nurse nanah ke apa ke luka tu semua kita cuci macam kata air-air yang kata yang klinik guna, hospital guna tu kan. Kita beli apa semua lah totally macam tu lah kata lah.
1: Dah boleh serh orang kampung,
2: boleh serh lah.
1: Tapi
2: tu lah sebulan lebih tu lah dia dah bertambah okey lah.
1: Okay.
2: Lepas tu bila dah minta benda yang dia nak tu kita okey lah.
1: Tapi kalau dalam keadaan kita tengah diduga yang tu sebulan tu bukan tempoh yang sekejap.
2: Okay.
0: Kan.
1: Tiba-tiba
0: Pernah tak macam cikgu sendiri kan terfikir isteri aku dengan anak aku jatuh motor je macam biasa.
1: Okay.
0: Takkanlah sampai hilang atas, sebab biasanya kita tengok dalam TV dalam drama, dalam filem kan.
1: Tunggu, saya hilang dompet pun yang rasa tiga seminggu rasa macam IC je hilang tu
0: kan.
1: Gambar sendiri
0: macam pernah terfikir betul ke benda ni berlaku pada aku. Lepas tu macam mana cikgu menguruskan dalam masa sebulan tu dari segi yelah nak pergi sekolahnya, uruskan anak-anak lagi.
2: Okay, mungkin ialah saya sebagai seorang guru kan, uh-huh. kita selalu cakap dengan anak murid, uh-huh. macam ni, macam ni, macam ni kan. Kalau kena macam ni, kita buat macam ni, uh-huh. semua kan. Jadi bila kena kepada kita tu kan, dah secara tak langsungnya, benda tu kita boleh, oh, aku nak cerita ke anak murid macam ni kan. Okay, okay. Kita kena slow-slow belajar satu-satu kan. Yang tu sabar tu tak ada cakap lah kan. Okay. Kadang-kadang ialah kita cerita ke anak murid, sabar tu senang kan.
1: Selalu kita cakap ni memang cakap
2: senang kan. Bukan kata tak ada cabaran masa menjaga rumah masa tu kan. Memang ada cabaran lah. Bohong lah kata tak ada kan.
1: Benda baru.
2: Takkan lah kata kita tak ada rasa stres dan sebagainya. Okay. Tapi walau macam mana pun kita kena urus lah. Kan, nak tak nak, sabar tu masa tu lah. Allah nak uji kita lah kan. Allah nak uji kita. Jadi kita kena pelan-pelan lah. Didik diri kita tu ataupun hati kita tu sabar. Itulah. Dekat situ lah yang saya boleh yang kata meniti hari-hari bersama dengan dia. Ha. Masa duduk hospital pun memang hari-hari ulang. Okay. Tiap-tiap hari tanpa putus saya pergi ke hospital tu.
1: Yalah, kerja kena kerja juga.
2: Kerja.
1: Okey.
2: Ha. Kalau tak berjumpa dengan doktor pagi, saya akan minta petang. Macam itulah. Ha, hari-hari kan. Apatah lagi yang duduk di rumah lagi lah.
1: Ini biasa jadi pada... Yalah, senario yang biasa jadilah kan. Orang ni suka meramai-ramai kadang tu bila tengok. Tak. Yalah, macam saya pun pernah lalui. Walaupun bukan family, kawan-kawan kan. Ya, accident teruk. Tengok tak lama dah ni. Macam tak ada harapan. Benda tu
0: berlaku tak?
1: Impact ke kat cikgu itu?
2: Dia sebenarnya benda tu daripada masa dia accident tu lagi dah.
1: Ha, nampak? Betul kan? Orang kita kan gitu.
2: Okay. Masa dia dekat masa hari yang accident tu pun dekat hospital klinik Padang Luas tu pun dia dah 50-50 dah. Okay. Dengan apa, bantuan pernafasan. Masa dia di di hospital tu dah sekali. Kita dah risau dah. Okay. Kan? Allahuakbar, macam mana ni kan? Bila di hospital tu, dia nak kena tebuk dia punya leher ni kan, teki ni. Itu pun dah satu hal. Kita kata, bahaya ni. Tahulah berkaitan dengan suara, tempat suara kita kan. Memang doktor dah cakap dah, sekarang ni dia dah hampir 60% dia punya oksigen ke bawah. Boleh menyebabkan dia punya otak akan terganggu lah. Jadi kita terbuat jugalah. Buat jugalah kan. Bila kita tanya, kalau saya tak suruh, tak bagi, tak sign, doktor kata kita orang buat juga. Itu prosedur dia kata kan. Dia sebenarnya macam tu lah. Cumanya nak kesign kita tu untuk tanggungjawab kita lah. Tapi so far alhamdulillah lah kan. Doktor di apa ni, hospital pun memang bagus-bagus apa semua kan. Alhamdulillah. Inilah dia sekarang.
1: Okey, sebelum kita berehat.
0: Saya nak rehat.
1: Tadi yang cikgu cerita tadi, Kak B ingat tak benda tu? Masa-masa starting jadi syiden tu, ingat lagi ke? Ke memang macam mana?
3: Tak ingat.
1: Okey, memang tak ingat langsung kan?
0: Langsung. Okey, baik.
3: Dan memang tak nak ingat.
1: Ni move on orang yang power.
0: Sebenarnya, dia tak ingat.
1: Okey.
0: Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus dengar Pahang FM. Satu pilihan.

Kamu bagai memaksa kematian sebelum ajal, seperti hujan yang tiba-tiba berhenti padahal telah mencurahkan segala galanya, seperti siang yang terpaksa berundur memberi ruang kepada malam padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya, seperti daun yang rela gugur padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya, seperti kita yang pernah berbagi bahagia kini

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada Unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Okey, 3.37 minit petang, kembali bersama dengan Ana dan juga Harun di Konti Pahang FM.
2: Ya, betul. Dan kita ada Sweet Couple of the Year. Kita ada Encik ataupun Cikgu Imirul Hisham dengan Puan Rubiatul Iski.
1: Ya, menemani kita bersama di Konti Pahang FM. Di rancangan Bangkit.
2: Betul. Kita rasa macam... saya lah, walaupun boleh jadi bapa, tapi rasa macam
1: suami pun belum, awak tak belum
2: kan? Kata orang tu macam terinspirasi lah dengan cerita ni.
1: Masya Allah.
2: Saya dah ada idola yang baru.
1: Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Ya. Bagus. Baik, kita nak kembali bersama dengan cikgu kita dan juga Puan Ruby berkenaan dengan topik kita hari ni, bukti cinta seorang lelaki yang merupakan seorang suami dan juga seorang bapa.
2: Tak lama lagi sebenarnya kita nak ucapkan juga happy Father's Day kepada semua kan, yang bergelar bapa, ayah. Cabarannya berbeza. Ada ayah yang mungkin yalah, walaupun kaya tetap ujian kan. Ada yang mungkin kekurangan dari segi kekayaan. Ada yang terlantar sakit. Pelbagai masalah lah yang ada dalam kehidupan kita ni. Tapi nak tak nak kita kena harunginya selagi nafas tu terus diberikan oleh Allah SWT. Dan yang pastinya kita harap kehidupan kita ataupun moral of the story yang jadi dalam hidup kita tu ada contohnya pada orang lain.
1: Ya, betul. Dan semoga untuk petang ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada semua pendengar-pendengar Pahang FM yang mungkin seperti kita orang terinspirasi dengan kisah cikgu dan
2: saya
1: cikgu
2: pun lebih kurang lah kan. Baru juga diduga duduk di hospital kan. Tapi tak adalah pengalaman yang heavy sangat. Dengar yang cikgunya tadi cikgu takut nak buat. Saya pun hantar pergi tandas. Sapu-sapu kain sikit kan. Tapi
1: itu lagi ekstrim kan.
2: Yang lain-lain lagi lah mungkin kan.
1: Betul-betul. Tadi cikgu cakap ada cabaran, bukan tak ada. Kita nak tahu antaranya
2: yang boleh kongsi dengan kita sebagai pengajaran juga cikgu mungkin.

0: Memang ibu sebelum ni memanglah ibu boleh bersembang, boleh bercakap, boleh orang kata bergurau senda dan sebagainya. Bila dah keadaan dia selepas pada accident tu, dia dalam keadaan yang serius, cakap pun kadang-kadang kasar. Kadang-kadang orang kata kuat suaranya kan. Kadang-kadang suara yang kuat tu dengan keadaan yang orang kata kita pun
1: kejut.
0: Ayat yang digunakan tu kadang-kadang kita tak terfikir pun kita nak sebut. Tapi dia boleh sebut. Sebab dia dalam keadaan yang kata tak, orang kata tak, tak betul-betul normal. Sebut 100% lah. Dalam keadaan dia emosi terganggu, memang apa dia nak cakap, dia akan cakap lah.
2: Cakap je dibalun,
0: cakap
2: ya?
0: Cakap dibalun saja.
2: Okey. Jadi saya, maknanya cikgu lah yang menjadi macam mana orang kata,
0: orang tengah lah. Orang tengah, yes. Orang tengah lah. Okay, kan? Dia antara mak dengan anak ni kan.
1: Dia pun nak kena jaga tu hati tu.
0: Ya, yang ini pun nak kena jaga juga. Okay. Yang nampak anak pun nak kena urus juga kan.
1: Lelaki asyik kutuk je lelaki.
2: Saya ambil kesempatan awak jangan
0: personal. Kita kena ambil kalau kita panggil wee situation lah. Ibu dengan anak tu memang kita ambil jalan tengah lah kan. Tapi kebanyakannya kita akan menangkan ibu lah. Sebab anak ni dia dalam keadaan yang normal. Dia boleh berfikir lagi kan. Dan dia pun cumanya cabaran dia dapat keadaan maknya dalam keadaan macam tu. Cumanya kita bagi tahulah satu persatu lah. Memang mak kita kena jaga, yang anak pun kita kena jaga. Kita ni memang orang katakan pemimpin yang hebat lah lelaki ni sebenarnya.
1: Sepatutnya
0: lah kan? Yang sepatutnya lah. Jadi kita kena mainkan peranan kita lah. Kalau kita buat endah tak endah je, jadi masalah lah. Kalau kita biarkan saja mak tu kata ikut suka dia, ikut suka cakap apa semua. Dengan mak pun kita kena cakap, okay, tak boleh cakap macam ni, kena cakap macam ni. Memang kita akan ajar. Memang dia akan marah. Orang perempuan.
1: Awak jangan ambil personal.
0: Naluri tu ada marah tu kan pada suami. Tapi bukan, kita kata ini memang tak boleh cakap. Kita tegas. Dalam keadaan lembut kita bercakap tu. Tapi ini tak boleh. Yang ini tak boleh. Sama juga macam dia dah boleh bergerak, dah boleh berjalan, boleh dah urus rumah sikit-sikit kan. Contoh macam dia masak contoh kan. Kalau dulu memang TikTok lah masak kan. Bila dah masak sekarang ni, dengan kalau mi goreng tu satu, kalau saya beli dua, dia masuk dua. Kalau saya beli tiga bungkus, dia masuk tiga bungkus. Anak yang kat rumah apa orang je. Tapi dia masak habis semua. Kalau katakan garamnya terlebih, kicapnya terlebih, tengok alamak hitamnya. Alamak kan. Sampai tahap macam tu, kita kena ajar satu-satu. Ajar, okay, garam kalau banyak ni kita beli, kena masuk ke banyak ni. Okay, gula banyak ni. Kadang-kadang termanis, kadang-kadang sirap terlebih, apa semua. Memang kena satu persatu lah. Sampailah, yelah, dah sini dah 8 tahun apa semua. Barulah dia betul-betul stable lah. Boleh nak masak balik apa semua lah, slow-slow kan. Macam tu lah.
1: Kalau cikgu saya rasa, yelah, hitam ke masing ke telan jugalah.
2: Telan.
1: Tapi kalau anak-anak ni dia kan macam-macam PN je kan. Tujuh orang tu pula.
0: Itu biasa tu kan. Tapi masa dia accident, anak dua orang yang 4 tahun dengan 6 tahun tu duduk dengan dia punya adik. Adik yang tolong jaga.
2: Masih dia berada jugalah.
0: Bukan di Perak masa tu.
1: Oh, hantar sampai ke Perak.
0: Masa tu adik offer, kata bagi dia jaga dulu. Jadi kita orang bagilah dia jaga dua orang tu.
2: Berjauhan pula.
0: Setahun jugalah.
1: Lama.
0: Nak memulihkan betul-betul ibu dia ni setahun jugalah.
2: Lepas tu dah cukup setahun.
0: Kita orang ambil balik lah jaga. Dah ibunya pun dah stabil sikit. Kata fahamlah maksudnya nak dengan anak, dengan apa semua urus di rumah tu, barulah kita ambil.
1: Okey, cikgu, saya menyelit jugalah. Kalau daripada apa yang cikgu cerita tadi, tiba-tiba jadi garam, maksudnya Kak Ruby ni dulu memang seorang yang yalah wataknya macam mana? Sebelum insiden ni jadi. Okey.
0: Dia ni penyayang je orangnya.
1: Okey, lembutnya
0: kan, orangnya. Kalau cakap pun beraluh dan sebagainya kan. Tapi bila dah insiden tu memang kata 180% lah. 180 darjah lah dia berubah tu.
1: Faham?
2: Baik.
0: Sehingga sekarang

0: sekarang.
1: Maknanya tu kekal eh.
2: Dia kekal. Itulah kata nak nak menerima keadaan yalah dalam cerita diuji perubahan yang total.
1: Sebab ni, benda ni jarang berlaku tau. Ada ada kan. Setakat ni mana-mana yang maksudnya yang dalam kalangan kita ni kita tak pernah lagi dengar. Maksudnya jatuh motor hilang memori kan. Tapi benda ni betul-betul berlaku dan kita nak tahu juga apa agaknya kaedah yang cikgu dan anak-anak lakukan untuk cuba pulihkan memori kan. Mungkin ada tunjuk-tunjuk gambar.
2: Sebab salah satunya saya tengok pada interview ulang nikah kali kedua. Yang ni yang viral sebenarnya yang dapat yalah lebih kurang dalam 580 lebih ribu like 4M
1: tu kira memang antara tu je lah kan.
2: Tapi yalah itu yang dah viral je, ramai dah tengok. Ni selain tu lah kita nak tahu kan
1: apa agaknya.
0: Okay, biasanya pendekatan saya lah, saya dengan rumah saya ni, saya memang akan bagi kalau orang kata 100% tu lebih 120% kepada dia. Memang dari segi urusan ke apa ke wa'imah hati saya sekalipun lah kan.
1: Dapat tu
2: itu yang saya tak boleh tu kan.
0: Sebab betul kita memang yang ialah ada, kita ada adik beradik dan sebagainya kan. Tapi orang rumah ni adalah orang paling dekat dengan kita. Jadi ialah anak-anak pun masih kecil. Biasanya kalau kita kehilangan sesuatu benda yang berharga, bukan senang nak cari yang berharga tu balik.
2: Betul.
0: Kan? Jadi benda yang ada tu kita jagalah dengan sebaiknya. Kalau benda tu tak orang kata rosak, kita perbaikilah. Maksudnya saya dengan dia banyaknya lebih pada apa ni orang kata bersembang tu bergurau, bertepuk bertampau. Kalau tumbuk-tumbuk betul-betul. Memang keadaan memang macam
2: macam tu.
0: Memang macam tu. Tak, bukanlah kata jenis orang jenis ayu-ayu tak ada. Kita orang kalau tampau-tampau lah, kalau tumbuk-tumbuk lah.
2: Gua orang kampung
0: memang yang kita mahu, memang gua memang macam tu. Wah, Iman dari segi percakapan pun kadang-kadang tak ada lah kata nak nak berselindung sangat. Memang cakap terang-terang lah. Itu salah satulah. Mungkin benda tu yang yang terbiasa dan kita ulang benda yang sama juga seperti yang sebelum ni, tak adalah kita macam ubah-ubah, tak ada. Disebabkan dia jadi macam ni, kita ubah dari segi cara kita bergaul dengan dia, cara bersembang. Tak, memang tak ubah. Yang tu kena kekalkan supaya dia memori dia tu, oh dia dah biasa. Contoh macam dulu dia tak kenal saya. Kan? Macam saya buat kan, buka baju dulu kat rumah kan. Buka baju apa semua kan. Cakap kasar. Kalau kita duduk sebelah dia, dia tak kenal kita.
2: Siapa pula ni?
0: Siapa dia kan?
2: Tengok orang datang melawan.
0: Bila saya tengah ada benda. Dengan gayanya apa semua kan. Jadi dekat situ cara kita yang sama membuatkan memori dia makin lama makin okey. Sama juga macam kat rumah saya suka masak juga. Saya suka masak dia yang apa yang dia minat lah. Contohnya nasi lemak. Saya belajar lah buat cara nasi lemak macam macam orang lain lah. Tapi khas untuk dia, bila dia ingat balik apa yang kita buat, benda yang sokmo-sokmo kita buat apa semua. Contohnya ayam masak merah dia suka kan, ayam masak kecap. Ayam mana yang dia suka tu kan. Selalu bagi minum air Milo. Yang tu memang dia akan cepat lah. Sama juga macam anak-anak. Kan, anak-anak ni selalu jumpa selalu duduk sebelah dia bersembang. Wak Imah pun mak tu senyap je, kaku je dulu kan. Tapi kita suruh dia bersembang. Kadang-kadang anak-anak kata nak cakap apa kan, mak tak cakap kan. Cakap dia bersembang je. Tanya je ibu macam mana apa semua kan, hari ni sihat ke tidak apa semua. Yang tu benda tu yang kita ulang-ulang benda tu, lama kelamaan dia memori dia
2: masuk memori tu ni.
0: Dia masuk balik. Dia masuk balik. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Cabaran tu tak usah cakap lah. Kalau cerita kat sedih.
2: Kamu ni kat rumah tu macam mula lah tumbuk lada, tumbuk bawah. Okay, ini yelah selalu yang kita selalu dengar, orang lelaki ni dia selalu simpan di sudut hati dia sampai dia makan diri dia kan, tak bercerita maksudnya. Tapi kita nak tahu lah cikgu, mungkin ada tak di sudut hati tu rasa macam terduduk sekejap, putus asa ke? Dengan ujian seberat ni lah kan.
0: Nak kata tak ada tu bohong lah kan. Kadang-kadang kita termenung jugalah kan. Macam mana keadaan akan datang. kan, okay, ke depan kan. Adakah dia stay macam tu? Kalau kalau kita fikir, kalau kalau kita tak buat apa-apa, dia stay macam tu, kita rasa rugilah. Tapi saya fikir kalau kita buat sesuatu, kalau dia stay pun kita dah usaha, kan. Biasa kita cerita kat orang, walau macam mana kita usaha dulu,
1: kita dah usaha.
0: Jadi tak jadi, itu kita bagi pada Allah SWT kan. Jadi saya ambil pendekatan, saya usaha dulu, buat dulu macam mana, tunjuk cara ke anak-anak apa semua kan. Saya memang suka paksa anak lah kan.
1: Suka paksa
0: anak. Walau macam mana sekalipun, dia best ke, dia bagus ke, macam mana sekalipun, dia tak bagus ke, memang saya akan paksa anak-anak. Kadang-kadang saya ni, kita bagi contoh pada anak-anak, dan kita nak anak tu buat sendiri bersama dengan ibu dia. Kan? Okay. Kalau katakan keluar berjalan, pegang ibu, bawa ibu, buka pintu kat ibu.
1: Okay.
0: Semua saya akan suruh. Tak tak ada lah yang saya kata saya akan biar kan. Kita pun boleh sebenarnya kan. Tapi kita
1: nak latih.
0: Nak latih anak tu. Yalah, kalau anak-anak zaman sekarang ni kan, kalau pegang handphone memang tak lepas, tak tinggal lah.
2: Betul lah.
0: Ceritanya kan. Pada saya, kalau untuk anak-anak yang suka handphone apa semua kan, memang daripada Isnin sampai Jumaat tu saya tak bagi anak saya. No handphone.
2: Kira nak fokus
0: hari belajar, hari sekolah, no handphone. Sabtu Ahad saja.
1: Okey.
0: Jumaat petang ambil, Ahad petang hantar.
2: Macam duk asrama lah.
0: Macam tu. Okay. Sampailah di sekolah menengah barulah kita bagi. Tapi dalam pada tu kita ajar juga lah. Jangan terlampau leka sangat dengan tu.
2: Ada sukatan juga
0: Ya, yeah, memang kena lah.
2: Tapi tapi kalau benda tu ujian yang sebegini tak jadi pun, rasanya patut diimplementkan dalam kehidupan kita.
0: Ya. Sebenarnya benda ni sebenarnya ialah kita, saya faham yang saya anak ramai. Kita nak bagi contoh pada anak kan. Paling senang, paling mudah kita buat depan mata dia, biar dia tengok apa yang kita lakukan.
1: Betul.
0: Okay, kita mandikan ibu, kita kita bagi makan ibu, suap ibu apa semua kan. Dekat situlah baru dia belajar cara nak menguruskan. Kalau kalau berlakulah. Tak berlaku pun contohlah nanti kalau kita dah tua apa semua kan, dia dah tahulah macam mana nak
1: dia
0: urus. Dekat situ. Saya lebih beri contoh lah. Yang itu paling praktikal sekali, beri contoh.
2: Okey. Baik, saya pun nak berterima kasih juga dengan seorang viewer daripada kisah ni juga kan. Namanya Kimi Lan. Rasanya cikgu kenal sebab dia kata dia mengenali cikgu. Inilah individu yang menyalurkan laluan saya berkenalan dengan cikgu. Terima kasih untuk ruang dan peluang ni. Tapi cikgu, yalah, orang dengar ni mudah masuk tu kan. Sebelum kita nak kepada Kak Ruby kita, sebab Kak Ruby kata lambat nak pergi chatting ni. Tak sabar dah dia tu kan.
1: Baik, kita nak berehat seketika, Ron.
2: Nak berehat dulu?
1: Nak berehat dulu.
2: Awak ni sukalah kacau saya.
1: Jangan risau, kita ada 270 soalan.
2: Memang
1: untuk cikgu kita dengan Kak Ruby. Jadi jangan,
2: kita dah tak lama ni, cukup.
1: Cukup, insyaAllah. Okay, jangan ke mana-mana, terus dengan Pahang FM. Satu pilihan.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada Unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Okey, 3:59 minit petang. Kembalilah bersama dengan kami di Konti Pahang FM untuk rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan.
2: Kita dah berjalan dalam story yang cukup-cukup kita rasa hebat sebenarnya.
1: Betul.
2: Bukan senang. Sebabnya kalau kita tengok kat drama-drama ni, kan, jadi apa-apa sikit berpisah.
1: Kan, lepas tu kalau dalam drama, contohlah orang yang hilang memori tu kan, terlanggar sikit tu ingat, macam tu
2: kan?
1: Adakah benda tu berlaku, cikgu? Okay. Cikgu dah gelak dah dengan Kak Ruby, kan? Mudah ni memang kuat drama lah. Macam biasanya tunjuk kan,
2: okay.
1: Adakah berlaku macam
3: mungkin
1: tu?
3: Mungkin kebetulan lah kalau
2: kebetulan.
3: Kan? Kebetulan lah. Tapi kalau secara lahiriahnya,
2: okay,
1: tak ada pun
3: payah. Memang okay, tak ada lah.
1: Okay, maknanya itu dalam cerita je lah.
2: Cikgu kan dia cakap tadi dia bertepuk tampar. Mungkin dah cuba lah kot.
3: Mungkin dia ketuk dengan tempurung.
2: Adalah tu objek-objek keras tu.
1: Adalah. Okay, cikgu, kita dah tahulah kan, sepanjang 8 tahun, kita kata 8 tahun lah tempoh pemulihan ni, siapa agaknya yang banyak membantu dan memberikan semangat lah kepada cikgu untuk melalui ujian ni?
2: Kita manusia cikgu kan?
3: Ya, betul. Yang pertamanya saya berterima kasih lah dengan keluarga belah orang rumah saya lah.
2: Okay. Yang berada
3: yang berada di, dia orang ada di Penang, ada di Perak kan.
2: Pecah-pecah lah.
3: Pecah-pecah. Okay. Ada yang di Kuantan. Semua tu main kapan yang penting lah. Termasuk jugalah dengan keluarga belah saya apa semualah. Sama jugalah. Sama-sama bagi mungkin semua kewangan, kan, motivasi tu lagilah pula lah. Semuanya memberikan yang benda yang baik lah, kata-kata semangat dan sebagainya lah. Okay, terutamanya sekali ayah. Ayah pada isteri saya lah. Arwah dah lah sekarang. Dua tahun lebih kot. Tiga tahun gitu lah. Ada arwah. Yelah, banyak beri apa ni orang kata, kata-kata semangat jugalah. Yelah, walaupun orang kata apa, orang dah berumur masa tu kan, tapi kata-kata dia tu memberi inspirasi pada saya jugalah. Macam mana dia jaga arwahnya mak dia orang ni kan. Jadi kat situ kita tengok sebesar sedikit kan, cara dia menguruskan keluarga apa semua, anak-anak dia dan sebagainya. Kat situ kita boleh terinspirasi lah untuk ni kan. Kat situ, lepas tu kawan-kawan kan yang di pejabat pendidikan daerah Bera yang sangat memberi komitmen yang bagus lah. Wak Iman daripada start dia accident sampai inilah, sampai dia pulih kan. Terima kasih sangat-sangat lah kan, memberikan satu orang kata kemudahan lah kan. Orang kata nak buat benda apa pun laluan, jadi laluan tu jadi dipermudahkan. Alhamdulillah. Kan, maksudnya ialah kepada Allah Subhanahu Taala tu saya cakap lah kan, yang itu yang paling utama lah kan. Yang lain-lain saudara mara, jiran-jiran pun memberikan komitmen yang bagus kan. Saya tak ada, saya ke sekolah saya ke pejabat apa semua kan. Ada kakak seorang tu dekat jiran dekat rumah tu, tolong jenguk kan, tolong masak untuk ayah. Masa tu ayah ialah ayah pun ada di rumah
1: jaga.
3: Jadi tolong masakkan apa semua kan. Yalah, tanpa ada apa-apa apa nak kata sumbangan pada kita pun tak ada, tak payah. Maksudnya betul-betul ikhlas. Yang saya nampak kat situ, yang saya lihat, yang saya tengok, kita ni ialah manusia. Apa yang penting sekali, kita buat habis baik kepada siapa-siapa pun, nanti dia akan datang balik kepada kita. Itu yang saya nampak lah.
2: Tanpa kita sedar.
3: Ya, tanpa kita sedar.
2: Okey, baik. Kita dah dengar penerangan panjang dah sebenarnya. Cikgu kita deep. Saya kecil je hati ni.
1: Nampak je itu.
2: Ya, saya tak boleh lah.
1: Okey.
2: Buktinya terletak pada Kak Ruby. Kan? Dan segala-gala tu dicurahkan hanya untuk Kak Ruby seorang yang dicintai ni. Kak Ruby, kita nak sembangkan Kak Ruby pula. Biasa tersengih-sengih tadi. Dia orang yang saya tengok macam mudah terhibur lah.
1: Okey. Okay. Setakat ni kita nak tahu lah kan.
2: Kak Rabi. Yang senang-senang je Kak Rabi.
1: Setakat ni ada tak Kak Ruby menjalani rawatan lagi ke susulan ke
2: ada apa? Ada rawatan apa-apa lagi?
1: Di hospital.
2: Ubat makan lagi lah kan macam ni.
3: Setakat ni tak ada lah.
2: Oh, setakat ni dah tak ada lah. Yang rawatan-rawatan lain maksudnya yang ada dia mula bergurau berdua. Dia lagi excited nak pergi makan tu tadi. Kan cakap
3: okay. Cakap ni tak ada lah rawatan lain pun semula.
2: Okey dah okey
3: dah orang kata yalah yang kat dah sekarang lah. Kata yang dia pakai masih pakai pamper apa semua tu memang itu masalah dari saraf lah. Kata doktor lah.
2: Okey,
3: jadi benda tu makan masa lah. Take time. Berapa lama doktor pun tak boleh nak cakap berapa lama.
1: Sebelum ni ada makan ubat?
3: Memang keluar daripada hospital tu dia hanya ubat yang doktor bagi Panadol dengan ubat sawan je. Dua tu je. Lepas dah habis tu tak pakai dah lah.
1: Memang ada kena sawan ke macam mana?
3: Doktor kata mungkin kalau berlaku baru bagi makan lah. Sebabnya kita tak tahu dalam keadaan dia otak dia masih berada dalam proses pemulihan tu kan. Kadang-kadang boleh menyebabkan dia sawan.
1: Setakat ni ada berlaku.
3: Setakat ni
1: alhamdulillah.
3: Tak ada lah.
2: Okey. Itu Kak B. Jadi cikgu ada cakap dia tak ingat dah ke saya. Kecil hati dia. Sekarang dah ingat belum Kak B? Dah ingat belum ni cikgu ni adalah suami saya tercinta. Ingatlah kan.
4: Alhamdulillah ingat.
2: Apalah cikgu selalu masak nak pujuk hati tu masa gaduh ke apa kan. Yang selalu masak lah. Tadi cikgu ada seman masak nasi lemak. Lain-lain.
4: Yang saya suka lauk okay. Ayam.
2: Ayam masak?
4: Ayam kicap ke ayam goreng tak kisahlah.
1: Okay. Macam Harun. Harun pun suka ayam kicap, ayam pedas.
2: Nombor satu pula tu kau biji tu.
1: Sama.
2: Okey, baik. Tapi sekarang ni dah boleh slow-slow kat dapur lah Kak Bia. Ke macam mana?
4: Alhamdulillah boleh. Cuma malas.
1: Cuma malas. Nampak tak?
2: Masa ni biarlah belanja kat luar.
3: Dekat rumah pun tinggal dua, tiga dengan anak yang, okay. yang kecil tu kan.
2: Yang lain-lain dah yang Perak tu dah balik dah. Maksudnya
3: Yang Perak tu yang dah jadi 5 sekarang tu lah. Yang dulu 4 tahun sekarang dah jadi 5 lah.
1: Dah jadi 5
4: okay. dah. Abang-abang
2: kakak duduk asrama.
3: Kakak yang anak yang SD dengan dia tu dah 22. Dah kerja.
2: Okay. Sekarang ni dekat
3: di Bangi.
2: Okay.
3: Chef. Dekat kedai apa gula apa tak ingat lah.
4: Gula bakery.
3: Lepas tu anak yang
2: ni Kak B ingat awak. Dia ada jawab gula bakery.
3: Nombor 2.
2: Anak nombor 2.
3: Sebab dia anak nombor 2 takkan dia tak ingat.
4: Hospital Damansara.
2: Okey.
3: Chef di Hospital Damansara. Rehat. Hospital Rehat Damansara tu.
1: Okey.
3: Itu pun bawa henti
2: yang kot. Mana Kak Ruby selalu marah dia masa yang kecil-kecil ni lah selalu marah dia masa semua okey je lah tak ingat.
4: Saya kalau marah saya tak
2: tanya
4: sangat ke dia orang.
2: Okey.
4: Saya marah saya rosak ke barang.
2: Okey. Okey. Yelah reaksi benda tu kan.
3: Secara spontan lah.
2: Aha, betul.
3: Dia kalau marah apa yang ada kat tangan dia kalau ada handset lah terbang. Itu masa tu lah.
1: Okey.
2: Kak B, kita nak tahu Cikgu Amirul kita ni sebenarnya di mata Kak B lah macam mana orangnya.
1: Perwatakannya.
4: Penyabar.
2: Sebab saya ada dengar satu interview Kak B jawab dia tak salah pilih orang. Saya ada dengar yang tu macam wah. Sweetnya bila perempuan cakap macam tu kat lelaki tu juga. Dia punya melting tu.
3: Dia punya rate paling tinggi.
2: Tu pujian tu paling tinggi tu. Awak cuba bagi satu Kak B. Sekali je.
1: Kan saya cakap jangan personal.
2: Okay, baik.
1: Kita nak tahulah kita tanya Kak Ruby kan. Apa agaknya perasaan Kak Ruby kan bila yalah tengok cikgu sentiasa di sisi. Sebabnya kita kira ni ujian yang
2: beratlah sebenarnya.
1: Berat sebenarnya kan. Tapi masih sampai sekarang pun masih lagi di sisi. Apa perasaan yang boleh kongsikan dengan kita orang semua?
2: Sempena hari bapa ni lah kan kepada anak-anaknya.
4: saya memang bersyukur sangatlah. Alhamdulillah sangat, dia kira macam apa, setialah kan. Bagi semangat, dorongan kat kita. Kita marah macam mana, rosak ke barang macam mana pun dia coolkan kita.
2: Macam mana Kak B marah dia? Tak tahu juga.
4: Saya marah dia selalu saya tumbuk.
1: Tumbuk dia.
2: Itu yang tumbuk kuat-kuat tadi tu.
4: Itu yang boleh kurus sikit.
1: Okey, itu rahsia dia sebenarnya.
2: Bahaya ni. Saya takut nanti yang dengar buat macam tu.
4: Tumbuk untuk pecahkan lemak yang
2: okay. Sambil-sambil gurau lah Kak Bian.
1: Baik. Sebenarnya apa ni, ramailah hati yang tersentuh kan Run bila tengok video.
2: Saya tengok kat komen tu cikgu, memang banjir lah air mata.
1: Tengok video apa persandingan tu kan. Sebenarnya macam mana idea tu cikgu? Macam mana boleh tercetus, terfikir nak buat macam
2: yang
1: tu?
2: Yang owner kepada My Story ni pun macam mana boleh berjumpa?
3: Sebenarnya sepupu rumah ni dia pernah buat video untuk keluarga dia lah. Lepas tu dia cerita pada Jiaming tu, My Story, apa, Story My tu kan. Pasal dia kata bolehlah nak cuba sembang dengan Cikgu Miru kan. Dia nak ke tak nak kan. Lepas tu dia WhatsApp apa semua. Benda tu lama dah. Awal tahun hari tu lagi. Dia dah ajak untuk nak buat konten tu. Tapi lah awal tahun kan sekolah kan. Sibuk apa semua kan. Saya kata buat masa sekarang memang tak boleh lah.
2: Anak sendiri lagi, anak orang lagi kan.
3: Nak ngurus ke sekolah dan sebagainya kan. Tapi sebulan dua kot lebih kurang tu dia
2: contact balik,
3: dia mesej lagi kan, bila boleh apa semua kan. Saya kata tengoklah, mungkin nanti saya beritahu. Saya kata kan, lepas tu tak lama, seminggu dua minggu tu dia tanya lagi. Kata set lah masa. Masa tu dah lepas raya kan.
2: Lepas raya tu
3: saya kata boleh lah kot kan, mungkin dah tenang-tenang apa semua kan. Lepas tu dia pun datang. Mula-mula nak buat kat sekolah. Cerita nak buat kat sekolah. Tapi yelah, sekolah sekarang kan bukan satu
2: yang
3: mudah nak masuk kan. Orang luar nak masuk semua kan, sebagainya kan. Lailah kata buat kat rumah lah. Cerita asalnya cerita lain. Lepas tu bila dah buat di rumah tu, ceritanya fikir, duk fikir dengan dia lah, duk sembang dengan dia kan, apa kita nak buat.
2: Bincangan
3: yang sesuai kan. Duk fikir-fikir, kita buat kahwin lah. Buat kahwin semula kan. Itu yang,
2: bukan buat kahwin lagi ya.
1: Bukan.
2: Buat kahwin semula.
3: Ayat kena betul. Lepas tu jaman kita okey juga kan. Nanti kan dipikirkan macam mana nak buat apa semua tu kan. Sambil-sambil tu okay, saya pun fikir jugalah. Lepas tu hari yang dia nak datang tu, dia kata dia nak buat macam ni, apa semua. Okay, cantik kata. Okay, lepas tu apa yang ada kat rumah tu kan, ada tengok dalam, ada
2: kompang
1: semua kan.
3: Kebetulan pula anak yang ada kat rumah tu dua orang je. Yang baru habis dia kata 6. Lepas tu yang tu lah, yang kecil sekali tu.
2: So semua bekerja sama lah ni, yang mana ada ni.
3: Kena set up kan dengan dia orang apa semua. Shoot untuk tu pun bukanlah sekejap. Lepas Jumaat, hari tu Jumaat pukul 3 lebih dia datang tu. Tak pukul 7
2: baru habis. Malam jugalah kan.
3: Dia seorang kan. Kelengkapan apa semua tu memang komplit lah. Dengan 360 kamera dengan apa ni, mic dan sebagainya lah. Kan shoot tu bukanlah sekali. Dua tiga kali bukan. Tiga empat kali pun.
2: Dah tuan badan je lah yang tahu tu.
3: Shoot kat sini tak betul kan. Nak betulkan balik apa semua. Dan dapat, yalah, dapat dia lebih kurang dalam 3 minit lebih je kot. Rasanya dia ke tak sampai kot kan, sekejap ya. Tapi dia punya nak buat tu
2: proses tu,
3: proses lah. Yalah, dengan keadaan dia yang ni pun bukan je boleh duduk lama-lama atas kursi ni.
2: Geram juga kan dia, lama sangat lah dia buat dua orang ni. Yalah,
3: dekat 3 jam kan. Tu congok kan. Tapi dia tahulah proses tu. Awalnya tak bagi tahu kat dia nak buat surprise lah. Itu surprise kan. Kita nak buat surprise. Okey, tak apalah. Jamin tu pun ikut je apa yang kita bincang, plan dengan kita dia. Plan apa semua tu. Jadi ha, lepas pada tu dua minggu juga kot.
1: Okay.
3: Ha, nak ambil, nak masukkan gambar lah, itulah ini. Cari gambar tak jumpa lah. Headset ni tak ada, headset ni, komputer ni tak ada semua.
2: Macam-macam.
3: Okay. Sampai kerja Amir kata, cikgu minta nama Facebook. Ha, ambil gambar dalam Facebook.
2: Okay.
3: Ha, kan? dia pula cari sendiri gambar dalam Facebook semua. Ikut awak lah.
2: Buat macam mana.
3: Buat. Tapi alhamdulillah lah, dia pandai lah. Okay. Dia cerdik lah dari segitu kan. Yelah kerja dia kan.
1: Betul.
3: Saya lepas dia bagi tu tengok, okey tak ada lah melibatkan pasal apa ni luar lah, maksudnya pasal pendidikan ke apa semua kan, kita kan terikat dengan awam kan. Saya tengok video tu okey lah, tak melibatkan yang luar-luar apa semua, tak ada kutuk ke apa semua, berkisarkan betul-betul kita punya family je kan. Saya kata okey lah, tak ada masalah kot. Itulah lepas dia post. Dia post malam kot. Malam dia dah
2: terus pergi.
3: Dah.
2: Terus pergi
3: dia tu. Itu yang terkejut saya pula tu, masa tu di di Kuantan.
1: Okey.
3: Saya pula memang tak ada TikTok. Memang saya dah remove TikTok apa semua.
2: Okey.
3: Jadi bila dia post kat TikTok kan,
2: berita tu tak sampai lagi.
3: Tak sampai ke? Tak sampai ke saya kan.
2: Okey.
3: Tahu pun daripada kawan-kawan kan. Sama juga dengan rumah pun.
2: Kat BIP lah cikgu buat macam tu kat BIP. Dua kali kahwin.
3: Kita kan dulu tak bersanding.
2: Oh, okay. Ceritanya
3: tak bersanding. Jadi nampak boleh kot buat kan, macam anniversary lah. Bukan gitu kan. Tapi alhamdulillah so far okey lah. Nak bagi contoh pada anak-anak.
2: Tangga yang sama ke tangga yang berbeza tu?
3: Tangga beza lah.
2: Okey. Baik.
1: Okey. Faham? InsyaAllah kita ada masa lagi. Lebih kurang
2: 20
1: soalan cepat.
2: Sempat. Tapi cepat-cepat lah. Tinggal Kak B lah, boleh tak jawab laju-laju.
1: Okay. Apa ni? Orang kata cinta sejati ni adalah komitmen kepada pasangan. Okay. Dan juga menerima kekurangan pasangan seadanya. Macam mana pengalaman ni cikgu menguatkan lagi rumah tangga cikgu?
2: Okay.
3: Benda ni orang kata subjektif sebenarnya kan. Perkenaan dengan ialah hati, perasaan apa semua kan. Benda yang orang kata susah nak digambarkan ataupun nak disebutkan. Yang menerima dia akan tahu. Dia akan tahu yang kita ni sayang ke tak sayang ke apa semua kan. Jadi macam saya cakap tadi lah, buat je lah yang terbaik. Buatlah apa-apa yang baik untuk sekeliling kita kan, orang di antara kalangan kita ni kan. Okey, ialah kita ni ialah manusia kan. Semua orang ada kekurangan. Kalau sempurna tu tak ada pula namanya manusia kan.
1: Betul.
3: Jadi kita lebih mudahnya kita menerima. Sebenarnya kita kalau kita menerima ni lagi mudah
2: lagi daripada kita hati sebenarnya.
3: Lagi kita lebih suka kan. Kalau kita asyik nak bentak je cerita yang tak elok tak je apa semua kan, kita jadi serabut je kan. Yalah, manusia ni lahiriahnya memang suka benda-benda yang bagus, benda yang baik, benda yang elok kan. Jadi kita terima je. Bila kita terima dulu tu kan, kita akan boleh accept lah benda tu. Bagi saya lah, apa yang kita buat hari ni sebenarnya bukan untuk diri kita saja, semua untuk orang sebenarnya. Kan, bila kita buat untuk orang, insyaAllah lah nanti orang akan buat untuk kita. Tak, orang buat, Allah bagi kat kita. Itu je lah. Bagi saya itulah cintanya sebenarnya, cinta sejati tu.
1: Okay.
2: Sebelum kita nak pergi pada penghujungnya kan, Kak B kita, saya panggil Kak B betul-betul macam panggil mak saya. Kak B, apa nama sempena hari bapa ni kan, Kak B nak cakap apa? Sweet and simple pun tak apa. Kepada Cikgu Amirul kita ni hari ni, untuk pendengar paham-paham FM ni jugalah, kena juga. Okay, ucapan
4: Dayah Karam. Ya.
2: Dayah Karam. Bagi je apa yang ingat. Dayah Karam pun kat ni. Ucap terima kasih ke?
4: Asli alhamdulillah bersyukur dia jadi suami saya. Lepas tu terima kasihlah jadi suami ayah kepada 7 orang anak dengan elok. Moga kepimpinan ni berterusan disambung oleh anak-anak apa.
2: Amin.
4: Yang penting dalam kehidupan kita redha dan sentiasa bersyukur dengan Allah. Apa yang Allah bagi, kita bersyukur. Lepas tu, kalau kita masing-masing ada pasangan, saling hormat menghormati dan melengkapi. Kalau tidak, takkan ada setianya kalau tak saling bantu membantu melengkapi tu.
3: Mama hami.
4: Okay. Memang kena ada benda tu tanam dalam diri. Okay. Sebab kehidupan kita memang kena wasatiyah, kesederhanaan kan. Ha, jadi sama seorang sikit lah saling melengkapi tu. Kira semua ibu apa, semua bapa ni selama hari bapa lah semua. Masing-masing jalankanlah tanggungjawab elok-elok. Kita di dunia ni sementara je. Semua bekalan bawa ke akhirat, kehidupan sebenar kita nanti. Itulah takat ni. Okay.
3: Dah macam karangan.
2: Lulus cikgu eh? Lulus karangan ni eh? Lulus eh?
4: Okay. Ayat orang belajar.
2: Ya. Yeah. Okay. Yang tadi kita cerita tumbuk-tumbuk tu semua gurau kan. Pasangan nak masing-masing. So lakukanlah pasangan anda sebagaimana macam cikgu cakap. Jangan nak berlakon-lakon. Jangan nak buat benda cara lain. Buat je cara anda sendiri dengan pasangan tu kan.
1: Betul-betul.
2: Semoga dia mengeratkan lagi dan bertambah kasih sayang tu lah.
1: Okay.
2: Itu pastinya.
1: Dan akhir daripada
2: kita tak puan ni cikgu sebenarnya. Sambung sejam boleh ke?
1: Awak cikgu nak balik berat.
2: Okey.
1: Berat 2 jam lebih dah.
2: Banyak lagi yang saya nak tanya.
1: Tak suka ceratik lagi.
3: Itu kena personal.
2: Okey. Baik. Itu saya chat lah.
1: Okey. Akhir sekali daripada cikgu Amirul sendiri. Mungkin kepada anak-anak kan yang selama ni bersama dengan cikgu.
2: Okey.
1: Nak melalui ujian ni dan juga mungkin kepada bapa-bapa di luar sana, semoga terus kuat mendapati cabaran kehidupan zaman sekarang ni. Silakan cikgu.
3: Okey, benda mudah je sebenarnya bagi saya lah. Apa pun yang kita lakukan, kita nak yang terbaik. Wah, iman dia untuk kita sendiri kan. Okey. Jadi selalunya saya akan yang kena panggil dengan media ni, selalunya saya akan bagi nasihat kepada bapa-bapa kan.
2: Okey.
3: Hari ni saya nak bagi nasihat sikit ke ibu-ibu.
2: Oh, ibu juga.
3: Ibu-ibu lah.
2: Baik, ibu-ibu pasang telinga ni.
1: Okay.
2: Tolong ibu. Bonda, tolong bonda.
4: Dekat Pahang FM.
2: Ya, dekat Pahang dia bawa bantai. Okay.
3: Yelah, bila kita dapat pasangan yang baik kan. Tak katalah kata baik ke ataupun tak sempurna sekalipun kan. Jagalah dia tu dengan sebaiknya lah. Okay. Kalau benda kecil-kecil tu,
2: pejam mata lah.
3: Pejam mata je lah kan. Kalau boleh memahami antara satu sama lain tu, isteri ni kena memang betul lah menjaga king dia tu. Kan, maksudnya betul-betul orang kata yang saya cakap tadi 120%. Okay. Bukan kata sikit-sikit lah. Sebab yalah, kita tahu kalau anak sugarnya di bawah tapak kaki ibu. Kan, kalau isteri tadi sugarnya di bawah tapak kaki suaminya. Kan, kalau anak lelaki tu bawah ibu dia.
2: Okay.
3: Benda tu memang dah orang kata kita tahu dah.
2: Aturan
3: dah
2: termatuk.
3: Aturan dia memang macam tu kan. Cumanya kita buanglah ego kita tu kan. Buang jauh-jauh supaya benda tu tak memberi kita halangan untuk kita buat yang terbaik. Sebenarnya ialah, kalau baik untuk kita, sebenarnya baik untuk orang.
2: Betul
3: tak? Kalau kita tak suka, orang lain pun tak suka juga.
2: Sifir je.
3: Mudah je sebenarnya hidup ni. Tak payah berlebihan. Kan, cukup seadanya. Dalam Islam pun kesederhanaan tu lebih penting. Okay. Itulah untuk anak-anak saya, semoga sukses selalu lah. Alhamdulillah lah, baru ni anak tiga-tiga tu pun dapat sayang semula juga lah.
2: Okay, STP ya.
3: Baru ni keluar kan.
2: Tahniah kakak.
3: Anak yang nombor 3.
2: Oh, ni nombor 3. Kakak yang tadi dah 22.
1: Ya.
3: Yang 2 atas ha. Yang 2 tu dah kerja kan. Yang kecil-kecil pun ialah yang anak-anak murid yang sedang bersekolah apa semua tu kan. Kurang-kurangkanlah gadget tu. Kan? Boleh, bukan gadget tu boleh, tak ada masalah. Cumanya gunakan dengan sebaiknya lah. Jangan duduk game, tak habis game je kan. budak-budak sekarang ni game tak habis.
2: Yeah. Dengar semua tu.
3: Bukan tak boleh, tapi ada berpada-pada kan.
2: Ya, betul. Hmm.
3: Okay, itu sajalah. Harap semuanya sukses selalu.
1: InsyaAllah.
3: Yang...
2: Dia tengah mendengar jawapan daripada cikgu.
1: Kita tengah on air tau. Awak jangan macam-macam.
2: Ada yang nak tanya ke kat TikTok sebelum? Tak ada. Okay, baik.
3: Sebaiknya buatlah habis baik. Itu yang penting sebenarnya. Kalau kita baik pada orang, orang akan baik pada kita.
2: Buat habis baik. Okay. Nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada cikgu Emirul dan juga Kak Ruby yang sudi bertandang ke pondok kami ni.
1: Tapi tadi awal-awal salah pondok kan?
2: Pondok lain.
1: Dia kena depan sikit.
2: Ini ruang kami bekerja pondok ni.
1: Okey, baik. Selesai temubual kita pada petang ini bersama dengan tetamu istimewa di Konti Pahang FM.
2: Betul.
1: Cikgu Emirul Hisham dan juga Puan Rubiatul Iski.
2: Okey.
1: Bersempena dengan Hari Bapa baru-baru ni.
2: Kita harapkan story yang telah pun dikisahkan di beberapa platform media yang lain jugalah mungkin menjadi tauladan pada semula juga.
3: InsyaAllah.
2: Jangan dengar-dengar dan sedih saja tak guna. So kita ambil lah mana yang patut. Tapi macam cikgu cakap, simple je. Buat sehabis baik.
1: Buat sehabis baik. Itu yang penting. Lepas ni saya akan ingat kawak.
2: Itu tugas yang kawan ingatkan kita. Betul juga kan?
1: Saling mengingati.
2: Saya okey, saya selalu menerima.
1: Okey, baik. Selesai rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Terima kasih kepada godong-godong kita yang mendengarkan melalui frekuensi Pahang FM dan juga melalui media sosial kita.
2: Betul.
1: Di live Facebook,
2: TikTok juga.
1: Kan?
2: Minta maaf kita tak sempat air kan. Kami tak puas.
1: Betul.
2: Kita nobatkan lah. Ini adalah pasangan yang boleh menjadi contoh di hari bapa ni lah.
1: Betul.
2: Terima kasih cikgu.
1: Terima kasih banyak cikgu sudi datangnya.
2: Terima kasih Kak B. Ada kita rezeki, jumpa dekat lagi. Ni lah Maggi goreng mana tadi?
1: Tersedak. Awak larut.
2: Sebab favourite food.
1: Tak, husband dia rajin masak. Masak sedap. Okay, baik. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: murahnya ubat kurus ni.
1: Ubat kurus?
0: Yelah, wah. Cuba awak tengok ni testimoni dia. Dulu perempuan ni 120 kg. Bila minum ubat kurus, sekarang dah jadi 40 kg. Dalam masa sebulan pula tu. Ha, tengok ni. Siap kulit jadi putih melepak. Saya nak belilah, wah.
1: Awak ni mudah sangatlah terpengaruh. Awak tahu tak, ubat kurus dan pemutih kulit ni boleh memudaratkan kesihatan tau. Silap-silap penyakit lain yang datang. Lebih baik awak amalkan gaya hidup sihat, jaga pemakanan seharian, bersenam ataupun beriadah. Jangan lupa juga buat pemeriksaan kesihatan. Pesanan prihatin ini dari saya, WAWA Wawa dan Pahang FM.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
4: Mudah je!
5: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata sembahyang lima waktu je, tak payah sembahyang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun tak

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، تهنيك له من شرعت كنسر والأذل dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar kita semua? Mudah-mudahan di mana pun kita berada, semoga Allah Taala melindungi kita semua. Hari ini saya nak berkongsi, kalau kita tengok definisi siapa apakah orang yang cerdik? Kadang-kadang kita kata orang yang cerdik ni orang yang dapat A semuanya. Tetapi di sisi Nabi SAW, Nabi nyatakan, Nabi bersabda, orang yang pandai, orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa bermuhasabah dirinya dan dia beramal untuk kehidupan selepas kematian. Maksudnya di sini, sidang pendengar yang dirahmati Allah, orang yang cerdik, orang yang pandai ni ialah orang yang mengingati mati, orang yang bersedia untuk hari kematian. Maka sidang pendengar, jom kita jadi orang yang cerdik, itu orang yang sediakan bekalan untuk akhirat, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang

bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, mahu uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pendrive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil!

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zone Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 5.18 minit petang.
1: Ya, betul, kembali bersama dengan anda untuk siaran ataupun jam terakhir kita bersama dalam Zuar Pekabawai hari Rabu 24 Jun 2026.
0: 8 Muharram 1448 Hijrah. Mm-hmm. Di jam terakhir sekarang ni kita ada Melodi
1: Antarabangsa. Mungkin nak teman anda yang sedang sibuk di dalam kesesakan lalu lintas ketika ini. Mm-hmm. Mana saja berada, saya percaya bandar-bandar besar, kecil, pulang ke rumah ni memang satu dugaan lah semuanya, kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Tapi pentingnya untuk sabar dan selamat sampailah ke pangkuan yang tersayang.
0: Insya Allah.
1: Di rumah nanti, insyaAllah.
0: Okey, baik. Lagu pertama yang anda nak mainkan petang ni.
1: Okay.
0: Dalam Melodi Antarabangsa.
1: Lagu ni masuk FIFA tak? Dia punya negara.
0: Tak.
1: Aduh.
0: FIFA ada
1: ke tak ada? Cuba cakap dulu. Negara mana?
0: Negara jiran kita.
1: Indonesia?
0: Ya. Yeah.
1: Oh, dia belum lagi. Tapi dia dah masuk World Cup bawah 21 tahun. Dia orang dah berjaya masuk.
0: Okey. Lagu ni yang dipopularkan di Indonesia.
1: Okey. Ini dalam bahasa apa?
0: Merupakan sebuah lagu dalam bahasa Jawa.
1: Jawa.
0: Lagu ni, Ron, walaupun baru lagi, tetapi dekat YouTube dah ada 34 juta tontonan.
1: Okey. Dinyanyikan oleh?
0: Dinyanyikan oleh Endar Boy Gang dan juga Banditos.
1: Okey.
0: Lagu ni berkenaan dengan burung peliharaan. Tahu tak? Agak-agak dah dapat dah?
1: Burung peliharaan, ya. Maksudnya kisah cinta jugalah.
0: Dan nama pun burung, cinta apanya kau ni?
1: Adalah.
0: Okey. Lagu ni kan sebenarnya memang dibuat oleh penyanyi tu.
1: Okey.
0: Okey. Penyanyi ni memang pencinta burung daripada sekolah.
1: Oh, okey.
0: Sebab family dia memang, saya tak pastilah, dekat Indonesia tu dia ada pertandingan burung ataupun yang dipanggil lomba gantangan.
1: Okey.
0: So, okey. Lomba gantangan. Gantangan tu dia masuk gantung. Burung tu dia akan letak.
1: Yang burung paling cantik.
0: Yes. Okey. Apa ni? Penilaiannya dia akan diberikan oleh juri mengikut irama lagu, volume burung tu sendiri.
1: Kicauan dia lah.
0: Yes, kicauan dia. Okey. Dan peserta pun memang dia orang akan panggil kicau.
1: Oh, Kicemania.
0: Kicemania. Yes, itu adalah kisah pertandingan burung.
1: Faham?
0: Okey. Dan biasanya peserta ni akan apa tau? Bersorak, bersiul supaya dia nak bagi dia punya burung dia tu apa?
1: Inilah
0: aktif, kan, untuk permarkahan.
1: Burung tantrum.
0: Yeah. Okey, jadi jom kita layan daripada Endar Boy Gang dan juga Banditos.
1: Untuk anda semua petang hari ini dalam Melodi Antarabangsa.
0: Antarabangsa.

0: nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

hingga 6 tahun. Usaha itu mencerminkan kesungguhan kerajaan negeri dalam memperkukuh sistem pengurusan sisa pepeja lebih sistematik, mampan dan berkesan demi kesejahteraan rakyat serta kelestarian alam sekitar. Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang menafikan penglibatan agensi itu dalam kes penipuan e-dagang. Ia susulan aduan yang diterima berhubung kes beberapa peniaga kerugian selepas dipercayai diperdaya oleh individu yang menyamar sebagai pegawai JAS bagi tujuan membuat tempahan barangan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, Jabatan Alam Sekitar Pahang menegaskan jabatan itu tidak mempunyai sebarang kaitan dengan individu atau pihak yang terlibat dalam kegiatan penipuan tersebut. Orang ramai dinasihatkan membuat semakan dengan pihak jabatan sekiranya menerima sebarang tawaran menggunakan nama Jabatan Alam Sekitar, khususnya yang melibatkan urusan kewangan atau transaksi pembayaran. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, sebanyak 10 kematian penyu spesies agar dan lipas direkodkan dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Pengarah Jabatan Perikanan Pahang, Roslan Abu Hassan berkata, kawasan bangkai reptilia itu ditemui di pesisir pantai sekitar Kuantan, iaitu Pantai Batu Hitam, Pantai Sepat, Pantai Teluk Cempedak dan Pantai Tanjung Gosong Pekan. Menurutnya, tahun lalu jabatan mencatat jumlah kematian seekor penyu lipas dan 25 penyu agar, manakala 16 penyu agar direkodkan pada 2024. Berdasarkan pemerhatian, antara punca reptilia berkenaan mati adalah disebabkan organ dalaman rosak kerana dipukul individu tidak bertanggungjawab. Akhir sekali, gangguan bekalan air melibatkan beberapa kawasan sekitar Kuantan. Susulan penyelenggaraan di rumah pam Kobat berjaya disiapkan lebih awal daripada jadual ditetapkan. Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Pahang Berhad PAEB, Datuk Saiful Zaini Mohd Bokhari berkata, keseluruhan proses selesai pada pukul 6 pagi tadi. Susulan itu, gangguan bekalan air yang menjejaskan pengguna terlibat dijangka pulih secara berperingkat. Menurutnya, kerja penyelenggaraan melibatkan kesemua instrumen penting di rumah pam berkenaan berjaya dilaksanakan dengan efisien dan tanpa sebarang insiden. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Paria Omar. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, 5.55 minit petang. Kembali bersama dengan kami di Zon Apa Khabar Weh.
2: Ya, betul. Kita dah sampai penghujungnya bersama dengan anda hari ini 4 jam. Hampir jam 6 petang.
1: Yep.
2: Dan apa-apa pun, kita nak tangguhkan dulu pertemuan kita untuk hari ini sebelum akan disambung oleh rakan tugas yang lain, WA
1: yang akan mengemudi Zon Nurani 6 hingga 9 malam.
2: Betul.
1: Nanti
2: apa-apa pun, esok temu janji kita macam biasa dalam Acik Bawang Pop Pad pukul 2 sampai pukul 6. InsyaAllah akan ada tajuk yang akan kita borakkan di talian 0951401124
1: 0951401125 dan
2: kita gurau-gurau di TikTok.
1: Jangan lupa masalah TikTok hari Asia.
2: So kita undur diri dahulu lagu akhir.
1: Kita nak dengarkan lagu Pangnakarin.
2: Pangnakarin. Penyanyi Maya dia. Karin saya kenal.
1: Penyanyi dia.
2: Okay.
1: Pangnakarin. Okay.
2: Pangnakarin ni mana? Asia lah.
1: Ha?
2: Asia lah, orang Asia lah.
1: Yelah, Thailand.
2: Thailand.
1: Kita nak dengarkan lagu What Are You Thinking?
2: Banyak. Kalau petang-petang ni bawa kereta banyak.
1: Banyak benda ni fikir. Belum sampai rumah lagi dah macam-macam dalam kepala kan. Okay.
2: Selamat mandu untuk anda, terus berhibur dengan lagu terakhir dalam Melodi
1: Antarabangsa. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan Wawa petang ini bersama dengan anda. Okey, edisi hari ini Rabu 24 Jun 2026 bersama dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Dah menghampiri 6-9 minit petang. Jadi untuk anda yang sedang memandu, orang kata sentiasalah berhati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tujui, tak kira di mana saja anda berada. Okey, yang sedang orang kata santapan petang, selamat minum petang. Baiklah, sebelum saya terlupa, terima kasih juga buat rakan saya tadi, Ana dan juga Harun, yang telah pun bersama dengan anda di zon Apa Khabar Way 2 hingga 6 petang. Kini di zon Rani 6 petang hingga 9 malam. Nanti di jam yang pertama sekejap lagi 6.30 kita ada Salam Rohani. Okey, dan Salam Rohani untuk hari ini saya akan berkongsi dengan anda beberapa ayat Al-Quran sedikitlah mengenai mengawal kemarahan. Jadi untuk anda terus mendengar ya. Tapi sebelum itu, kita berburu dengan lagu seterusnya yang saya telah susun untuk anda pada petang ini. Sejuk sedikit walaupun ada, orang kata, adalah setengah kawasan di Kuantan ini yang hujan. Okey, jadi ini dulu Alpha dengan Piramli Saloma.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramli?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramli?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramli pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: Tenangkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa. Bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, 104.1 MHz itu frekuensi kami untuk anda yang berada di Kuantan dan juga di Pekan. Okey, Majlis Agama Islam dan juga Adat Islam Melayu Pahang MUIP ya, melalui Pusat Kutipan Zakat Pahang dan juga Wakaf Pahang dengan sukacitanya maklumkan ya bahawa bulan zakat dan juga wakaf peringkat negeri Pahang akan berlangsung sepanjang bulan Muharram ya 1448 Hijrah bermula 17 Jun hingga 16 Julai dan ini dah masuk tahun ketiga sebenarnya. Ianya bertujuanlah nak menyemarakkan budaya zakat ya berwakaf dalam kalangan masyarakat serta nak meningkatkan kesedaran mengenai peranan zakat dan juga wakaf dalam pembangunan ummah dan juga ekonomi umat Islam. Antara yang menarik sepanjang program berlangsung, ada program kesedaran, ada perkongsian ilmu, aktiviti komuniti dan juga sukan rakyat. Kemudian ya, 500 pembayar zakat dan juga wakaf terawal melalui semua platform yang ada dari Pusat Kutipan Zakat Pahang dan juga Wakaf Pahang sepanjang tempoh kempen akan berpeluang ya menyertai cabutan istimewa dengan pelbagai hadiah menarik ya untuk dimenangi. Kemudian bayaran zakat yang ditunaikan melalui Pusat Kutipan Zakat Pahang layak terima ribat cukai pendapatan hingga 100% dan juga sumbangan wakaf melalui Wakaf Pahang pula layak dapat pengurangan cukai hingga 10% tertakluk syarat yang ditetapkan. Jadi ayo berzakat dan juga berwakaf sempena bulan zakat dan wakaf peringkat negeri Pahang 2026.

Okey. Ha, okey, itu tadi Iwan Syahman dengan segalanya. Allah dah bawa kita ke 6:44 minit petang. Okey, dan saya nak kongsi dengan anda ni petang ini mengenai mengawal kemarahan. Salah satu ayat Al-Quran lah yang ada bercakap mengenai berkaitan lah mengenai menahan marah, dari surah Al-Imran ayat 134, di mana berbunyi begini ya, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan juga memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Okey, di mana dalam ayat ini Allah memuji orang yang menahan kemarahan dan juga memaafkan manusia serta menyifatkan mereka sebagai golongan yang berbuat kebaikan. Okey, dan juga adalah sikit ayat juga yang berkaitan dengan sabar dan juga memaafkan, di mana ayat ini menyatakan bahawa sabar dan memaafkan adalah satu tindakan yang sangat terpuji, iaitu surah Asyura ayat 43. Jadi untuk anda, minggu ini kita bercakap mengenai mengawal kemarahan dan juga memaafkan kesalahan orang. Kita berhibur lagi dengan gandingan Datuk Nur Arifin dan juga Puteri Dahlia dengan sabar.

Nabi tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kan? Nabi kata sembahyang lima waktu je, tak payah sembahyang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun

0: Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Aku menafaskan kata bicara hati.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM, satu pilihan.
3: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

Okey, Demi Sabah FM, satu pilihan dah masuk ke 7 malam dan nanti sebentar lagi 7.21 ya akan berkumandangnya azan maghrib untuk anda yang berada di Kuantan dan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

kita umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberi kalau Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi selepas ikhlas.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar kita semua? Mudah-mudahan di mana pun kita berada, semoga Allah Taala melindungi kita semua. Hari ini saya nak berkongsi, kalau kita tengok definisi siapa apakah orang yang cerdik? Kadang-kadang kita kata orang yang cerdik ni orang yang dapat A semuanya. Tetapi di sisi Nabi SAW, Nabi nyatakan, Nabi bersabda, orang yang pandai, orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa bermuhasabah dirinya dan dia beramal untuk kehidupan selepas kematian. Maksudnya di sini, sidang pendengar yang dirahmati Allah, orang yang cerdik, orang yang pandai ni ialah orang yang mengingati mati, orang yang bersedia untuk hari kematian. Maka sidang pendengar, jom kita jadi orang yang cerdik, itu orang yang sediakan bekalan untuk akhirat, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, faham.

سريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا

0: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Pahang FM yang saya hormati, mari kita soroti sedikit daripada catatan hijrah Rasulullah SAW. Kali ini saya mengajak tuan-tuan dan puan untuk melihat peringkat awal perjalanan baginda Nabi SAW. Dalam catatan sirah disebutkan bahawa sebelum hijrah, baginda Rasulullah SAW ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk berbincang dan merancang perjalanan itu, dan baginda pergi ke rumah Abu Bakar pada waktu tengah hari rembang. Dan kemudiannya pergerakan yang sebenar adalah pada waktu dini hari, pada malamnya baginda keluar dari rumah yang ketika itu sedang dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy, tapi mereka tertidur. Jadi Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bergerak menuju ke Gua Thawr ataupun Gua Thur yang terletak kira-kira 7 kilometer ke arah selatan kota Mekah. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika mereka berdua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di gua, yakni Gua Thawr, dan dia, yakni Nabi, berkata kepada sahabatnya tadi, la tahzan, jangan kamu duka cita, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu perkara yang suka juga saya highlightkan pada kesempatan ini, iaitu tentang kisah burung merpati bersarang di depan pintu Gua Thawr dan adanya laba-laba yang buat sarang di pintu Gua Thawr itu. Menurut sebahagian ulama dan catatan dalam penelitian mereka, bahawa tidak ada hadis yang sahih tentang peristiwa tersebut. Ya, ada hadis-hadis yang berstatus daif. Jadi itu kita perlu tahu tentang keadaan tersebut. Nak cerita tu tak apa, tapi harus berhati-hati. Kena sebutkan bahawa adalah tidak sahih dari sudut sanad hadis tentang perkara tersebut. Jadi daripada pergerakan Nabi SAW itu sendiri, telah memberikan kepada kita beberapa keistimewaan dan kebaikan perancangan Nabi tadi. Baginda keluar waktu yang mana orang ramai sedang tidur, sedang rehat. Baginda bergerak bersembunyi di Gua Thawr di arah yang bertentangan dengan arah Madinah yang bakal dituju. Semua ini adalah strategi usaha untuk mengelak daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Itu sebahagian daripada catatan berhubung dengan pergerakan Nabi SAW dari hijrah baginda. Tuan boleh lagi membaca secara lebih lanjut dalam buku-buku sirah.

0: Hangatkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohang FM, satu pilihan.
1: Ya, salam 9 Muharram 1448 Hijrah. Okey, masih lagi bersama kawan Wawas ini menemani anda untuk hari Rabu 24 Jun 2026. Dan ini kita dah penghujung jam yang kedua, dah 7.44 minit malam dah sekarang ini. Tadi kita telah dengar tazkirah kita pada minggu ini bersama dengan Ustaz Ahmad Puha yang bertajuk dengan Hijrah, ya. Jadi untuk anda nanti di penghujung jam ini dan masuki jam yang ketiga lah, ya. Maksudnya tepat jam 8 kita ada khabar ringkas yang disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Dan nanti kita akan kembali ke konti, kembalilah untuk kita ke jam yang terakhir. Dan di mana jam yang terakhir nanti kita ada marathon. Tapi sebelum itu, kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya untuk anda. Ini dulu Flop Poppy dengan Cinta.

0: anda ada semua ini, mau hadir ke uji bakat Bintang Piramli pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
1: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
0: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Okey, anak semantan dengan Moh, kita melawat Pahang bawa kita ke 8.6 minit malam dan kita nak masuk ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Jadi untuk itu, sebagai panduan bersama sekali lagi di jam ini 8.36 akan berkumandangnya Azan Isyak pula bagi yang berada di Kuantan Pekan dan juga di Muazzam Shah.
1: Marathon Hits Music tanpa henti.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan jam. Hanya di TV OK.
4: Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: Pagi Pagi Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
4: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
3: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
4: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
3: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
4: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
5: Hai, senangnya dalam hati.
6: Marathon Hits Music, tak berhenti.

akan bersama dalam Zoo Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: Pahit tidak semestinya racun. Manis tidak semestinya madu. Kepahitan dalam hidup menjadikan seseorang itu matang. Dan kemanisan kadang-kadang membuatkan kita alpa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Kuantan 104.1 MHz.
3: Assalamualaikum fi amani syekhana
2: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
2: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Pang FM, satu pilihan.
5: Marathon Hits, music tak berhenti.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar kita semua? Mudah-mudahan di mana pun kita berada, semoga Allah Taala melindungi kita semua. Hari ini saya nak berkongsi, kalau kita tengok definisi siapa, apakah orang yang cerdik? Kadang-kadang kita kata orang yang cerdik ni orang yang dapat A semuanya. Tetapi di sisi Nabi SAW, Nabi nyatakan, Nabi bersabda, orang yang pandai, orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa bermuhasabah dirinya dan dia beramal untuk kehidupan selepas kematian. Maksudnya di sini, sidang pendengar yang dirahmati Allah, orang yang cerdik, orang yang pandai ni ialah orang yang mengingati mati, orang yang bersedia untuk hari kematian. Maka sidang pendengar, jom kita jadi orang yang cerdik, itu orang yang sediakan bekalan untuk akhirat, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

ya dari Mesa Pang FM, satu pilihan. Okeylah, dah 8.45, hampir 8.46 minit malam. Nanti tepat jam 9 kita ada utama 9 malam ya, dari Wisma Berita RTM. Dan selepas ini bersama dengan rakan yang seterusnya pula menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam ya, macam biasa insyaAllah mungkin bersama dengan Rif. Okey, dan ini macam biasa jugalah 3 session Kelantan FM, Terengganu FM dan Pahang FM. Okey, dan jumpa saya lagi hari Isnin pula lah, Isnin minggu depan ya, di Zonorani 6 petang hingga 9 malam. Jadi terima kasih juga buat rakan MCR di bilik sebelah, Puan Kamaria dan juga Puan Huzaimah. Saya tinggalkan anda ya, lagu daripada Hafiz Soeb, satu, Bahagiamu Deritaku. Assalamualaikum, bye bye.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Ya, cerita Pantai Timur awal mula pertama mula bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua pendengar di Pantai Timur. Malam ini dari Terengganu untuk kita bergabung siarannya bersama dengan dua lagi stesen di Pantai Timur, stesen RTM yang berada di zon timur ini, Terengganu FM, Pahang FM dan juga Kelantan FM di Terengganu AI. Bersama untuk temani semualah di tiga-tiga negeri malam ni yang dengarkan kita. Tak kira lah melalui frekuensi ke, melalui ATM klik ke, kan, klik yang mana satu pun dapat siaran yang sama untuk malam ini. Untuk sejam yang pertama, tak sampai sejam pun, 40 minit lebih kurang. Baik, untuk malam ini kita nak menanya khabar lah rakan-rakan kita di dua negeri. Ke Pahang dulu, Rodong kita di Pahang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, sahabat Ana, ya. Intin sihat?
1: Alhamdulillah sihat. Kat sini, Rif kat sini.
0: Rif. Ya Rif. Alhamdulillah.
1: Are you okay?
0: Alhamdulillah.
1: Ceria sebelum masa. Suara saya okay, jelas.
0: Okey, sedap didengarnya.
1: Amboi, sedap pula kan bonyanya.
0: Sedap didengarnya. Memang menggoda.
1: Amboi. Eh, ini tak goda lagi. Dengar-dengar di Kelantan tu, betul menggoda tu.
0: Di Kelantannya siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada bunga punya malam ni.
1: Ya.
2: Malam ni bunga berkembang dengan sebaik mungkin sebab hujan petang ni.
0: Alhamdulillah. Cik Su kita.
2: Ayu dan Rif okey malam ni eh?
0: Okay. Alhamdulillah.
1: Baik. Cik Su ni memang dah jadi pemain utama, pemain tetap ke macam mana ya?
2: Untuk bulan ini.
1: Bulan ini.
2: Sempena FIFA. Tiba-tiba sebelum FIFA.
0: Gitu pula dia.
1: Sebelum FIFA ya. Kenapa ZD-nya pergi mana? Dia on air pukul 3 pagi ke?
2: ZD player.
1: Baik.
0: Posisi mana nak tanya ni? Sebab sepanjang pengenalan saya, saya tak pernah tengok dia tendang bola.
2: Dia tu, dia bahagian bancuh air.
1: Penting. Kena ada.
2: Azidi semenjak Aji ini pindah ke Terengganu, jadi tak ada orang posisi bancuh air.
0: Jangan bagi tahu orang. Aduh, air. Ini pecah rahsia kita malam ni. Tak tahu nak kabur ke mana.
1: Tak apalah.
2: Cakap ganu kita dah setanggang.
0: Yelah. Makan keput lekor hari-hari, keput rebu. Okeylah. Rif dan juga Cik Su kita. Untuk malam ini kita bergabung untuk kita layan jiwa pendengar-pendengar kita.
1: Betul.
0: Tapi macam biasalah, kita start dulu dengan pengenalan masing-masing.
1: Perlu.
0: Kita mulakan dengan Pahang dululah.
1: Okey, boleh. Jom kita dengar ID Station Pahang FM.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Rancangan Cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM. Macam biasa, untuk kodong-kodong kita, mana yang nak masuk ke talian Pahang FM untuk kongsikan perkataan anda, taliannya macam biasalah 0951401124 dan juga 0951410125, ataupun nak WhatsApp pun boleh 0103207448.
2: Itu nombornya. Itu talian nak berhubung dengan Pahang.
1: Betul. Nak masuk melalui Pahang, Kabong.
2: Laluan-laluan.
1: You laluannya.
2: Laluan Kelantan lah pula. Silakan.
3: Okey, sebelum tu kita dengar Aidil dulu.
1: Ya.
3: Takut Aidil rindu nak dengar lah.
2: Aduhai. Dalam maksudnya tu.

0: Okey, mungkin ayah saya berdebar sebab bunyi dia lain, awal-awal lain kan.
1: Saya rasa baru pindah sini. Datang tadi.
2: Oh, bos saya buat ID baru.
0: Okey, baik. Apa pun, untuk super sebiasa jugalah kalau nak berhubung dengan Radio Kelantan. Cuba ayah ulang nombor telefonnya, ye.
2: 0974 3 3 8 5 8. Betul.
0: Baik, lagi satu.
2: 0974 8 8 6 3 0.
0: Pandai. Masih belum lupa daratan.
2: Nasib baik, betul.
0: Ataupun nombor WhatsAppnya di 0149740154.
2: Ya, itu dia. Okey, baik. Di Terengganu pula, ini kita dengarkan dulu.

0: Ya, Terengganu FM mesra ceria, talian bunyinya juga mesra di 0962353330 dan juga satu lagi di 0962383330. Nombor talian hayat WhatsAppnya di 0103446632. Jadi tiga-tiga dah bagi ID masing-masing.
1: Ya, betul.
0: Talian untuk dibunyi pun dah tahu.
1: Ya, betul.
0: Jadi sampailah masanya, bukan akhir siaran.
1: Apa, mau boleh nak akhirkan dah
0: tiba-tiba macam cepat je nak habis malam ni.
2: Okey, jadi malam ni mungkin ada duk tunggu-tunggu apalah agaknya perkataan.
1: Apa dia?
0: Okey, perkataan untuk malam ni yang dikongsikan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Timur untuk kita sembang-sembang dengan pendengar kita lah. Sama ada di Terengganu, di Kelantan, godong-godong di Pahang. Perkataannya aci.
1: Aci.
0: Aci.
2: Aci.
0: Bukan aci, aci. Aci,
2: buka pintu. Bukan itu, eh?
0: Bukan itu.
2: Okey, baik.
1: Aci ni, belah mana ni? Kalau kampungnya Terengganu ni tak?
0: Dia yang saya pun dok lama sangat. Cuma hok boleh kabarnya kalau Kelantan pun pakai agak aci.
2: Aci ke? Aci ke dok?
0: Aci.
2: Gitu.
1: Aci ni kalau dia punya maksudnya lah ya, kalau boleh kongsi untuk yang tak apa nak tahu ni. Maksudnya sah. Ataupun setuju dengan sesuatu keputusan.
2: Okey, baik. Cuma kalau akad nikah dia tak boleh guna aci lah. Saya tak boleh aci, tak boleh. Walaupun dia sah.
0: Jangan dibuat tau.
1: Pelik pula ayo.
0: Jangan dibuat tu.
1: Aci.
0: Dia tu imam cakap aku nikahkan dikau dengan si Polan binti Sepolan dengan aci.
1: Aci.
0: Oh, viral.
2: Okay, baik. Jadi kalau mungkin juga lagi dan juga Riff, ramai di antara kita yang memang tahu agaknya perkataan ni. Kalau di Pahang pun guna juga kot.
1: Aci, biasa juga. Rasanya
2: biasa juga.
1: Ada juga pernah dengar kan. Kita pun rasanya ada yang buat aci tak, aci tak.
0: Biasa gunalah tu.
1: Biasa juga.
0: Jadi kita nak tahulah pendengar-pendengar kita ni. Kalau aci ni, aci ni dia guna macam mana? Boleh jelaskan dalam bentuk ayat ke? Boleh cerita ke? Silakanlah untuk ke tiga-tiga negerinya bersama-sama malam ni.
1: Ya.
2: Okey, ataupun ke merisi WhatsApp kita lah seperti biasa.
1: Boleh belaka, boleh belaka.
2: Boleh belaka.
0: Di TikTok Terengganu FM ni, ni Nora 4 kata, aci dok mai sorang. Aci dok mai sorang.
2: Dah apa dia mai ramai-ramai?
0: Dok leh.
2: Ibu soalan pula.
0: Mai ramai-ramai dok dan dia.
1: Dia ke mai sorang dok?
2: Mai sorang. Tentu menang.
0: Tu dia. Okey, kalau ada nak kongsikan dengan kami di ketiga-tiga negeri ni, silakan lah. Mungkin di Pahang ke ada, di Kelantan ni ada. Di Terengganunya kita menanti.
1: Ke mana? Sama juga. Ke dengar lagu dulu ke?
0: Boleh juga.
2: Boleh juga.
1: Bagi-bagi ruang, bagi ruang.
0: Kita bagi inilah bunga-bunga yang kata kembang tadi dulu.
2: Okey. Sekarang dah turun 5 kilo ye.
0: Alhamdulillah.
2: Okey, baik ye. Disebabkan ye rasa alhamdulillah tadi. Malam ni saya akan keudarakan lagu terbaru daripada Poyi Kasi. Hati duk sagu.
0: Hati duk sagu.
2: Macam Haji.
0: Sudah.
2: Terus kita berhibur.
0: Kan balik kan?
2: Lagu untuk malam ni menerusi cerita Fanta Timur.

0: Itu dia, hati duk saru. Carilah cari.
1: Cari.
0: Tak jumpa-jumpa.
2: Tak jumpa-jumpa.
3: Tunggu punya. Calling-nya dah ada.
2: Ada.
3: Silakan. Mana dulu?
2: Okey, kita dah faham lah ya. Boleh.
0: Okey, jom.
2: Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ray.
2: Ya.
4: Ini daripada Rauk Santana Uludong.
2: Bau nengah bawa ke Abang Santana. Rauk kita. Uludong.
4: Uludong, Rauk.
2: Hujan ke sana Abang Santana?
4: Hujan.
2: Hujan ya? Jangan main hujan lah ya.
3: Demam nanti.
2: Okey, Abang Santana, malam ni perkataan kita adalah Aci.
4: Aci.
2: Aci.
4: Kalau kawasan Rauk ni banyak kampung-kampung kan, macam-macam lah. Jadi kawasan Uludong ni Atik ke Atik?
2: Aci.
4: Kalau dia main tak jadi. Kalau dia main bola ke main pipo, dia tak jadi, tak sah.
2: Tak aci. Betul lah tu.
4: Kalau dia main gasing ke, tak aci kata dia.
2: Main tipu.
4: Macam tu. Orang kampung saya lah. Orang tua dulu cakap macam tu.
2: Dia nyebutnya.
4: Memang ada lagi pakai cakap itu. Sini.
2: Yalah. Rasanya sekarang pun pakai lagi ni kalau babak gitu. Tak aci.
4: Tak aci. Awak main tipu tak aci kata dia macam tu.
2: Mula.
3: Tapi biasanya...
4: Mula Ray dia cakap macam tu. Mula tak aci dia.
2: Lepas tu ada tak perkataan lain agak-agaknya yang Abang Santana tahu ada digunakan? Yang maksud je lebih kurang.
4: Tak adalah, saya tahu itu je. Itu je saya dengarnya di kampung saya lah. Kampung lain tak tahulah, Rauk ni banyak kampung.
2: Betul. Yelah. Satu paham lagi lah, beribu kampung je tak.
4: Saya ni pun abang dah umur 7K ke atas dah.
2: Masih gagah lagi dengar.
4: Sebabnya orang ada radio Pahat ni memang kenal saya. Santana Uludong bila cakap.
2: Kenal sangat orang situ ya.
0: Macam mana dia kenal?
4: Bila DJ Pahat memang tahu. Ada yang lepas kumpul saya dah. Dekat waterfall atau jarum.
2: Sampai dah tu.
4: Cuma banding.
2: Baiklah. Terima kasih lah Abang Santana ya, menyertai kita malam ni.
4: Ya.
3: Terima kasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum. Bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cuma biasanya kalau dia sebut tak aci ke, dok aci ke, ataupun tak aci ke, dia biasanya orang yang tak menang. Dia tak puas hati.
2: Kalau dah menang dia boleh.
3: Kalau dah menang biasanya nak sorok je. Ini tak adil.
0: Kelantan cuba timur manggil.
2: Boleh.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Poknya? Poknya gembira malam ni. Poknya gembira sebab boleh dengar suara Ayi ke Gana?
5: Dah lama tak usah panggil Ayi.
3: Poknya akan berusaha.
5: Lagi got Ganu.
3: Lagi Ganu. Mari ya.
5: Itu sama lagi makan nasi lagi atas tu kan.
3: Patut gelik.
5: Saya pasti duduk di depan Masjid Kozal semalam.
3: Tidur di masjid.
0: Kalau buat ayah tidur di masjid, ayah nak ajak tidur dia sebenarnya.
3: Bukan gitu sebenarnya. Dia mula-mula tidak nak rayak main gun buat masjid, takut kena. Rayak tidur masjid.
0: Baik, kita kembali ke landasan awal.
3: Sila.
0: Perkataan aci.
5: Aci ni kali kita buat ikat pemberian tu tak sama, tak serupa.
2: Pemberian.
5: Kita iwi kecil dah, nama iwi besar. Tak aci lagi ni tu.
3: Okey, betul. Jolong.
2: Jadi,
3: Iyalah.
5: Okay. Oh, tak ada. Dia kali nak beli, kali nak beli ya Singapura. Baik betul.
0: Kali samah ke samah sore.
5: Ha, sama-sama dia. Ni kan apa ke try? Ada dua ya, ada pun ya. Baik tu. Kaki ni tu.
3: Kalau dua biar sama dua.
5: Aduh.
3: Tiga sama tiga.
5: Ha. Iya.
0: Kalau pok ya royak tadi ada perkataan tak depan dia.
3: Ha, tak.
0: Kalau aci saja. Ha. Agana perkataan ayat dia. Hmm.
5: Payah lu aci tu.
0: Payah deh.
2: Payah.
5: Oh, aci. Payah.
0: Kalau tak ada depan baru senang.
5: Baru senang.
3: Dia kena tambah juga.
5: Kalau tak, tak aci aja. Kalau aci ay. Kalau nyanyi, aci-aci buka pintu tu.
0: Ay, nak nyanyi biasa tu. Okey, baik. Terima kasih, Pak Ya.
5: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam biasalah ceria semua ya Pak Ya kita.
0: Okey, kalau kita sebut pasal perkataan tak aci itu satu keputusan. Tapi kalau kita buat aci di hadapan, aci kedok itu satu persoalan.
3: Kan? Betul. Kita nak bersama di Terengganu lah pula ni.
2: Terengganu sini dah.
3: Ya, halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Saya baik pada Pak Ya
6: kita. Ya,
3: saya baik. Okey, apa khabar Pak Mak?
6: Baik, alhamdulillah sehat adanya. Hai, apa khabar?
3: Alhamdulillah, khabar lagi.
6: Ya, semua apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah.
6: Dan juga Chris.
2: Ya, baik, alhamdulillah.
0: Pak Mak, ayah kuru ni duduk Terengganu.
6: Ya.
0: Sebab ayah tu kuru duduk Terengganu lah ni sebab nak tangga sama.
6: Ya, kok.
3: Aduh.
2: Yang lagi jambat pun nak mendaki dah.
3: Nak naik tu satu haduh. Naik tangga pula. Okeylah. Baik, kalau Pak Mak nak pula. Apabila sebut kata aci ni. Pak Mak nak pukul lagu mana?
6: Aci ni. Kalau Pak berjanji dengan orang dah ni. Dia kata, Aipan ni kita pergi jetih lah. Kononnya jetih dia.
0: Okey.
6: Aci aku Aipan ni. Aku esok. Jadi tak aci aku. Gitu.
3: Pak Mak buat gitu.
2: Tak aci tu maksudnya. Maksudnya apa tu? Macam tak jadi.
6: Maksudnya dia tak aci lah.
3: Tak setuju.
2: Tak boleh.
6: Senang esok.
3: Tak setuju. Tak aci.
6: Tak aci hari ni. Esok lah.
3: Lepas
6: tu esok pula. Kalau dia pergi. Kapan ni kita ada anak dua orang kan ni.
3: Okey.
6: Contoh ni. Kita pun belilah. Tak ada benda ke anak tu.
3: Okey.
6: Soalan gitu kita pergi pasal sikit. Dia kena buat ni sikit. Lepas tu kata dia hok abis atau hok kakak lah. Kata aci ayo hok kadik besar kita sikit. Kata aci lah tu.
2: Okey.
6: Yang ni sama ustaz.
2: Faham.
3: Boleh. Logik ke situ?
0: Itu maksudnya tak aci ni.
3: Tak aci.
6: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Mak kita. Itu dia. Tiga-tiga untuk perkongsiannya. Satu sudut kataan. Sama ada pertambahan tak aci. Aci dok. Gitu dia.
0: Baik. Cik sudah baca satu kiriman WhatsApp daripada Kak Yah Jabi.
3: Ya,
0: selamat malam. Selamat bertugas ketika-tiga DJ yang bertugas. Kak Yah Jabi ni nak bagi contoh perkataan aci katanya. Mana aci mu mai gitu? Maksudnya tak sah kalau mai tipu. Mana aci mu mai gitu? Maksudnya tak sah kalau mai tipu. Okey, baik.
3: Dia musim-musim demam piala dunia ni banyaklah perkataan tu ni. Masing-masing ada ulasan masalah dok aci.
0: Pak kau pengadil tak aci?
3: Mana dia nak kata gua ni. Okey baik. Lepas ni kita boleh bersama lagi dengan sama ada dengan pengadil kita.
2: Betul?
3: Rasa nak dengar daripada Pahang apa lagunya.
2: Okey, jom kita
3: nak nyanyi.
2: Nyanyi nanti dululah. Kita malam ni kontrak bercakap je.
3: Mentang-mentang lah kontrak bercakap je.
2: Okey. Kita ni lah. Kita dengar lagu Roslan Madun lah. Dia nak dia nak memperkenalkan tenun Pahang ni. Jom sama-sama kita dengar ya.

0: Itu dia lagu yang bertajuk Tenun Pahal, nyanyian Roslan Madun untuk cerita pada tema malam ni dari Konti Bang FM ya.
1: Berapa minit lagu ni?
0: Berapa minit tadi ya? Ha. 3 minit je.
1: 3 minit. Oh, cepat siap tenan ni 3 minit.
0: Itu Z dia dah cerita kan.
1: Ha. Dari orang nak benar bulan-bulan.
2: Tapi biasanya kalau cepat gitu je satu warna je lah.
1: Satu warna.
2: Tak payah warna tu warna ni. Kalau tak pilih.
0: Itulah ya.
1: Okey. Baik, malam ni kita masih lagi bersama dengan sahabat-sahabat kita lah, Gabungan Tiga Negeri. Kita menghubungkan untuk satu perkataan yang mungkin ada, dia maksud yang mungkin pemahamannya mungkin hampir sama, tapi ada juga tak serupa. Kan, kalau ada lagi mungkinlah yang ada nak bersama-sama malam ni, mungkin di Terengganu ni ada lagi pemanggil ni, kita cuba ya.
2: Okey.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Di sini siapa?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Hello, dia assistant dia dulu.
3: Ni ni. Ayu di sini, Ayu.
1: Ayu. Okey, Ayu Kuala Ibai. Betul?
3: Oh, baru sudah tengok APN duk bakar terbuang, jadi kalau kabuk sambil-sambil dengok TFN.
1: Oh, bakar terbuang.
2: Dah kita diperlukan ke tidak kita tu?
3: Dorang habis besar.
1: Kau ada buat laporan lokasi tadi?
3: Patutnya tu.
2: Sekarang sedang berlaku pembakaran tebuan.
3: Kita panggil air ya, boleh putar.
1: Sarang tebuan jangan dijoluk. Baik joluk buat nangka. Okeylah.
3: Tapi kalau Alik Terengganu ni, Aci ni, dia tengok pada situasi tu. Kalau hal pertama sekali tu, Aci ni dia macam ke... boleh buat kira lah, maknanya song ke, mana boleh pakai. Kalau zaman kecil-kecil dulu, kita tak tahu Kelantan dengan orang Pahang ni dia guna-guana. Kasu dengan Rishni yang orang Terengganu panggil main tenusuk. Orang luar panggil sorok-sorok.
2: Menusuk lah.
1: Menusuk
3: lah. Orang yang jadi tu, dia kata kerana aci tak pergi? Kena aci pergi kan?
2: Maksudnya dah bersedia ke belum?
3: Bersedia belum. Orang jawab aci dah. Pakai carilah. Lepas tu lagi pula, kalau macam kita nak takwil sikit lah, tak ada puas hati. Mana aci yang awak cabut tamu tu, main tak kucah habis kau, main cabut atas aja, nak awak sangat lagu tu tu.
1: Macam kerja ada sebenar je.
2: Macam luar berasa.
3: Ada tak jadi. Tapi gitu lah, main kalau komplain kau, orang kata banyak soal pula. Tapi gitu lah, nak cabut tamu tu ni, orang main tak kucah, sakit hati aja.
1: Apa hal?
3: Yang ketiganya, kalau macam contoh kita duduk bicara. Aci yang kita pakai bagi sikit seorang tau.
2: Persetujuan.
3: Bagi ke demono warna. Kakia kita bagi cek-cek seorang ni. Buat mudah kira kata orang.
1: Ni gaya Kak Long kawasan ni.
0: Ya betul Kak Long
3: kawasan ni memang Kak Long moh ni pun.
1: Cayu. Okey, baik.
3: Tapi dia gitulah orang Terengganu dia pakai gitulah kalau nak.
2: Tiga situasi yang berbeza.
3: Berbeza dah kadang tu tu. Mana aci main gelagang di somo je boleh orang ni tak apa-apa ke sudah tua nunggu dia. Pun ada juga terpaksa gerak sikit. Lepas gerak manja.
1: Apa.
3: Gitu. Tu kata anulah kita kalau alik Pahang tu mungkin kot dia guna kata lain ke ataupun sama dengan kita ke.
0: Boleh jadi juga.
3: Alik Kelantan pun sebab kita ni satu cerita, satu patah timur ni kadang-kadang dia tak berapa lagi sangat. Yang lagi yang tertentu sahaja.
2: Yang lagi ni kalau kena
3: ijar kartu. Tapi dia
1: dia tentu lari kat kartu dengan lari kau terbuang dua tu
3: lah. Kau sungguh terbuang. Kau nak terbuang tanah ke terbuang biasa?
1: Jangan. Kalau kuih terbuang no.
3: Ada ke?
1: Ada.
0: Riz macam biasa lah hati Pahang ni.
2: Cik Dah.
3: Apalah, semak malam lah, jam 3 tu.
0: Tak apa.
1: Cik Dah.
2: Cik Dah, malam ni ya, kita cerita pasal Aci.
3: Ha. Ha. Aci dah tu, Aci dah.
2: Aci dah.
3: Kira kalau kira main ke apa? Kira Aci dah, kira tidak kata buat semula. Kira start tu ya selalu dah. Aci selalu dah.
2: Aci dah tu. Ha, Aci dah, Aci dah. Maksudnya kalau cabut tu kita bukan Aci dah.
3: Komen-komen tak ayah. Okey.
1: Setuju dah.
3: Tak sedar lengoh-lengoh lah. Kena main masa lama dah kata-kata dia. Masa lewat dah ni kata lewat awal-awal lah. Ya gitu. Aki-aki. Awal-awal.
2: Maksudnya lah ni projek dah guna lagi perkataan ini.
3: Guna lah gitu lah. Sebab apa muat lagi tu ni aku. Tak aki lah kemungkinan. Kalau tak aki lah. Kalau tak aki. Aki dah. Jadi kita setuju apa kali yang bagi kau nak beri ke benda. Kalau kita dapat gapa-gapa pun. Dia baik, kata mak aku tak usir lagi tu. Aku nak dah. Jadi kita nak tak usir tu. Bersama dengan kata akidah lah tu. Aki tu setuju lah. Setuju.
0: Selamat malam semua.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Okay, soalan lah ni. Okay, jom. Dipaham lah ya. Kita ambil memanggil. Okay. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Aku kabori.
0: Ya, baik. Alhamdulillah, sihat. Mojo berkabar sihat ya.
4: Mojo sihat. Semua apa khabar tu?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Ayy, apa khabar?
1: Ya, alhamdulillah, sihat walafiat, Mojo.
4: Sihat belakulah.

0: Yelah, yang dengar gabungan tiga negeri di Pahang Reef, di Kelantan, Cik Su dan juga Terengganu Air. Kita duduk sembang, duduk bercakap tentang Aci.
1: Sekarang kita pun dah Aci dah, tiga-tiga dah main lagu dah. Jadi
0: tapi dah habis lagi, dah habis lagi.
1: Boleh lagi.
0: Cuma kalau yang kita tengok tadi lah, yang daripada perkongsian daripada kesemua pendengar kita kan, Cik Su di Kelantan, Reef di Pahang, pendengar kita di Terengganu juga. Kalau Aci saja sah setuju dengan sesuatu keputusan. Tapi kalau dia tambah kataan Dok Aci, dia jadi ertinya tidak boleh, tidak sah, tak adil. Contohnya Dok Aci lama ambil belaka, aku tak dapat sikit pun. Tu dia sah. Lepas tu kalau dia kata tambah pula kata mana Aci, ungkapan tu dia macam tengah duk main bergurau ataupun macam menjelaskan rasa sesuatu tentang akal tu macam tak adil. Lepas tu kalau Aci dok tu pula macam ada juga mengenai kata tak adil kan.
2: Aci.
0: Aci dok. Aci dok. Boleh ke? Boleh ke tidak? Sah ke tidak?
1: Aci. Saya dah jawab dah.
0: Dah jawab. Okey. Mungkin di sana ada satu lagi ni.
1: Boleh.
0: Kita bersama. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, sahabat kita di taliannya mempunyai nama
3: Abi daripada Abi. Kemamang.
0: Okey, Abi Kemamang. Okey, kalau Abi Kemamang, Aci ni contohnya lagu mana? Boleh cerita.
3: Aci tak Aci. Jadi perasa perkataan Aci ni, kalau Aci tu kira jadilah. Macam kata Cik Su Royak tadi, kalau akad nikah, aku kahwinkan dan nikahkan akad nikah air, contoh. Dengan seseorang dengan mas kahwin dan berwalikan bapaknya pada saya, tidak kata tidak Aci, sah atau tidak.
1: Pelik tu.
3: Cik Su kena dah ni dah, Abi Royak ke air ni dah.
0: Dalam maksudnya.
2: Pandah dah tu, setara tu macam
0: tu. Saksi tak ada lagi.
3: Sebab kita ni tu imam menanya.
0: Dia rasa dah cara nada Abi tu.
3: Jadi perkataan perasa Aci ni, kalau kita kata kalau Aci tu jadi, kalau tak Aci tu kita tak jadilah. Tapi mana sahabat-sahabat kata tak adil lah. Mana dari segi kalau kita buat ke satu kerja tu, mana adil tak adil. Contoh kalau kita main tu, dia menang pada adik apa juga. Sebab apa? Sebab dia nipu dah Aci yang main gitu. Jadi kalau tu tak Aci, kalau Aci guana, kalau ambil pergi dulu Aci tak?
2: Pertanyaan.
3: Contoh kita dengan adik Aci lah. Abang Aci kata adik Aci abang pergi dulu lah Aci tak ni? Atau jadi tak apa, mak gilah. Gitulah. Jadi perkataan pasal Aci tak Aci ni, kalau pasal demo ataupun luar negeri pun, saya rasa ada juga yang guna Aci tak Aci ni
1: kan. Ada.
3: Melainkan lagu Aci tak Aci pergi Rombi Salomah tu lain.
0: Tu lagu tak buat kuci tu.
3: Tu dah buat kuci. Yang pertama sebab dia ada jembalang tu. Ni kali kedua lah ni bersama Cik Su. Kali pertama dengan Ayi. Kali pertama dengan DJ Riz.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
2: Nanti beri nombor telefon ke Ayi lah. Untuk jadi imam.
3: Kita dengar kat Mua Ayi duk kecelotih daftar tu. Kita dengar Mua.
0: Ya, terima kasih.
3: Antara DJ baru yang terbaik lah. Dari segi pick-up penyampai dia memang the best lah Haji.
2: Dia boleh sekolah agama.
3: Kita ni ada kecek mula-mula tu. Sebab pada kelasan dengan tu kata kita tak Haji ni memang ada best si orang sekolah harap ni. Okey, tanya.
0: Okey, baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sama dengan Abi tadi kan.
2: Ya.
0: Tapi sebut pasal Dok Aci ni satu je ingat. Dok Aci lah. Dia dua dah, kita sah Dok Agi. Go ball lah. Bukan apa.
2: Dia dua dah. Kita sah dah lagi.
0: Sah dah lagi.
2: Rupa-rupa tak ada orang nak tu.
1: Aduh.
0: Kena juga.
2: Okey, baik. Alah. Jadi kita pun sampai ke penghujung. Seronok pula dia cerita pasal Aci tak Aci ni dek.
0: Yalah, kan. Tapi itulah, apabila kita melusuri perkataan yang dikongsikan dalam masa pustaka, secara tak langsung kita cuba memahami perkataan penggunaan yang sebenar. Kalau guna perkataan Aci saja, lepas tu tambah dok Aci ke mana Aci ke Aci dok, rupanya dia akan jadi lenggu yang lain. Penjelasan yang lain,
2: intonasinya,
0: kan,
2: penerangannya.
0: Itulah. Jadi kita terima kasih banyaklah untuk Dewan Masa Pusaka Wilayah Timur yang berkongsi saban masa, saban waktu, perkataan-perkataan setiap minggu. Dan juga terima kasih juga untuk pendengar-pendengar kita, rakan penyampai kita Cik Su di Kelantan, Reef di Pahang. Mungkin di Pahang lepas ini siarannya akan beralih kepada slot yang mana?
1: Ya, kita akan beralih kepada slot lagu-lagu hiburan. Dan insyaAllah ada info-info lah yang akan dikongsikan sampai pukul 12 tengah malam nanti.
0: Di Kelantannya pula Cik Su?
2: Kelantan sport color kita.
0: Okey, sport color. Cerita kita Kelantan.
2: Cerita kita Kelantan.
0: Kalau di Terengganu ni akan beralih kepada lagu-lagu English. Lain macam kan? I speak
2: English.
0: Are you
2: okay?
0: Not fine.
1: Not fine.
0: Okey, apa pun, terima kasih untuk semua. InsyaAllah ada sikit kita bersama lagi
1: InsyaAllah
0: di masa yang lain pula. Terima kasih untuk semua, untuk cerita Pantai Timur. Jadi sampai di sini dulu. Jadi selamat untuk sambung siaran masing-masing. Dan selamat untuk pendengar-pendengar kita, terus bersama sokong saluran RTM dan juga sokong untuk sorakan dan juga kehangatan Piala Dunia melalui saluran RTM.
2: Baik.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puji Pakar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai bintang kecil ini.
0: Bintang

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan sambil-sambil kita mendengar pelbagai lagu halua telinga yang kami sediakan untuk anda, saya nak kongsi dengan anda ini antara 10 cara hidup yang lebih tenang. InsyaAllah mungkin kita boleh amal dan juga mungkin boleh kita gunakan untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Baik, yang pertama, mulakan hari dengan doa dan juga zikir. Tenangkan hati dengan mengingati Allah setiap pagi. Yang kedua, kurangkan perbandingan dengan orang lain. Jadi fokus kepada diri, bukan kejayaan orang lain. Yang ketiga, jaga solat dan waktu rehat. Solat tepat waktu dan cukup rehat bantu tenangkan emosi. Yang keempat, kurangkan media sosial. Hadkan masa online, lebihkan masa untuk diri dan keluarga. Yang kelima, maafkan dan lepaskan. Memaafkan beri ruang untuk hati tenang dan lapang. Yang keenam, amalkan sedekah dan bantu orang lain. Ketenangan hadir bila kita jadi sebab orang lain gembira. Yang ketujuh, urus kewangan dengan bijak. Elakkan hutang tidak perlu. Hidup dalam kemampuan. Yang kelapan, jaga hubungan dengan keluarga. Luangkan masa bersama. Mereka sumber ketenangan sebenar. Yang kesembilan, ambil masa untuk diri sendiri. Rehat seketika, bercuti atau luangkan masa bersendirian. Yang kesepuluh, sentiasa syukur dengan apa yang ada. Syukur merupakan kunci bahagia. Nikmat kecil hati jadi besar, insyaAllah. Jadi itu antara 10 cara hidup yang lebih tenang yang boleh untuk kita amalkan, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Bug FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan pastinya ada di antara kita kadangkala ataupun ada beberapa ketika kita ni seperti dilanda sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita ni adalah orang yang kalah, orang yang tertindas, orang yang berada di bawah. Okey, jadi sebenarnya jangan cepat mengalah, kerana ia bukan sekadar kata-kata, ia adalah sikap yang membezakan antara orang yang berhenti dan orang yang berjaya. Setiap cabaran datang untuk menguji, bukan menghentikan. Kegagalan bukan penamat, tapi langkah pertama menuju kejayaan. Orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah jatuh, tapi yang tak pernah berhenti bangun. Ingat, kembali kepada tujuan asal, fokus kepada kemajuan kecil, bukan kesempurnaan, dan kelilingi diri dengan orang yang positif dan rehat bila perlu. Tapi jangan berhenti. Terus langkah walaupun perlahan, yang penting jangan berhenti, insya Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu yang sesuai untuk makan. Waktu makan yang sesuai sangat penting untuk tenaga, fokus dan kesihatan jangka panjang. Ini panduan mudah yang boleh anda ikut untuk rutin harian kalau kita di Malaysia ni lah ya. Okey, untuk waktu terbaik bagi sarapan adalah antara pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Yang penting makan dalam 1 hingga 2 jam selepas bangun tidur. Ia membantu aktifkan metabolisme dan bagi tenaga awal. Contohnya makan roti, makan telur, oat, buah ataupun nasi lemak tu ambil sederhana je ya. Okey, seterusnya untuk waktu makan tengah hari adalah antara pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. Elakkan makan terlalu lewat kerana boleh jadi terlalu lapar dan makan berlebihan, dan pastikan seimbang antara karbohidrat, protein dan juga sayur. Dan untuk waktu makan malam, waktu terbaik adalah antara 6.30 petang hingga 8.30 malam. Elakkan makan lewat malam kerana ia akan mengganggu tidur dan mudah untuk naik berat badan. Ambil makanan ringan dan mudah hadam, antaranya sup ataupun lauk yang ringkas. Dan kalau perlu, untuk ambil snack adalah antara pukul 10 hingga 11 pagi dan juga antara pukul 4 hingga 5 petang. Jadi yang penting, jaga jarak antara makan tu antara 3 hingga 5 jam, minum air secukupnya sepanjang hari dan elakkan makan berat sebelum tidur. Sekurang-kurangnya jarakkan antara 2 hingga 3 jam dan yang penting konsisten dengan waktu makan kerana badan kita suka dengan rutin yang konsisten ini. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
2: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
2: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
1: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
2: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pahang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi hingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Mami,
1: Mak,
2: Umi,
3: Mama,
2: Bonda. Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
4: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
5: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itu

0: Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter menerusi program Budi Disil. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel yang layak benar-benar dapat menikmati manfaat berkenaan.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one-time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat mengelakkan asalkan yang memohon lah.
0: Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi Budi Madani. Manakala permohonan secara fizikal pula boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amir memaklumkan kementeriannya akan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program Budi Diesel berjalan dengan baik. Jelas beliau, pengalaman pelaksanaan subsidi besar SAR sebelum ini termasuk dari bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Kerajaan dalam pada itu memberi jaminan pelaksanaan program Budi Diesel tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut bukan merupakan perluasan program bantuan baharu. Sebaliknya, hanyalah satu proses penyelarasan dan penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada agar lebih bersasar. Syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel bermula 1 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kemudahan itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh berkenaan. Jelas beliau, kemudahan itu membolehkan syarikat menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet diterima. Tuntutan boleh dibuat melalui portal My Subsidi dan wajib disokong dengan resit pembelian yang dimuat naik melalui portal berkenaan. Berkat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi juga turun 25 sen kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 dikekalkan kepada RM1.99 seliter. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS juga tidak berubah iaitu RM2.15 seliter. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
2: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Menurut Anthony, kerajaan turut mempertimbang cadangan supaya kenderaan lumba haram yang diubah suai secara ekstrim tidak dipulangkan kepada pemilik, namun tindakan itu perlu mengikut undang-undang. Pengendali platform media sosial yang gagal mematuhi pengesahan umur pengguna boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan MCMC boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan terhadap mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi yang gagal memenuhi kewajipan berkenaan bawah bahagian 3 Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis notis ketidakpatuhan. Sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bekalan makanan negara berada dalam keadaan stabil dan dijangka mencukupi sehingga Disember tahun ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan turut memberi jaminan bahawa bekalan tenaga negara berada dalam keadaan terkawal dan terjamin buat masa ini.
4: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara akan dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM6,000 sebelum ini akan disalurkan pada 1 Januari depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan peruntukan kepada KRT itu dilakukan buat pertama kalinya dalam tempoh 10 tahun. Ia sebagai mengiktiraf peranan institusi itu dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara Brazil dengan Scotland pukul 6 pagi. Ini kali kelima mereka berentap di pentas Piala Dunia. Ketika ini, Brazil mendahului kumpulan C dengan mengumpul 4 mata. Skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Scotland pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri layak ke peringkat kalah mati ke Johanan Utama Antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam mencetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu. Pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: satu-satunya pilihan anda, pastinya Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Zone Inspirasi FM bersama DJ Reef.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zone Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu luar telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pahang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Pakai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil!

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM di waktu ini, ditemani saya Reef yang berada di Konti. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu tidur ya. Waktu tidur yang berkualiti penting untuk memastikan anda segar dan cergas pada keesokan hari. Sebab itu penting untuk pastikan ruang tidur anda nyaman, wangi, bersih dan selesa sebelum tidur. Baik, jadi untuk tips bagi kualiti tidur, tidur pada waktu yang sama setiap hari, hanya gunakan katil untuk tidur sahaja, dan elakkan tidur siang terlalu lama. Aktif pada waktu siang hari, elakkan terbau asap rokok, minum kopi dan alkohol sebelum tidur. Suhu bilik yang sejuk dan nyaman, cadar dan sarung bantal yang bersih. Gelapkan bilik tidur, tutup lampu. Kemudian elak makan banyak sebelum tidur. Ini antara tips untuk kualiti tidur yang baik. Baik, jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bullying cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Khadija di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya Maha Pengampun segala dosa yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Nasional FM. Walau di mana sahaja anda berada, terlebih dahulu terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugas saya menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional.

Bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Ranggi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain
1: je. Tiba-tiba. Ah, macam kau nak cakap kan? Ha. Eh, berdua ke kita kan? Ha. Saya okey je kalau awak nak teman saya sama kau.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, eh, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis berteman ke pembelik sore ini. Nun Alif, saya Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis?
1: Mana abang manis? Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Ya. Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni ni. Piala Dunia 2026. Untuk perlawanan hari ni, jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anim tengok bola tak, Anim?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Oh, macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin makan tengok untuk final lah.
0: Untuk final lah.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak dia sokong.
0: Oh, macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang, kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu? Macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Macam nak marah. Tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke macam nak masuk bola tu?
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan?
0: Ya. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya ni?
1: Ada lah, tapi lambat sikit lah.
0: Tapi jangan lupa untuk sentiasa, kata orang tu, bersama-sama dengan live TikTok, sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio, dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan?
0: Macam mana?
1: Itu yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya
1: ni?
0: Hanya di radio kan ku mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi, tak boleh nyanyi sampai habis. Nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okay, teman berteman di Nasional FM. Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amuk dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali kesorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Nazar datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Nazar? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasan yang hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruhantu. Tentunya

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita, info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resel turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman makmur dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu. Nasyayab.

0: Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. I heard what you said.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Baru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, dah adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masing lah kita mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap kan, ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa, kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, ada pukul 1.46 minit pagi ni, untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya bolehlah bangun-bangun, layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita duduk pula, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam dalam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja, itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang, bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga, berhenti dekat R&R, keluar ambil angin. Apa tu, kita kata renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Damas Sutera.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik Nasional.

pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyap, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia YKHS, tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia. Kalau Hang Setia, aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha, ada juga Uncle Zam, ada Ijan, ada Mamex tadi, Balori tadi, ada Farir Hakimi Hakim, ada Fatimah Man, ada Ita Chot, ada ramai lagi, ada AG, ada ramai lagi dekat dalam ni, ada Marsha Saleh tadi, ada Kak Fatimah kita, ada Marsha, ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu, ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak, terima kasih sangat. Lagu tu lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2:17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Ohoi, oi nak dari.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: 4 play once again on the swivel, oh, majestic, magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

perkara di jiwa nyanyian kumpulan X-Ray. Ha, kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia, bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu. Ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakrapan antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

dengar lagu FIFA World Cup ni, rasa jiwa kita yang kaki bola lah terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatan piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Burung Hantu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada. Pagi ini sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ini menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer ribu. Sekarang semuanya canggih. Yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng Burung Hantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi itu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng Burung Hantu.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Yang dari Lemon Tea, saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi itu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketan das. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet, ke tandas tu? Sebab dia ada reflect gastro kolik. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan, tak baik juga untuk kesihatan kita. Kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan, kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM, kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu

itu dia tadi lagu Sumandak Sabah. Sumandak Sabah tu kan lagu kita meraihkanlah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lemon orangnya, siapa yang tak kenal kan. Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 minit pagi, dan saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi? Terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang. Untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni, banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan. Kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan. Waktu pagi ni lah kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan. Ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan, jadi hati-hatilah. Yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu terutamanya, ramai yang mengejar waktu, sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan. Perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu? Kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burhantu, lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei meniti suratan.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Gol sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada, nampaknya gol kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan, mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategi merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga, hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita. Boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti, ada je kan kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 NPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, multi lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuk lah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita, ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang tu, yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Borong Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okay, Nasional FM, Geng Borong Hantu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Terima kasih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Tak lengkap rasanya kalau saya tak menyapa rakan-rakan kita yang dah singgah ke laman buka buku Nasional FM. Untuk geng burung hantu, ada ramai dekat sini yang memberikan salam kepada saya. Waalaikumsalam. Antaranya Mama Ila Labu, Saiful Anwar ada, Mizan Syahzan ada, ada Alfred Lamed, ada Cik Balkis, ada Razali Balangi. Semua memberikan salam kepada saya. Selamat bertugas katanya. Juga daripada Janet Zai, Assalamualaikum DJ, awak suka kerja GBH? Saya suka. Memang saya suka. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati terbaik. Semoga hari ini sihat ceria dan happy konti. Terima kasih. Layan dan lagu-lagu yang best hingga pukul 6 pagi. Betul. Daripada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Terima kasih. Selamat tengah, tengah apa tu? Tengah pagi lah ni kan. Semoga sihat selalu dan bersiaran di Nasional FM, sentiasa dia hati GBH. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih juga daripada Hasna Rizam. Selamat pagi Khamis Nasional FM. Daripada Ramli Lee, daripada Ford Ranger, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The DJ bertugas terbaik, lagu-lagu layan. Betul, memang lagu-lagu yang kita susun, yang saya susun untuk anda geng buruh hantuan, semua lagu-lagu yang semuanya yang boleh kita nyanyikan bersama, mengibau kenangan. Sebab dalam lagu ada cerita, macam itulah juga macam mana ceritanya kepada semua wajah-wajah kesayangan saya, pendengar-pendengar di luar sana. Terimalah lagu seterusnya, Wajah Kekasih, daripada Datuk Seri Nurhaliza, sentiasa menemani anda dalam geng burung hantu.

0: Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

yang masih setia bersama Geng Buruh Hantu. Alhamdulillah, tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda, memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah, dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

0: Begitu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safahah. Safahah. Apa dia safahah? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukumiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah, hukumiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah, kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni, payah tak para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta, tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak terberlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla. Dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun, dia buta, dia tak nampak pun. Kalau kita kata muka masam Nabi SAW. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya. Bukan menyebabkan lepas pada tu orang pun tak mau, hilang hormat kepada dia tak. Kadang-kadang ada juga part-part macam contohnya yang pernah kita ingat. Ketika mana pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam. Pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, jangan kamu berdiri depan aku. Pergi ke tempat lain. Lalu kawan dia, jangan tunjuk muka depan aku. Sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat, bertaubat hingga akhirnya datang Jibril AS. Tanya kepada Nabi SAW, Sallim alaika rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam kepadamu. Dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi SAW kata, bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata, dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki itu dan Nabi minta maaf. Kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi SAW. Baik, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung kembali perbincangan, para nabi itu juga kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik, seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah, lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bah itu pun boleh jadi juga lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru duduk tertinggal bah, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah, lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, serta sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lari daripada kaumnya Quraisy yang asyik hina dia, asyik azab dia. Dia lari ke Madinah. Pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada dia azab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi dinukilkan dalam hadis ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaumnya. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga takut itu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para Nabi. Macam contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Musa alaihissalam. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut lah bila mana dia baling tongkat dia naik ular besar. Kebiasaan orang bila tengok ular pun terkejut, takut tak? Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut, sebab kebiasaan. Kebiasaan macam kalau kita lah berani antara mana pun, tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita, badannya lebih besar daripada kita, kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia, tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabulid da'wati minhum. Dan nabi-nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunaffir, semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan setelah sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah, mungkin kita dah cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para nabi ini, ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan yang masyhur dekat kita ni, di antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihi salam, pernah diceritakan dalam kisah-kisah dia kata Nabi Ayub alaihi salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh juga. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga. Sampai sanggup Hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Sebab tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru, kisah ni tak mungkin ianya relate dengan keadaan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub mungkin dia sakit untuk satu tempoh jangka masa yang panjang, tetapi keluar ulat tak? Sebab keluar ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia. Macam mana nak kata Nabi? Dia sendiri pun macam tu. Kasih Allah sendiri macam tu. Jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para Nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni. Orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah. Orang pergi zaman jahiliyah lah. Zaman-zaman kita sebelum daripada insaf. Tak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diutuskan menjadi nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, dia menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu. Bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. Wa tajibu lahu al-ismatu min al-kufri wal kaba'ir qabla an-nubuwah wa ba'daha. Dan wajiblah para nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara min al-kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa. Sama ada dosa besar atau dosa kecil dia tak buat, yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya. Walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil, mungkin curi sebiji buah anggur makan, tak dibuat oleh para nabi kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata, "Hadza Rabbi." Ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Dewan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

Geng Burung Hantu, nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sebentar nanti Nasional Pagi Tiga Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada Muslimin dan Muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan, takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz. Tak larat Ustaz, nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata.

0: sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu tiga perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada tiga perkara itu, solat sunat witir yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Ha? Tir-tir-tir bakal kawan, zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam: zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
1: Lidah.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Radio Brescia. Bahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
2: Ya, seperti biasa Ucup dan juga Hezri temani anda untuk pagi ni. Mm-hmm. Hari Khamis hari ini 25 Jun 2026 bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya, apa khabar anda semua pagi ni? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat. Ya, yang baru bangun tidur tu bolehlah orang kata bersih-bersihkan diri kita dahulu untuk kita menunaikan solat fardu subuh yang telah pun masuk pada pukul 5.47 minit pagi.
2: Ya, betul. Dan sebelum meneruskan pekerjaan sepanjang hari ini, mudah-mudahan supaya urusan hari ini berjalan dengan lancar lah, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Okay. Sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tadi, yang mana sebentar saja lagi kita akan ikuti ruangan bacaan Al-Quran.
1: Ya. Yeah.
2: Dan 6.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan tazkirah pagi.
1: Dan diikuti pada pukul 6.45 minit pagi nanti kita akan ikuti tajuk utama akhbar.
2: Ya, jadi terus kekal setia bersama kami.
1: Bye FM.
2: Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Aksi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah kedua, pernah berkata, hijrah membezakan antara hak dan batil. Ketika beliau menetapkan hijrah Nabi SAW sebagai penanda kepada sistem kalender kaum muslimin, kata-kata itu tersirat di sebaliknya besarnya implikasi hijrah ini. Jadi hijrah bukan sekadar kisah dan cerita. Tuan-tuan para pendengar Hang FM yang saya hormati sekalian, mari kita cedok beberapa ibrah daripada peristiwa hijrah Nabi SAW ini untuk bekalan kita menempuh tahun 1448 dan seterusnya. Pertama, kita dapati kecekalan dan pengorbanan Nabi SAW dan demikian juga sahabat-sahabat yang lain yang telah menempuh perjalanan hampir 400 kilometer dari Mekah ke Madinah, yang sudah barang tentu berhadapan dengan risiko tentangan dan halangan daripada pihak kaum musyrikin. Jadi ini memerlukan pengorbanan tenaga, material serta ketabahan emosi dan jiwa untuk menempuh perjalanan hijrah tadi sehingga sampai ke Madinah. Keduanya, perancangan dan strategi di samping tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasulullah SAW tidak bergerak dari Mekah itu hanya dengan ikut-ikut langkah kaki semata-mata, tetapi baginda merancang dan berserah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan Allah Taala akan datang apabila hambanya mengambil usaha yang munasabah, yang strategik, seperti mana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika baginda bersembunyi di Gua Sur dalam keadaan yang mencemaskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah SAW, tapi baginda bertenang, dan ketika itu Allah Ta'ala melindungi mereka. Kaum musyrikin yang telah sampai ke situ tak tergerak pun untuk meninjau dan mencari di dalam gua tersebut. Yang ketiganya, daripada peristiwa hijrah mengajar kita, kita perlu ada kemahuan dan kesediaan untuk berubah, untuk melakukan islah dan taghyir. Barulah akan menempuh atau mendapat kemenangan, kejayaan dan kegemilangan. Selagi kita selesa dengan keadaan yang sedia ada, dengan sikap kita, dengan pemikiran kita yang tidak mantap, dengan akhlak dan PL pangai negatif kita, maka kita tidak akan dapat mencapai kejayaan, jauh lagi daripada mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, ayuh kita berhijrah daripada tahap yang biasa-biasa dalam semua aspek lah kepada yang luar biasa, yang lebih baik dan lebih berkualiti. Sebagai contohnya, jika dulu kita sekadar solat fardu, sekarang tambah dengan solat-solat sunat, solat sunat rawatib dan yang lain-lain. Jika kita setakat solat di rumah sekali-sekala sahaja ke masjid untuk berjemaah, kali ini berikan komitmen untuk solat berjemaah. Perubahan itu akan lebih mudah dicapai jika kita berada dalam bersama-sama dengan kelompok geng kita, sahabat-sahabat kita yang positif. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, madani dihayati, ummah diberkati.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bullying cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

Yang dinanti. Zaman sekarang hampir semua yang pandai menyanyi dan berbakat. Tidak salah untuk mengejar cita-cita tersebut. Tetapi pelajaran jangan dilupakan kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai pelajar. Kuatkan semangat anda, semoga terus berjaya dalam apa yang anda inginkan. Pesanan ikhlas dari saya, Aiman Tino dan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, balas darah sudah pun 6.45 minit pagi ketika ini.
3: Okey, kita nak tinjau antara tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini, yang mana berita dalam negara, pelajar tingkatan 2 meninggal dunia ketika taklimat rugby. Yang mana ini berlaku di Melaka, seorang pelajar lelaki tingkatan 2 sebuah sekolah menengah di daerah Melaka Tengah meninggal dunia dipercayai selepas rebah ketika mengikuti latihan rugby di sekolahnya pada petang semalam. Dalam kejadian pukul 6 petang itu, yang mana mangsa berusia 14 tahun dilaporkan tiba-tiba rebah ketika mendengar taklimat jurulatih selepas sesi latihan dihentikan seketika untuk berehat. Dan datuk saudara mangsa iaitu Yahya Endot, 64 tahun, berkata dia menerima panggilan memaklumkan kejadian itu sebelum bergegas dari Alor Gajah ke Hospital Melaka. Dan menurutnya, mangsa yang dipeliharanya sejak kecil tinggal di asrama sekolah dan juga tidak pernah mengadu mengalami sebarang masalah kesihatan.
2: Itu dia. Baik, seterusnya ini, di mana polis mohon bantuan kesan Nur Afiza. Di mana polis memohon bantuan orang ramai mengesan seorang wanita berusia 41 tahun yang dilaporkan hilang di Taipin sejak 16 Jun lalu. Di mana pemangku ketua polis daerah Taipin, Superintendent Muhammad Arif Rizwan Izhar berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kehilangan Nur Afiza Zainuddin pada 11.22 pagi 18 Jun. Di mana Nur Afiza kali terakhir dilihat keluar dari kediaman ibunya di Lorong Mewah 16, Taman Mewah Kemuntin pada 16 Jun dengan memandu kereta jenis Prado Asia berwarna putih. Dan hasil siasatan awal mendapati pada hari itu wanita berkenaan telah keluar rumah dengan alasan menghadiri sesi temuduga di sebuah hotel di Kuala Kangsa, katanya. Dan beliau juga berkata pada 21 Jun polis menemukan Prado Asia itu di tempat rekreasi Kampung Paya Lintang Batu Hampa dekat Padang Rengas, dan pemeriksaan lanjut mendapati kenderaan itu dalam keadaan baik berserta berserta kunci kereta. Dan beberapa barangan milik Nur Afiza turut dijumpai di dalam kereta itu seperti fail sijil, beg telekung dan juga kasut. Itu dia ceritanya.
3: Okey, dan seterusnya, yang mana flat 4 tingkat etnik Rohingya sudah pun tidak ada. Selesai diroboh semalam. Yang mana bangunan 4 tingkat yang dibina secara tidak sah yang sebelum ini digunakan sebagai penempatan pelarian etnik Rohingya dekat kampung Sungai Makau di Hulu Langat kini selesai dirobohkan. Perkara itu disahkan sendiri pemilik premis berkenaan merusi satu hantaran pada semalam. Dan menurut maklumat dikongsi, fasa terakhir membabitkan bahagian hadapan flat berkenaan sudah pun rebah menyembah bumi, menandakan berakhirnya keseluruhan operasi peruntuhan struktur penempatan itu.
2: Ya,
3: itu dia.
2: Baik, seterusnya, di mana kita kongsikan pekerja warga asing bersesak dalam bangunan asrama yang kotor, busuk dan juga hapak. Di mana keadaan bangunan yang kotor, bau hapak dan juga busuk menusuk hidung, sebaik saja menjejakkan kaki masuk ke bangunan asrama pekerja warga asing di dalam kawasan sebuah kilang perabot di kawasan perindustrian Teluk Gong di sini semalam. Di mana penemuan itu dibuat ketika Jabatan Imigresen Malaysia Selangor melakukan serbuan di kilang terbabit menerusi operasi mega petang semalam. Dan difahamkan bangunan dua tingkat terbabit dibina tanpa kebenaran dan menempatkan kira-kira 100 pekerja asing. Dan tinjauan mendapati terdapat 10 bilik dengan setiap satu dihuni kira-kira 10 pekerja warga asing dalam keadaan sesak dan juga tidak selesa. Dan turut kelihatan tandas dan juga ruang mandi di bangunan itu dibina secara terbuka selain keadaan persekitarannya yang busuk dan juga kotor. Dan selain itu juga, tinjauan juga mendapati terdapat sebuah kuda runcit yang diusahakan warga asing dalam kawasan kilang berkenaan bagi membolehkan pekerja yang tinggal di asrama terbabit membeli keperluan harian.
3: Okay. Dan kita beralih pula ke berita luar negara, yang mana Jepun sandarkan kekuatan berpasukan kekang Sweden. Yang mana Hajime Moriyasu memuji kemampuan pemainnya yang menyesuaikan diri dengan semangat berpasukan yang tinggi selepas membawa Jepun hampir mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Meskipun Piala Dunia kalah mati, Piala Dunia meskipun kehilangan beberapa tonggak utama menjelang aksi terakhir kumpulan F menentang Sweden pada Khamis. Yang mana Jepun membelasah Tunisia 4-0 pada Sabtu lalu selepas bangkit dua kali untuk mengikat Belanda dua sama, sekaligus menghampiri tiket ke pusingan seterusnya walaupun tanpa beberapa pemain penting.
2: Yeah.
3: Dan katanya yang mana Takefusa Kubo dijangka terlepas perlawanan menentang Sweden pada pagi ni.
2: Sekarang ni
3: akibat kecederaan lutut yang dialami ketika bertemu Belanda, manakala bekas kapten Wataru, pemain sayap Kaoru Mitoma dan juga perancang utama Takumi Minamino terlepas keseluruhan kejohanan akibat kecederaan.
2: Ya, itu dia. Baik, seterusnya, di mana Bosnia and Herzegovina hidup peluang ke pusingan kalah mati. Yeah. Di mana Bosnia dan juga Herzegovina terus menghidupkan peluang mereka di Piala Dunia sambil menamatkan impian Qatar selepas mencatatkan kemenangan 3-1 dalam aksi kumpulan B yang penuh dengan drama, sekaligus meletakkan mereka hampir pasti mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketika terbaik. Di mana pada hari bersejarah buat Kapten Edin Dzeko yang membuat penampilan ke-150 bersama Bosnia and Herzegovina, pasukannya memperoleh gol selepas menguasai sebahagian besar babak pertama menerusi sentuhan Magis Kerim, dan pemain itu menerima bola di luar kotak penalti pada minit ke-29 sebelum menglecek melepasi beberapa pertahanan dan melepaskan rembatan yang tidak mampu diselamatkan penjaga gol Qatar. Dan Bosnia and Herzegovina menggandakan kelebihan tidak lama kemudian menerusi jaringan yang dianggap lebih kepada bernasib baik.
3: Ya, itu dia. Dan juga sedikit tentang Piala Dunia, yang mana sekarang ini berlangsungnya antara Brazil dan juga Scotland, yang menghampiri tamat separuh masa yang pertama.
2: Yeah.
3: Dengan

0: 7 Brazil.
1: Mm-hmm.
0: Di minit yang ke-7 dengan minit ke-45 ke-49 tadi.
1: Yes, baru masuk kecederaan ni lah.
0: Ya, yeah, betul tu.
1: Masa tambahan ini, yang pastinya yang mana bola pertama tadi sempat saya saksikan hanya bola lirik saja.
0: Betul.
1: Mampu untuk memintas penjaga gol. Jadi sangat mudah sebenarnya
0: sangat
1: di awal
0: mudah.
1: Perlawanan. Jadi kita harapkan supaya ada lagi lah tambahan jaringan lah, khususnya kepada penyokong-penyokong Brazil ni pastinya mengharapkan mungkin 5-0.
0: Betul. Di mana masa yang kedua nanti kan. Banyak lagi aksi yang boleh kita saksikan.
1: Okey. Itu tentang sukan.
0: Yeah.
1: Okey, kita beralih pula ke ruangan berita dunia. Yang mana rundingan teknikal Iran dan juga Amerika Syarikat bersambung Selasa depan.
0: Okey.
1: Yang mana rundingan pada peringkat teknikal antara Iran dan juga Amerika Syarikat AS akan disambung semula pada Selasa depan selepas dihentikan sementara. Itu kata jurucakap Kementerian Luar Pakistan Tahir Andrabi pada semalam. Yang mana bercakap pada sidang media mingguan, Andrabi berkata Pakistan dan juga Qatar akan terus berhubung dengan pasukan teknikal dari Amerika Syarikat dan juga Iran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman MOU keamanan yang dipersetujui kedua-dua pihak berjalan dengan lancar.
0: Okey, itu dia. Baik, seterusnya ini yang terakhir yang ingin kita kongsikan dengan anda. Di mana pakar bimbang pelajar bergantung AI isi permohonan masuk universiti. Di mana kumpulan pakar memberi amaran mengenai penggunaan meluas teknologi kecerdasan buatan ataupun AI dalam permohonan GACO, iaitu ketika jutaan pelajar dan ibu bapa di seluruh China menanti dengan penuh debar keputusan peperiksaan kemasukan ke universiti paling berprestij di negara terbabit. Di mana lapor Channel News Asia, mereka memberi peringatan teknologi itu mungkin tidak menyediakan maklumat yang paling tepat atau terkini mengenai kursus dan juga program pengajian yang di tawarkan. Dan Zhu yang memiliki pengalaman bertahun-tahun membantu pelajar dalam proses permohonan kemasukan ke universiti dan tambahnya lagi, data semasa mungkin sudah lapuk memandangkan banyak universiti memperluaskan atau mengurangkan kuota kemasukan bagi sesetengah jurusan tahun ini.
1: Okey, itu dia antara beberapa tajuk utama akhbar yang dapat kami kongsikan untuk anda semua.
0: Ya, dan semestinya pada pukul 7 pagi nanti kita dapat ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Jadi terus kekal setia bersama kami.
0: Bye, FM.
1: Satu pilihan.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Satu kosong 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. Satu kosong 0.3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0

0: Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekarangnya ada di Hang FM, satu pilihan.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
2: Ya, di jam yang kedua ini Ucup dan juga Hezri masih lagi temankan anda untuk edisi hari Khamis hari ini 25 Jun 2026 bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya, semestinya di jam yang kedua kami menemani anda dengan pelbagai informasi dan juga rancangan-rancangan dan juga lagu-lagu yang menarik menanti anda.
2: Ya, kita nak selitkan sikitlah tentang perlawanan Piala Dunia ini. Yang sedang berlangsung antara pasukan Brazil dan juga Scotland. Yang mana dah pun memulakan perlawanan di separuh masa yang kedua. Sekarang ini dah pun minit yang ke-52. Yang pastinya masih lagi kekal dengan pasukan Brazil mendahului 2-0.
1: Tadi kita sempat menyaksikan di Sukan Plus ni, Hezri, dengan percubaan-percubaan yang menarik yang telah dilakukan oleh kedua-dua pasukan ni, Brazil dan juga Scotland. Tetapi banyaknya tertumpu kepada Brazil yang di sebelah side Scotland ni, di gawang Scotland.
2: Sebenarnya kalau kita dapat kongsikan sedikit lah, yang mana peluang untuk pasukan Scotland ini untuk menjaringkan gol ni banyak.
1: Betul.
2: Tetapi hantarannya kurang kemas lah.
1: Kurang kemas, betul.
2: Sebabnya mudah saja dipatahkan oleh pertahanan pasukan Brazil. Dan juga tidak kurang juga pasukan Brazil, memang kita sedia maklum lah, memang banyak sangat peluang yang dihasilkan. Tapi sebenarnya penjaga gol pasukan Scotland ini pun mampu untuk membaca rentak dan juga orang kata dorongan bola.
1: Dia boleh baca dah taktika dia bagaimana kalau pemain tu.
2: Betul. Tapi walaupun kedua-dua pasukan masih ada peluang lagi sebenarnya. Cuma pasukan Scotland perlu memperkemaskan lagi pasukan mereka untuk terus membolosi gawang pasukan Brazil.
1: Betul tu. Jadi kita akan kongsikan juga dengan anda sehingga ke whistle penamat nanti bagaimana kedudukan bagi sepenuh apa ni, masa penuh bagi kedudukan Scotland juga Brazil nanti.
2: Baik. Seperti biasa di jam ini 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan terapi jiwa.
1: Dan seterusnya pada pukul 7.45 pagi kita akan ikuti khabar Pahang.
2: Ya, jadi terus kekal setia bersama kami
1: FM.
2: Satu pilihan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

Radio Malaysia, Pahang FM.

0: dengar aura positif dan kekal bermotivasi. Jom kita dengarkan dalam Terapi Jiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ni hao ma nal ringge. Apa khabar? How are you? Aga kereba diucapkan kepada seluruh warga Terapi Jiwa Bang FM. Sama saya Counselor Zudi. Hari ini kita nak bercakap tentang bakat atau rajin. Tuan-tuan, ramai saya tengok orang yang berbakat namun tidak rajin. Akhirnya dia menjadi sebahagian daripada orang yang biasa-biasa saja. Berbanding orang yang ada bakat dan rajin, mereka ini berada dalam kelas yang tersendiri dan kita sebut sebagai berbeza dengan orang yang biasa-biasa. Apa bakat, tuan-tuan? Bakat ni adalah anugerah, adalah apa yang kita minta dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan. Bagi orang Islam, orang Muslim, mereka ini solat 5 waktu selama 10 hari. Mereka ada 50 waktu. Dan dalam 50 waktu ni, tuan-tuan, seharusnya mereka membaca ayat di dalam Al-Fatihah, memohon kepada Allah bahawasanya apa, beri kebaikan kepada dia, kepada Allah kita ni apa, mengesakan dan kepada Allah kita apa, beribadat dan minta tolong. Nescaya tuan-tuan, orang yang berbakat ini Allah boleh kurniakan, yang maha kuasa yang boleh beri hidayah kelebihan kepada orang yang berbakat. Dan akhirnya dengan apa yang dia ada itu, tanpa kerajinan dia akan mensabotaj diri dia, tuan-tuan. Bayangkan, dia boleh masak tetapi dia malas nak ke dapur, malas nak livekan masakan dia, malas nak tulis apa resepi ataupun perkongsian perasaan. Tersasul pula bila sebut masak ni, dia auto lapar. Bagi orang yang rajin ni, tuan-tuan, apa yang mereka lakukan? Pertama, tuan-tuan, mereka ini menulis apa yang mereka boleh buat. Sebagai contoh, mereka boleh memasak. Mereka akan menghasilkan artikel tentang memasak. Mereka akan menghasilkan apa, makalah-makalah, jilid-jilid tentang memasak. Mereka akan membangunkan event tentang masak dan akhirnya dia dikenali sebagai champion of masak ataupun ikon memasak. Maka bila orang tanya, dia ni siapa tu? Oh, dia ni lah yang masak dekat pasar tu, yang viral tu. Dia punya kuetiau dengan lada merah dia, dengan lada kicap dia. Dia ada buat video, dia ada buat artikel, dia ada buat penulisan. Dia dijemput dekat pusat beli belah, dekat agensi kerajaan swasta, dekat badan berkanun NGO, dekat jabatan, dekat tempat-tempat buruh tanya dia, nelayan apa, petani jumpa dia, jago sukan jutawan pun belajar dengan dia. Itulah makna orang yang berbakat dan orang yang rajin. Jadi orang yang berbakat, jadi orang yang rajin, anda sebahagian daripada kisah kejayaan dan orang yang berjaya dengan baik dalam kehidupan ini. Terus dengan Terapi Jiwa Bang FM bersama saya Counselor Zuhdi.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Ui, Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini ke je? Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Pasal duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang. Bawang.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.